0: Memang kelalaian saya.
1: Oke.
0: Itu perut apa-apa? Perut kosong. Saya memakan sesuatu yang sebenarnya makanannya saya biasa-biasa aja, Kang Riki.
1: Itu sebuah apa ya? Sebuah karakter yang baik sekali, Kang Ujang, menyadari kalau sesuatu itu salah kita gitu. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan
0: makanan ya.
1: Sesuatu yang lain, makanan dia.
0: Tapi aduh. Kang Riki, gimana kabarnya sehat, pagi hari ini, Kang?
1: Alhamdulillah, Kang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Sehat, baik. Walaupun ini sebenarnya cuacanya agak-agak gimana ya?
0: Betul,
1: agak mendung.
0: Kan? Betul.
1: Dan juga sahabat kalian semua, Kang Ujang, ya kita kemarin kan di ini kan dengan sebuah kejadian kecelakaan kereta ya, Kang.
0: Iya. Betul.
1: Yang itu yang ya kodrolos sekali gitu kan.
0: Iya.
1: Kecelakaan yang istilahnya apa ya? Yang multiplier effect ya, Kang, beruntun. Dari mulai KRL yang nabrak taksi kemudian
0: betul,
1: akhirnya kan? Terjadilah tabrakan lain yang korbannya juga update kemarin sudah mencapai 16 orang ya.
0: Oh, kan? Sampai 16 ya, betul-betul kan?
1: Ya,
0: betul.
1: Sampai 16 orang. Ya, ini juga ramai sekali kemarin pemberitaan kemarin terkait kecelakaan itu. Banyak sekali isu-isu yang menjadi ramai dari kejadian itu. Tapi satu hal yang terkait kecelakaan itu kan yang paling penting adalah mitigasi resikonya, jangan sampai kejadian lagi ya, Kang.
0: Betul, Kang.
1: Sahabat kalian semua,
0: betul.
1: Dan ini Gubernur Jabar langsung menginstruksikan nih, Kang. Jadi ini berita pertamanya di bandunghariini.com. Gubernur Jabar langsung menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jabar diminta segera membangun palang pintu di perlintasan kereta api, Kang.
0: Iya, Kang.
1: Nah, ini memang kalau lihat di Bandung Raya saja, Kang, ini menurut data Bandung Raya ya, Kang, bukan hanya kota Bandung, tapi Bandung Raya, ini ada sebanyak 342 perlintasan sebidang, Kang. Dari 300 lebih perlintasan sebidang ini, baru 115 yang dilengkapi palang pintu resmi, dan juga dijaga petugas bersertifikat. Sedangkan sisanya ada 227 lebih, itu masih tanpa palang pintu resmi ya. Jadi tanpa palang pintu resmi itu artinya yang mungkin swadaya,
0: betul,
1: gitu ya.
0: Betul, Kang.
1: Atau bahkan mungkin dijaganya oleh liar, ormas, dan masyarakat sekitar yang peduli ya, Kang.
0: Malah ini, yang tidak ada palang pintunya lebih banyak ya, Kang Riki ya?
1: Iya, ini makanya menurut data ini sepertinya yang memang banyak sekali. Kan kalau kalau saya lihat saja, Kang, kalau saya menonton Persib nih, dari Cikiara Condong sampai ke Cimekar saja, yang sedekat itu, saya itu lewat beberapa ini perlintasan ya, Kang. Yang dijaganya memang bukan yang resmi ya, Kang.
0: Iya.
1: Maksudnya hanya oleh swadaya masyarakat gitu, dan palang pintunya bahkan ada yang cuma ditutup oleh apa bambu ya, Kang, gitu ya. Bambu gitu aja, dan itu hasil swadaya masyarakat. Ini ternyata banyak sekali, menurut data juga belum setengahnya bahkan dari total perlintasan sebidang ini, Kang. Ini bahkan di kota Bandung juga, kota Bandung ini yang sebenarnya kecil ya, Kang, itu juga ada 33 perlintasan, Kang, di kota Bandung saja. Jadi memang ini masih menjadi sebuah concern sekali, kecelakaan banyak sekali terjadi, salah satunya adalah di perlintasan ya, Kang. Selain tadi bukan masalah perlintasannya saja, bahkan yang sudah dijaga perlintasannya resmi, ini terkait disiplin juga ya. Perlintasannya sudah resmi, penjaganya ada, tapi kalau saya lihat mereka itu memang kayak punya nyawa lebih dari satu ya, Kang.
0: Nah, itu kan
1: rusuh tepuguh, itu rusuh tepuguh gitu kan. Itu masalah-masalah terkait di ini. Saya bacakan beritanya dulu, Kang. Nah, jadi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan Bupati Wali Kota untuk segera membangun palang pintu perlintasan kereta api dan juga menugaskan petugas jaga di perlintasan yang belum memiliki infrastruktur tersebut. Instruksi ini dituangkan dalam surat yang dikirim langsung kepada Bupati dan Wali Kota. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dandi Gumelar, langkah tersebut merupakan sebuah respon terhadap kecelakaan yang melibatkan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur pada Senin lalu ya, Kang. Nah, ini pada 2025 Dishub Jabar telah membangun palang pintu dan pos jaga serta menyediakan petugas jaga di perlintasan kereta api JPL 211 Kabupaten Garut yang merupakan luas jalan provinsi. Jadi ini kalau luas jalannya provinsi, ini Dishub Jabar mempunyai kewenangan untuk membangun ya, Kang. Kemudian pada 2026 Dishub Jabar juga telah melakukan kajian perencanaan untuk membangun palang pintu di JPL 46 dan 52 ruas jalan provinsi di Kota Sukabumi. Nah ini tidak bisa seluruhnya oleh provinsi ya kan. Makanya ada himbauan untuk bupati wali kota karena ada jalan-jalan memang kewenangannya menjadi kewenangan dari kabupaten dan kota di Jawa Barat kan. Yeah. Nah saat ini usulan pembangunan palang pintu datang dari Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu, Kota Banjar, Kota Cirebon, dan Kabupaten Cirebon. Selain membangun palang pintu, upaya menjaga keselamatan lalu lintas pada perlintasan kereta api di Jawa Barat juga ditempuh dengan pembangunan flyover atau underpass. Ini sepertinya memang menarik ya Kang, karena kalau flyover underpass otomatis tidak akan melewati, yeah. Tidak akan berpas-pasan dengan kereta api.
0: Betul kan? Tadi,
1: ya walaupun tetap aja kan kedisiplinan masyarakat ini menjadi tantangan utama ya di masyarakat kita ya kan. Nah, ini menurut Dani, Pemda Provinsi Jabar berencana membangun setidaknya ada 16 titik flyover underpass di beberapa kabupaten kota seperti di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota dan Kabupaten Cirebon, juga di Kabupaten Kota Bogor, Indramayu serta Subang. Penentuan titik ini berdasarkan kajian di Subjabar dan usulan dari pemerintah atau kabupaten kota setempat. Ini di Subjabar memprioritaskan pembangunan flyover atau underpass di perlintasan kereta api dengan jalur ganda atau double track dengan volume lalu lintas tinggi. Nah, ini juga tapi kan masalah lainnya adalah seperti di Cimindi itu udah ada flyover ya, Kak.
0: Iya.
1: Tapi di bawah tetap ramai gitu.
0: Tetap kan? Ramai, karena betul, betul kan.
1: Orang bisa melewati itu ya, Kak. Terutama jalur dari Gunung Batu menuju atau dan ke Gunung Batu ya kan, itu tetap akan melewati lalu lintas terutama kalau dari Gunung Batu arah ke Cibirim ya ke kiri atau sebaliknya dari Cibirim nanti akan menuju Gunung Batu. Ini juga mungkin harus diperhatikan karena itu menjadi salah satu titik padat sekali kan harus lalu lintas
0: kereta. Lalu lintasnya betul, betul kan,
1: ya feeder untuk bus ya kan, sehingga di sana tuh sering kali tutup buka itu sering, dan di beberapa video viral juga banyak sekali kejadian-kejadian di situ yang hampir saja tertemper kereta ya kan. Dia kecolek kereta mah bukan main atuh ya gitu. Muka senggol kukang kujang mah paling lagi begung kok ya. Senggol kereta mah dah.
0: Iya kan.
1: Ya itu kadang-kadang disiplin masyarakat yang harus lebih diutamakan ya kan. Karena
0: betul, betul, kalau
1: kita ini ya kan. Jadi jangankan pintu perlintasan kereta yang tidak dijaga ya. Yang dijaga saja masyarakatnya itu tadi kan
0: ya.
1: Merasa nyawanya kita, banyak gitu ya, merasa aman gitu, padahal kita tidak tahu kecepatan kereta itu, kita tidak pernah tahu
0: kan?
1: Kereta itu lewat di perlintasan ada yang memang pelan gitu ya, ada yang memang kecepatannya kencang sekali, terutama kereta-kereta agro yang dia tidak berhenti di stasiun, tidak berhenti di semua stasiun, dan itu kecepatannya tinggi ya
0: ya,
1: ya bahkan saya lihat sendiri kemarin gitu di stasiun Cimekar itu Kahuripan itu lewat di stasiunnya sehingga nggak punya sopan santun kan keretanya gitu. Kecepatannya tinggi gitu padahal lewat di stasiun karena memang tadi kan kereta-kereta memang yang kereta-kereta cepat itu
0: dapat prioritas ya Kang ya.
1: Iya. Yeah. Kebayang kalau melambat kita tahu butuh waktu untuk kereta itu melambat apalagi mengerem ya kan. Butuh waktu dan butuh jarak. Sehingga tadi kalau setiap stasiun berhenti atau melambat, ya keretanya tidak akan sesuai dengan target waktu durasi perjalanan ya kan. Nah, ini menjadi sebuah hal tadi kan, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana, masyarakat harus disiplin ya kan. Masyarakat disiplin terutama ini kejadian-kejadian kecelakaan di perlintasan memang banyak sekali ya.
0: Betul.
1: Mobil kita terhadap mobil atau kendaraan roda empat yang tertabrak.
0: Sangat motor, miris ya, Kang ya, kalau melihat beberapa kejadian di medsos itu bagaimana tidak disiplinnya para pengendara di perlintasan-perlintasan kereta api itu. Kadang-kadang berhentinya itu di dalam pembatas Kang ya.
1: Di dalam pembatas ya Kang, sengaja gitu. Siga nu naon, budag naon gitu ya Kang.
0: Yeah, yeah.
1: Padahal nanti juga rek budag naon gitu, tetap ka udag di depan dan di depannya dalam penjara. Jadi saya lihat ini memang disiplin Kang, masalah disiplin. Kalau kita amati ya di berbagai perlintasan kereta api. Itu bukan hanya ketidaktertiban, tidak sabar Kang. Tapi juga kadang-kadang kan jalan di sebelah kiri ya. Nah, ketika palang pintu nutup itu jalan kanan itu dipenuhi oleh kendaraan, terutama kendaraan roda dua yang tidak sabar akan menuju. Padahal kan masalahnya karena ketidaksabaran itu kan akhirnya ketika palang pintunya kebuka diadu tetek kan antara jalur kanan sama jalur kanan yang akan menuju jalur kiri,
0: betul,
1: dan
0: betul,
1: itu menyebabkan kemacetan. Mereka teh sok hayang gancang tapi mereka sendiri yang membuat jalur menjadi justru arus semakin ini ya kan, malah semakin macet ya.
0: Betul, betul.
1: Dan mungkin sahabat kilat yang punya pengalaman sendiri banyak sekali ya. di Ahmadiyani Kosambi itu kan, saya sering lihat sekali di Ahmadiyani Kosambi itu tersalah labar gitu ya. Terus di Jalan Laswi itu di pertigaan.
0: Iya, betul kan.
1: Di Laswi itu juga sering sekali gitu, jalur kanan itu akan dipenuhi oleh kendaraan khususnya roda 2 tuh kan, yang tersabar gitu kalau lihat. Untuk pelantas satu juga sehingga start mau balap gitu, malah galak harap gitu kan.
0: Kalaupun lebih cepat,
1: semua juga pengen duluan ya kan.
0: Kalaupun lebih
1: ya, duluan, ya silakan jalan, nyampe nya duluan gitu.
0: Terus kalaupun lebih cepat, kemudian berapa menit sih Kang cepatnya gitu ya?
1: Betul kan, perlintasan kereta api itu tidak ada yang sampai sehingga puasa gitu 12 jam gitu. Paling hanya beberapa menit, bahkan mungkin tidak perlintasan kereta api kayaknya tidak lebih lama daripada lampu merah di Samsat Kiara Condong ya kan.
0: Betul.
1: Ya, biasanya tidak pernah lama ya, kalaupun lama istilahnya selama-lamanya juga akan 1 jam ya, dan itu sebuah resiko. Intinya keselamatan itu jauh lebih penting daripada tadi ngejar waktu ya kan. Tidak ada satu hal yang bisa mengalahkan sebuah harga nyawa kan.
0: Betul. Kang Riki, ini menarik nih komentar dari Kang Nandi nih Kang Riki.
1: Siap Kang Nandi, wilujengnya Kang Nandi.
0: Pagi Kang, yang suka menerobos palang pintu karena bukan rusuh atau memang sibuk, dan nggak sibuk-sibuk banget katanya Kang, hanya kesombongan orang saja katanya.
1: Jadi kayaknya teh bangga ya Kang Nandi gitu kalau menerobos kereta api, menerobos lintasan kereta api pada saat yang lain diem tuh kayaknya ada kebanggaan. Di kita tuh kayaknya ini sebuah penyakit masyarakat. Jadi segala bangga gitu kalau berbuat sesuatu terus ketika orang antri mereka dapat privilege gitu ya.
0: Betul.
1: Itu tuh kayak sebuah kebanggaan. Padahal makanya ini harus jangan tidak ada harus apa ya. Tidak menormalisasi hal seperti itu. Kalau perlu mah kalau ada gitu disurahkan gitu. Disurahkan, tapi mungkin mereka juga disurahkan
0: setuju,
1: juga
0: setuju,
1: karena kan KRA ya kan. Mereka takut aja enggak gitu. Jadi jangan kan KRA itu masalahnya. Betul Kang Nandi, jadi emang ini masalah karakter ya, karakter masyarakat yang walaupun tidak semua orang kayak gitu ya. Tapi karena 1-2 itu jadi benar masalah. Kalau terjadi kecelakaan itu yang tadinya mau cepat akhirnya jadi terjadi kemacetan ya kan.
0: Betul Kang.
1: Seperti contoh kemarin kejadian di Bekasi itu ya gitu. Gara-gara apa ya akhirnya malah jadi lama kan gitu, kejadian jam berapa akhirnya ya lama sekali itu untuk evakuasi dan lain-lain. Dan itu tadi tidak ada waktu yang apa bisa diganti atau bisa lebih apa berharga dibandingkan sebuah nyawa ya kan. Makanya kita tadi ada jangankan tidak ada perlintasan, ada perlintasan saja masih banyak yang melakukan pelanggaran, menantang nyawanya sendiri gitu kan, menggadaikan nyawanya sendiri. Nah apalagi tadi dengan kondisi sesuai data belum 50% perlintasan yang bahkan mungkin tidak ada perlintasan yang sesuai resmi ya kan dari PT KAI atau dari pemerintah kan. Ya mudah-mudahan dengan himbauan dari gubernur ini setiap bupati wali kota konsen di tengah efisiensi anggaran yang memang saat ini terjadi. Tadi pemerintah menyiapkan sarana-prasarana dan masyarakat yang paling penting adalah menjaga kedisiplinan. Kalaupun tidak ada palang, kalau disiplin dia akan ningali kiri kanan lah ya kan, ada kereta mah kedengeran gitu. Kereta tuh kedengeran gitu, bukannya tidak terdengar suaranya gitu, harusnya mah bisa lebih aware. Dan jangan mikirnya alah ya keretanya masih jauh gitu kan, kalau sudah kelihatan mendingan diam, karena selamanya lewat perlintasan itu nggak akan bermenit-menit gitu, kalau apalagi sudah keretanya sudah kelihatan, sudah nongol gitu ya. Begitu Kang Kujang, sahabat kalian semua, ini terkait kejadian tadi, mudah-mudahan ini sudah direspon dari pemerintah, dan yang paling penting tadi bukan hanya respon dari pemerintah, tapi juga terkait kedisiplinan dari masyarakat juga.
0: Betul, setuju Kang.
1: Nah ini mungkin, silakan nanti sahabat kalian boleh berkomentar ya. Nah untuk berita kedua ini dari dunia olahraga nih Kang, ini hari ini akan ada pertandingan seru Kang, race title memperebutkan BRI Super Liga yang tinggal hanya 4 pertandingan lagi. Dan hari ini Senin dan sore mainnya nih Kang. Jadi ini siap-siap sahabat kelet yang nanti pulang sore harus berjibaku ini bertemu dengan para boboto yang akan menuju GBLA. Mungkin harus diantisipasi kalau yang pulangnya antara jam segitu, tapi kan pertandingannya setengah 4. Jadi kalau setengah 4 mah belum jam pulang kantor kalau saya mah. Jadi aman, jadi saya juga bisa nonton bola kan, karena belum pulang kantor, nggak boleh bolos kan. Tapi kalau mainnya di Siliwangi mungkin saya bolos. Karena mainnya di GBLA nggak bisa bolos.
0: Betul.
1: Dan nah, ini jadi sahabat kalian.
0: Katanya tidak disiarkan di TV nasional ya Kang ya?
1: Nah itu juga masalahnya Kang, tidak disiarkan di TV nasional, hanya di aplikasi berbayar yang itu.
0: Aplikasi berbayar, betul.
1: Silakan kalau yang perlu link nanti bisa hubungi Kang Gojang yang perlu link mantap. Atau bisa kontak saya. Ya, ini mainnya hari Senin, kemudian juga mainnya setengah empat ini dan tidak disiarkan di TV. Ini juga menjadi sebuah hal yang aduh ini sekali ya, apalagi seharusnya ini pertandingan yang tinggal dua tim nih yang peluangnya besar antara Persib dan Borneo, sama-sama empat pertandingan lagi, dan ini pertandingan juga padat sekali setelah kemarin main hari apa di Bandar Lampung, ini lanjut hari Senin gitu. Nah, ini misi mempertahankan tahta, Persib siap tumbangkan PSIM Mataram Yogyakarta. Ini persaingan perebutan gelar juara BRI Super League 2025-2026 telah memasuki fase ujung tanduk, di mana Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA akan menjadi saksi perjuangan Persib Bandung pertahankan posisi puncak saat menjamu tim penuh kejutan PSIM Yogyakarta pada Senin 4 Mei 15.30 waktu Indonesia Barat. Dengan raihan 69 poin sama juga dengan rivalnya Borneo FC, Persib tentu saja tidak memiliki ruang sedikit pun untuk melakukan kesalahan. Jadi nggak ada lagi waktu buat seri nih Kak. Persib harus memenangkan sisa
0: pertandingan. Harus menang.
1: Jangan sampai ini kalau sampai seri apalagi kalah, ini Persib bisa tergelincir dan euforia yang sudah lama dinantikan untuk hat-trick juara ini bisa hilang seketika, dan kebayang nih Bandung bisa berduka cita, bukan aja Bandung ya. Bahwa Jawa Barat dan seluruh bobotoh sealam dunia ini bisa berduka cita.
0: Betul.
1: Nah, ini mentalitas baja ditujukan oleh Federico Barba sebagai benteng pertahanan asal Italia dengan segala pengalamannya di Serie A Italia. Federico Barba muncul sebagai sosok yang membakar semangat rekan-rekannya, Kang. Pada konferensi pers kemarin, Kang, selepas latihan resmi, Federico Barba ini menyatakan bahwa kami mendapat suntikan kepercayaan diri yang masif, katanya. Laga terakhir memang sangat berat, tapi kami melewatinya sebagai satu kesatuan, ujar Barba dengan nada penuh optimis pada saat press conference kemarin di hadapan media. Ini pantan pemain Serie A ini menegaskan bahwa ia enggan menengok ke belakang atau terlalu jauh ke depan juga. Dia berpikir hanya menghadapi satu laga per satu laga. Kata Barba, saya tidak mau terganggu dengan apa yang terjadi di tiga laga ke depan. Bagi kami pertandingan besok adalah satu-satunya final yang ada di kepala kami. Jadi ini pemain Persib berusaha fokus ya, Kang. Pertandingan by pertandingan, tidak terlalu memikirkan apa dan juga tidak memikirkan pertandingan tim lain, Kang. Nah, ini sementara pelatih Persib Bandung Boyan Hodak memasang alarm waspada untuk Persib, terutama dengan lawannya ini. Ini Laskar Mataram dikenal sebagai tim dengan organisasi permainan yang sangat rapi dan sulit ditembus musim ini. Menurut Boyan Hodak, PSM ini tim yang sangat disiplin. Bahkan kalaupun kalah, selisihnya biasanya hanya satu gol, tidak pernah sampai bisa dibobol lebih dari satu gol, katanya gitu kan. Ini Hodak menyoroti transisi energi pemain yang hanya memiliki waktu istirahat hanya 4 hari, dan 4 hari kemarin tuh Persib harus keluar pulau gitu ya. Namun performa impresif di babak kedua saat melawan Bayangkara menjadi modal taktik yang akan kembali ia asah untuk bisa membongkar pertahanan Grendel PSIM, Kang, yang terkenal biasa gitu. Dan sahabat kalian semua, ini saya menyaksikan beberapa kali pertandingan Persib di GBLA, memang ini setiap yang melawan Persib itu tiba-tiba suka kesetanan gitu. Dan bukan hanya kesetanan, biasanya bermainnya itu parkir bus gitu ya, memasang, bahkan tim sekelas Arema saja bisa memasang pemain bertahan banyak sekali gitu kan, sehingga Persib kesulitan mencetak gol. Ini harus diwaspadai oleh Boyan Hodak untuk bagaimana bisa membongkar pertahanan lawan yang selalu istilahnya pertahanan Grendel, parkir bus biasanya gitu ya melawan Persib, terutama di GBL. Apalagi kemarin setelah Persib bisa menyapu bersih semua pertandingan kandang, akhirnya rekor kemarin terhenti ketika hanya bisa bermain imbang dengan Arema FC ya kan. Nah, ini pemain Persib berharap dukungan Boboto di kandang sendiri ini bisa menjadi pemain ke-12 yang mampu meruntuhkan konsentrasi organisasi pertahanan PSM yang solid. Jadi Persib mah mau dibantu wasit, tapi cukup dibantu oleh Boboto melalui ini ya kan. Dan yang pasti mah berdoa ya kan, karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa
0: seizin
1: takdir dari Allah Azza wa Jalla ya kan. Nah, ini pertemuan antara Persib dan PSM ini menjadi sebuah pertemuan skema pragmatis efektif ala Boyan Hodak dan kolektivitas tinggi PSIM yang akan menjadi duel catur di atas lapangan hijau. Ini prediksinya ini akan menjadi pertandingan sengit sekali. Bisa jadi PSIM bertahan keras dan Persib akan berusaha membongkar. Kita lihat Kang nanti sore pertandingannya bagaimana. Mudah-mudahan sih Persib, kita berdoa sama-sama tetap bisa menangkan pertandingan sehingga bisa mempertahankan juara dan bisa hat-trick menciptakan rekor hat-trick juara Super League ya Kang ya. Di tahun ini Kang.
0: Iya, 3 kali berturut-turut ya Kang.
1: Iya Kang, dan yang pasti kalau hat-trick juara kita konvoi ke Indonesia ya Kang. Kita hajatan lagi.
0: Betul, betul, betul Kang. Aduh, mudah-mudahan.
1: Ya mungkin itu kan untuk informasi pagi hari ini Kang.
0: Kang Riki ini ada ya, WA juga Kang. Siap. Mengomentari ya, Kang. Informasi pertama tentang perlintasan kereta api itu. Dari ya. Cenonon ini agak menohok nih ininya komennya kan.
1: Gimana katanya?
0: Yang pahela-hela di palang pintu kereta api selain cari masalah juga cari lepeng katanya
1: kan. Cari lepeng. Aduh eta. Sebenarnya perlu dipasang nih jadi baliho ya. Cari masalah dan cari lepeng. Iya betul. Betul Cenonon, setuju Cenonon. Saya merasakan gitu, memang kita tuh rusuh apa gitu ya. Rusuhnya gitu ya. Seru-seru ini istilahnya mah mun rek rusuh mah ini nanti subuh ya. Betul. Dengan ini gitu ya. Karena kalau kecelakaan yang repot bukan hanya dia yang kecelakaan tadi ya. Yang celaka mah mungkin mati langsung ya, tapi yang repot kan yang tadi yang ngurusin ya segala macam gitu ya.
0: Nah, bicara soal kecelakaan dan akhirnya meninggal, ini juga dikomentari oleh Kang Nandi. Nyambung ya, nih Kang Riki.
1: Kang Nandi katanya.
0: Harusnya PJKA mensosialisasikan kalau ketabrak kereta itu bisa mati, nggak akan jadi kaya katanya Kang.
1: Iya, tidak naonnya gitu. Istilahnya mah kasohor mual gitu ya. Kasohor mual makanya tadi ada agak seperti ada menjadi sebuah penyakit sendiri bagi orang-orang yang sering melintasi apa ya, menerobos palang pintu kereta api yang sudah ditutup ya Kang.
0: Jadi kebanggaan
1: ya. Ada keinginan apa kayak bangga gitu ya, bangga bisa menerobos palang pintu. Bahkan kadang-kadang juga saya pernah di Lasu itu di Surakan tuh malah kasiri gitu kan. Di Surakan pasalnya seperti bangga. Ini memang sepertinya penyakit ya Kang. Ini penyakit. Penyakit itu adalah ketika sesuatu. Jadi penyakit itu kan tidak harus masalah fisik ya Kang. Ini penyakit
0: mental ya Kang ya.
1: Ketika ketika mereka bangga melakukan kesalahan itu menjadi sebuah penyakit ya Kang.
0: Oke, Kang Riki.
1: Baik, mungkin itu Kang Kujang, sahabat kita semua. Diingatkan kembali nanti karena versi bermain. Mungkin yang mau pulang juga karena berakhirnya nanti akan bertepatan dengan jam kantor. Bisa mengantisipasi perjalanan yang menuju ke arah timur terutama ini. Karena biasanya akan membludak sekali dan pasti daerah Cimincerang sekitarnya gede banget itu akan terjadi kemacetan luar biasa kan.
0: Yeah.
1: Karena tiket juga penuh. Saya lihat tiket juga sudah sold out walaupun mainnya Senin sore ini tiket sold out. Jadi juga harus diantisipasi, terutama diantisipasi untuk anak-anak muda yang sok miluriwe ya kan, nonton itu tapi miluriwe jalan. Ini yang penting mungkin ya, sahabat kita juga nanti yang pulang hati-hati, jangan terbawa emosi. Kalau air riwe gitu antepkin lah, tong jangan diladenin ya, karena kita rugi meladeni orang-orang yang tadi cari lepeng cek cenonon ya. Mungkin itu saja Kang.
0: Oke, Kang Riki, terima kasih.
1: Berita lengkapnya silakan sahabat kelet bisa mengakses portal bandunghariini.com. Juga bisa follow Instagram @bandung_hariini. Nanti juga bisa silakan sahabat kelet jika ada peristiwa-peristiwa atau video-video yang bisa disampaikan untuk ke publik terkait kejadian di Bandung Raya, bisa juga DM ke Instagram @bandung_hariini. Saya Riki dari bandunghariini.com melaporkan untuk sahabat kelet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat kelet. Info hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Riki dari bandunghariini.com. Saya Kujang Suryalaga, tetap akan menemani Anda semua dalam Morning Review sampai pukul 9 nanti.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, All I Do dari Robins. Oke, selamat pagi Anda semua sahabat Kelight, Anda yang sudah mulai siap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini. Selamat bekerja dan sukses untuk Anda semua, sahabat Kelight. Ambar Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda juga kehangatan makanan rumahan dari Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambar Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan, sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambar Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambar Biru dengan lokasi strategis memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting privat, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

dari Run melengkapi morning review hari ini. Masih hari Senin ya sahabat Kelight, 4 Mei 2026. Saya Kujang Suryalaga tetap akan menjadi teman baik bagi Anda semua. Kita akan sama-sama sampai jam 9 nanti. Sahabat Kelight, Kementerian Keuangan memastikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat ini dalam kondisi yang sehat. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenke, Deni Surjantoro mengatakan Menteri Keuangan sehat-sehat saja. Sebelumnya beredar isu mengenai kesehatan Menke Purbaya yang menduga bahwa bendahara negara itu sedang menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta. Di tengah isu itu, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, mengindikasikan dirinya dalam kondisi bugar. Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, ia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup yang sehat.

Ken Light 107.1 FM The Course, All the Love in the World. Saya ingatkan sahabat Ken Light, nanti pukul 9 lebih sedikit Anda bisa ikuti perbincangan bersama Dr. Haryanto SEMM dalam Business Talk 2026. Silakan nanti Anda bisa ikut berpartisipasi dalam acara tersebut di 0812-203-1972.

logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2025.

0: 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBB P2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, saya ingatkan kembali, nanti pukul 9 lebih sedikit, Anda bisa ikuti berbincangan menarik dalam Business Talk 2026 bersama Dr. Haryanto, SEMM. Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Business Talk 2026 untuk hari ini, hari Senin 4 Mei 2026. Saya Kujang Sirilaga sekarang ditemani oleh Dr. Haryanto SEMM yang sudah ada bersama kita semua sahabat Kelight. Selamat pagi Pak Hari.
1: Selamat pagi Kang Kujang. Selamat pagi juga sahabat Kelight.
0: Gimana kabarnya pagi hari ini Pak?
1: Wow, amazing lah. Amazing. Pokoknya saya mah amazing.
0: Iya, saya juga mohon maaf Pak Hari. Minggu kemarin tidak bisa hadir. Karena ada sesuatu.
1: Iya, meeting nggak senyian masalah wae. Jadi sahabat Kelight semua, lain salah saya nya. minggu lalu terhadir di acara ieu teh. Itu gara-garanya tahu enggak sahabat Kelight? Makan teh ngajak-ngajak. Makan di mana weh oleh-oleh tah eta karmana goreng.
0: Iya juga bener Pak Hari.
1: Makanya mau nata ngajak-ngajak minimal WA lah.
0: Kasih tahu gitu.
1: Kasih tahu Pak Hari posisinya di mana. Kalau misalnya dekat bisa join lah ini gitunya. Kalau misalnya ya, Pak Hari ada kegiatan, udahlah ikut makan sebentar terus sudah gitu pergi lagi gitu. Atuh. Jadi doana halus.
0: Bener-bener.
1: Ya, doana halus. Ya, makan susu lumputan. Gering. Ya, jangan pakai konsep pikir mah. Oh, teori iya, teori itu. Ah, udah
0: gak. Itu pasti mah tengajak-ngajak
1: gitu. Tengajak-ngajak. Intinya mah gitu. Lu diajaknya kadang-kadang tidak datang, he?
0: Bener.
1: Culas teh. Teh diajak culas. Diajak ngomongnya kemana-mana. Hesenya. Kumaha.
0: Pak Hari.
1: Ya, ya.
0: Kayaknya
1: ya,
0: banyak ya. Informasi menarik yang akan kita bahas ya pagi ya, hari ini ya. Pak Hari. Dan okay. Saya undang Anda sahabat Kelight untuk ikut berpartisipasi.
1: Ya.
0: Anda bisa nanti kirimkan ke WA Kelight di 0812-203-1972.
1: Ya.
0: Dan perbincangan kita hari ini juga disiarkan
1: di
0: melalui
1: TikTok, ya. TikTok Live,
0: Radio Kelight.
1: Radio Kelight, alamatnya, alamat, namanya non?
0: Radio Kelight.
1: Radio Kelight ya. Saja. Kemudian saya ada di YouTube, live juga di YouTube, di Frans Haryanto, bisa lihat. Ayah. Foto saya nuker gaya saya nu penting mah gaya heula we saya gaya heula ya silakan live tune in di situ kemudian silakan juga memberikan komentar apapun itu ya di samping ada beberapa hal yang mungkin nanti kita angkat nanti dibacakan oleh Kang Kujang ya. Silakan dikomentari, kita tidak mencari salahnya di mana, tapi kita mau mengomentari segala sesuatunya itu, sehingga kita bisa mengambil sikap.
0: Mengambil sikap.
1: Ya, mengambil sikap, ya. Atau bahasa kita kamari-kamari, respon kita tuh mau ngapain gitu. Ya, respon kita tuh mau ngapain terhadap hal itu.
0: Ya.
1: Ngefek tuh, ada pengaruhnya enggak. Tapi kalau pertanyaannya ada pengaruhnya atau tidak, kalau boleh saya kasih saran, pasti ada pengaruhnya.
0: Apapun itu pasti ada pengaruhnya, Pak.
1: Pasti ada pengaruhnya. Hanya, cepat atau lambat, besar atau kecil terhadap diri kita, terhadap profesi kita, terhadap bisnis kita. Kalau sampai saat ini konsep itu yang saya pakai. Ya kalau misalnya, ayo pengaruhnya tuh. Ah, kermules ge jawab we. Ayah gitu. Nya. Pengaruhna kumaha? Tah, ieu kudu mikir. Kudu mikir gitu.
0: Kudu kumaha?
1: Tah, mikir lagi gitu. Mikir lagi. Sedangkan mikirkan teu make duit cenanya. 0 rupiah cenah. Gitu. Jadi malas mikir 0 rupiah 0 rupiah.
0: Tapi nggak apa-apa mikir 0 rupiah kalau Janji manis pendidikan gratis gitu Pari.
1: Ya artikelnya kan bunyinya gitu, janji manis pendidikan gratis.
0: Kadia kalau tadi pendidikan tuh gratis, mikir gratis mah rada, masih rada untung lah gitu ya.
1: Mungkin.
0: Kalau pendidikan ya tidak gratis, terus mikir jadi gratis.
1: Hasil dari pendidikan kan kita bisa berpikir secara ya lebih logis ya.
0: Ya.
1: Secara lebih logis, lebih tertata, lebih terarah, atau apapun istilah yang mau kita pakai, menjadi lebih baik, kita bisa memberikan solusi katanya ya, bisa membaca ini permasalahannya di mana dan lain sebagainya. Eta mungkin kemanya ngomong nanya
0: rada lumayan lah gitu Pak.
1: Iya, rada lumayan. Tapi sebetulnya kalau pendidikan gratis pun nggak gratis-gratis amat, cek saya mah. Emang datang ke tempat pendidikan, datang ke sekolah, pakai naon? Kan pakai kendaraan, ngeluarkan biaya oge.
0: Iya.
1: Emangnya puasa terus?
0: So? Iya benar. Walaupun sekarang ada MBG, gitu.
1: Ya, meskipun ada MBG, terus MBG-nya dipicun deh. Ya ada di video tah jejak digital makan tengah bohong. Ah nggak usah makan lah, makan mah di rumah aja nanti gitu ya. Mau awe cai, emang cai di mana? Ya nyokot gitu di keran di tetangga di jalan. Ya kan nggak ada lah biaya yang harus kita apa namanya kita keluarkan, jadi nggak benar-benar gratis ya untuk memperoleh sesuatu. Memang banyak gratisnya aja nah ya, tapi ada sesuatu yang harus kita keluarkan juga di situ.
0: Nah Pak Hari, janji manis pendidikan gratis, menurut Pak Hari mungkin nggak terjadi Pak Hari?
1: Nah, jawabnya di sisi mananya? Kalau secara umum, kalau ngomong mungkin mah pasti saya menjawab pasti
0: mungkin,
1: ada ya, kemungkinan. Ada kemungkinan. Cuman tergantung niatnya memang benar mau ngasih pendidikan gratis atau cuman buat promosi unggul ya. Ya. Ngomong-ngomong unggul gitu. Ya. Sekarang ngomong pendidikan gratis. Supaya pendidikan gratis ini meminimalkan biaya operasional dari pemerintah, itu gaji yang apa P3K atau non yang paruh waktu ya, PKWT ya, guru-guru yang honorer dan sebagainya yang digaji 250.000 sebulan, yang saya nggak tahu benar enggaknya, tapi saya membaca dari berita-berita di medsos, di mainstream dan lain sebagainya, kan gajinya segitu. 2,5, ada yang 500, ada yang mah anggap ginilah, jangan 2,5 mah kacida pisan atuh. Ya. Anggap 1 juta lah.
0: Yeah.
1: Ya, anggap 1 juta. 1 juta dapat bersih ya. 1 juta tidak ada potongan. 1 juta dibagi 30 niti-niti kan 33.000.
0: 33.000.
1: Kurang lebih sehari itu 24 jam, mahi 33.000 buat ongkos, buat makan, buat yang lain-lain,
0: pakaian ya,
1: pakaian mah rada lama lah gitunya. Kalau misalnya pakaiannya agak lama kan agak lusuh ya, tinggal diomongan lah, diajaran ngebohong seutik gitu. Mun rada lusuh, ini kan mode tahun 2026, rada kumal seutik gitu. Kan inget tuh jeans nu
0: beleol deh.
1: Beleol mah masih mending, nu barolong.
0: Sobek-sobek, ya bener-bener.
1: Nu barolong, beki bolong, nu beki gede, beki mahal. Bener? Ya, kalau ini sudah sedikit lusuh, sedikit cedem warnanya, bilang ini mah memang coraknya memang saya suka yang seperti ini gitu ya, coraknya seperti ini. Dan di tahun 2026 ini mode corak-corak warna dan lain sebagainya memang mirip seperti ini. Cara ngebohongna gitu ya. Cara ngebohongna.
0: Itu kalau pakaian Pak Hari.
1: Kalau pakaian. Terus
0: Kalau makanan, lusuh kan jadi racun, Bari.
1: Misalnya makanan.
0: Makanan yang kemarin.
1: Sok makanan naon. Ya, jangan yang pakai yang mewah-mewah tuh, tong lengkap-lengkap teuing tuh. Ya, tiap minggu buat perbaikan gizi asup dina kendurian-kendurian batur, dina pesta-pesta. Pesta perkawinan batur teangan gitu.
0: Bekal batik aja.
1: Bekal batik we gitu. Ya, tong poho mau plastik 2 kiloan nya keresek lah minimal gitu ya. kacau
0: misalnya bari, nanti ditiru sama pejabat-pejabat
1: ya,
0: gaji segitu cukup, nanti kalau makan ya nyari kenduri aja gampang.
1: Mual ke makanan, pihak tertentu mual ke makanan atau nolain atau
0: cabai mahal tanam sendiri, ini ganti sama ini.
1: Ay, contoh
0: kan nak, gampang.
1: Lain contoh nak, cabai tanam sendiri, ya cengek lah tanam sendiri 2 pohon gitunya. Ay di jero emang pakai cengek kita, pakai nu merek nu ayah di supermarket. Ya, matakna mun dina meuli hayam, meuli naon gitu kan aya naon? Sambal saset. Ah, minta leuwih. Diajar ieu mah diajar kopet. Diajar kopet heuh. Jangan lupa sahabat kilat semua, sebetulnya celetukan hari ini dan kemarin-kemarin sebetulnya memberikan ide-ide yang brilian ya untuk menghemat biaya operasional. Jadi kadanya mun misalnya datang ke tempat makan misalnya ya, tempat makan omat ya cenah, jadi bapak ibu anak teteh aa gitunya minta ya, setiap orang minta 3 saset sama nya menang 15 dah. Nah, lumayan. Lumayan. Di tengah-tengah.
0: Tidak pendidikan karena sambal kemarin.
1: Masalahnya gratis. Ya. Gratis. Pendidikannya gratis. Kalau ini tercapai, sangat bagus.
0: Ya.
1: Kita dukung kan.
0: Pastilah. Ya. Pasti.
1: Tapi biaya untuk meraih pendidikan gratis kan, saya harus mengeluarkan biaya transportasi, biaya makan, biaya minum, terus biaya lain-lain lah gitu. Kadang-kadang kan harus ada sebagian biaya yang kita tanggung sendiri kan.
0: Ya.
1: Benar kan? Ya. Nah, di samping itu, kita kan ekonominya belum baik-baik saja.
0: Betul.
1: Ada artikel yang kita angkat kan, sebetulnya ayat sih karena di belakang kan dolar kan 17.300 nih.
0: 17.300
1: betul. Nah, 17.300. Udah gitu ini kenapa ya, gara-gara apa ya? Banyak analisis atau ekonom yang mengatakan oh ini penyebabnya hiji nu perang-perang teta. Terus perang hubungannya kumaha? Ya pasti ada penyebabnya lah, enggak mungkin enggak ada gitu ya. Penyebabnya adalah energi. Yang kemarin kita obrolkan, energi memang buat Indonesia cuma 20%. Tapi yang lain 80% emangnya diolah di Indonesia semua, tidak ada kandungan-kandungan impor nah gitu. Meskipun ngomong enggak ada kandungan impor, alat-alatnya memang diproduksi di Indonesia. 100% lokal, 100% domestik. Enggak. Sepanjang jawaban kita adalah enggak, ada urusan dengan pihak luar negeri dan pihak luar dan lain sebagainya, itu pasti ada hubungan dengan nilai tukar. Mata rantai nate nilai tukar. Nilai tukar ini terkait turun naiknya terkait dengan jual beli penawaran permintaan antar negara. Edek negara lain terima, sok beli beas lah, pakai rupiahnya. Kalau itu mah gampang kok, Kujang. Mun Pak Ujang nanya, gampang nak kumaha? Nyetak ya duit. Nyetak duit baru. Ini yang saya pakai bayar ke luar negeri. Kalau orang luar mau terima rupiah. Kan gak mau. Maunya pakai dolar. Kenapa pertanyaannya pakai dolar? Ya, karena dari dulu Amerika teh mendominasi. Sekarang sudah sedikit banyak mulai orang ada yang pakai yuan, pakai yen, pakai euro dan lain sebagainya. Tapi itu kan porsinya masih sedikit. Ya, tinggal tunggu waktu dominasi yang sangat kuat ini bisa
0: tergeser.
1: Bisa tergeser. Pasti ada waktunya. Pasti ada waktunya. Orang yang berjaya juga kan ada waktunya. Enggak semuanya di atas. Ya. Sekarang kalau misalnya kita sedang menjabat, tong olo-olo sih teh. Ada waktunya juga gitu ya. Nah, balik ke pendidikan gratis, kalau ini memang namanya ge janji manis, tapi kadang-kadang janji manis teh kacumporan, kadang-kadang teu.
0: Janji manis berujung pahit gitu ya,
1: Bari. Alah, ini ada biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Ngomongnya mah bukan biaya pendidikan, biaya pendukung apa misalnya, biaya administrasi, biaya operasional, biaya apa gitu. Secara umum mah gak ada lah biaya yang benar-benar 100% gratis. Muncuk sayanya, saya gak tahu nih kalau misalnya ada apa namanya dari komentar Sahabat Kilat nanti terkait dengan pendidikan gratis, tolonglah dikasih komen. Siapa tahu saya sama Kang Kujang belum melihat hal itu gitu ya. Belum melihat hal itu. Kan di kita mah bebas-bebas aja ya. Silakan komen. Melatih cara berpikir. Ya, melatih.
0: Nah, Pak Ri, kalau kita sambungkan ke topik berikutnya tentang masalah pendidikan juga.
1: Ya.
0: Pendidikan jantung peradaban bangsa.
1: Minum heula ya. Acara paling jujur. Di mana ya acara? Sebentar ya, saya jawab tapi saya minum dulu. Cuman hari Senin sok perhatikan no acara Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ngomong jujur saya minum dulu ya gitu. Cuman hari Senin itu bagusnya acara hari Senin itu. Ya. Pendidikan jantung
0: peradaban bangsa.
1: Kata kuncinya kalau saya bilang pendidikan adalah jantung peradaban bangsa. Jantung. Nah, saya ngomong jantung nih. Kalau jantung di manusia itu kan alat yang vital.
0: Ya, betul, betul.
1: Ya. Gimana kalau jantungnya bermasalah? Kalau jantungnya terganggu,
0: pasti tubuh kita bermasalah.
1: Tubuhnya bermasalah. Gimana kalau jantungnya berhenti? Dut.
0: Itu bukan koneng lagi, Pak Ari.
1: Lain koneng, ngeseureun gitu kan. Nah, sekarang saya setuju nih pendidikan jantung peradaban bangsa. Atau pendidikan adalah jantung peradaban bangsa. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Pendidikan merupakan jantung peradaban bangsa. Gitu. Tuh, merupakan jantung peradaban dalam membentuk akal budi. Ngesel eureun di situ. Kata-kata yang berikut ya mah. Benar ya. Cuman eureun aja di situ. Membentuk akal budi. Kumamun jantungna teu bener. Berarti pembentukan akal budi nak mal bener.
0: Betul, Mari.
1: Ya. Nah, sekarang dengan cara apa supaya akal budi, karakter dan lain sebagainya, apapun istilah yang mau kita gunakan bisa terbentuk selain dengan pendidikan. Jangan dikategorikan bahwa kalau pendidikan itu harus dari sekolah saja. Enggak kan? Lingkungan juga mendidik kita secara tangga, tidak langsung di rumah, rumah ya. Orang tua, kemudian adik kakaknya, saudara dan lain sebagainya, ya itu kan mendidik kita juga. Yang paling berperan katanya orang tua juga harus ikut berperan. Ya jangan melimpahkan 100% di sekolah dan lain sebagainya. Setuju tuh? Setuju
0: saya mah. Setuju.
1: Ya setuju. Tapi kan kadang-kadang yang di rumah mengatakan bahwa ini kan urusan sekolah. Anda kan lembaga yang mendidik. SCT mendidik kan seberajam. Dipotong istirahat, dipotong barudak teh ngobrol dan lain sebagainya. So kayak ngobrol nah kan barudak teh.
0: Betul.
1: Ya dari tingkatan TK nepi ka tingkatan universitas, yuk kita belajar 1 SKS, 2 SKS, 3 SKS, 3 SKS ya, 3 SKS, 3 SKS, sebetulnya berapa jam? 3 jam, ya, kalau mau ngomong dipilah-pilah dulu mah zaman dulu teh berapa 45 menit, 50 menit, berarti 150 menit lah anggapnya, 150 menit teh 150, 120, 2 jam setengah.
0: Yeah.
1: Benar, 2 jam setengah. Nah, sekarang 2 jam setengah, anggaplah 2 jam setengah. 2 jam lah, cek saya mah.
0: Setengahnya dipakai melong, yang lain-lain.
1: Melong, itu keharap berpikir kritis gitu ya. Kita akan menanggapi omongan guru, dosen. Kalau pemikiran saya begini, gimana Pak, Bu, dan lain sebagainya. Berapa persen sih orang yang begitu? Kan ayah bolong, nak. Ayah ngobrol, nak. Ayah lapar, aing. Udah kemana dulu tuh pikiran ya, balik lagi kan itu nya, balik lagi ke pelajar itu ngejelaskan naonnya guru di harup tanya, aduh cireng di itu ngena seblak di itu ngena ya kaganggu deh. Sedangkan kalau konsentrasi sudah teralihkan, begitu kita mau balikan kan butuh effort yang yang berat itu.
0: Butuh adaptasi lagi gitu.
1: Belum di sebelah lagi, di sebelah itu kan diem ya, sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang kan diem ya. Nyawana ya aya bau-bau tertentu si horeng teh aya nu hitu gitu. misal ini mah cerita misal ya, terganggu lagi pikiran kita
0: ya.
1: Ditambah dengan sekarang era digital, begitu konsentrasi triling cina gitu, nu aya di sadana shepi gitu nah gitu nu di bunyina gitu kaganggu deh ya. Jangankan ngomong di pendidikan dasar, pendidikan menengah lah, pendidikan tinggi kayak saya mah sering panggil nu gitu. Sering saya bilang yuk. Saya suka scrolling itu, saya suka. Saya pribadi sukanya Pak Ujangnya. Kita kan sering-sering scrolling. Betul. Tapi kalau misalnya dalam posisi tertentu, ya udah taruh dulu sebentar. Ya.
0: Yeah.
1: Berarti poinnya adalah kalau kita tarik-tarik lebih dasar adalah bagaimana kita menjaga disiplin diri kan. Yang harus mendisiplinkan bukan orang lain, diri kita.
0: Diri kita.
1: Ya, kita tuh mau kemana nantinya?
0: Ya. Tapi bisa mendisiplinkan itu kan hasil dari pendidikan itu, Fahri ya?
1: Kapanan gratis? pendidikan gratis ya? Iya mah ngahiwanya. Pendidikan gratis cek Pak Ujang kan pendidikan. Hasil pendidikan cek saya pendidikan gratis kan, gratis pendidikan. Pendidikan gratis Pak Ujang nuntut iya nih, nuntut itu kudu alus, guruna kudu kieu kudu kitu nya, fasilitas pendidikan kudu kieu kudu kitu. Aisyah teh mesti bayar gratis ge syukur saya teh Nggak bisa ngerana sekolah ge asup sekolah syukur saya teh minta guru anu canggih, minta alat fasilitas pengajaran anu canggih, makai whiteboard atau makai whiteboard nu digital atau kieu kitu meuli komputer hese berorah meuli komputer meuli flash disk hese meuli komputer.
0: Jadi mendingan tidak gratis gitu.
1: Mendingan tidak gratis.
0: Biar bisa nuntut.
1: Sebetulnya kalau kita berbayar, kita bisa menuntut. Menuntut saya pengen ya. Begini, ya. begini. Ya, tapi kalau pendidikan gratis itu kewajiban siapa sih? Kewajiban pemerintah harusnya. Ya. Kan pengennya pemerintah ini kan melakukan segala sesuatu bukan buat cari keuntungan kan, namanya juga melayani masyarakat.
0: Melayani masyarakat.
1: Ya, kalau masyarakatnya bertumbuh, dianya bagus, produktivitas IPM, indeks produktivitas manusia, pengembangan manusianya bagus, itu bisa menjadikan satu hal bahwa pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh itu bisa menjadi lebih baik. Orang bekerja

0: Jadi jangan berharap insentif tapi hasil kerjanya nggak ada.
1: Ya. Dan ya keuntungan untuk pemerintah kalau dianggap berhasil pasti dia akan dipilih lagi.
0: Untuk beberapa pihak kan dipilih lagi. Hmm. Untuk beberapa pihak kan insentif akan naik, yeah, akan dapat. Untuk beberapa pihak kan mungkin promosi jabatan akan berjalan dan lain sebagainya. Akar permasalahannya dari pendidikan. Saya miris banget ya kalau lihat di koran atau di medsos dan lain sebagainya, ada guru yang di pelosok mana gitu yang masih setia dan lain sebagainya. Yang banyak komen kan netizen. Ya, ini saya terharu nih sama guru ini begini-begini-begini istilahnya. Masih mau ngajar dan lain sebagainya ya,
1: dengan segala keterbatasan,
0: dengan segala macam keterbatasan. Kemudian banyak yang membantu begini begini begini ya, gitu ya. Kemudian banyaklah pakaiannya gitu ya, lusuh gitu, sederhana. Kemudian tempat pendidikannya juga ala kadarnya dan sebagainya. Kan kalau Anda lihat gitu netizen semua. Dan jarang ada berita, atau saya belum lihat ya, punten ya, saya belum lihat gitu. Pemerintah itu kalau ada isu seperti itu, kok nggak langsung turun gitu.
1: Hmm.
0: Dan nggak diberitakan, karena saya jadi nggak tahu kan. Ya, yep, jadi nggak tahu nih. Nah, harusnya berita-berita seperti itu terkait dengan pendidikan yang kalau memang itu dianggap sebagai jantung peradaban bangsa, itu menjadi diprioritaskan.
1: Hmm.
0: Lain dipotong, geser ke mana-mana. Liar. Ini kan pendidikan, yakin nggak Pak Ujang penting? Penting, penting.
1: Yakin.
0: Kemarin berapa pendidikan di tempat kita? Anggaplah tempat orang-orang lah. Berapa pendidikan di tempat orang? 20%. Dari berapa? Sekian. So, saya mau minta lain persen lah. Rupiahnya seberapa? Oh, sekian juta, Pak Ujang teh. Anggaplah 20 juta misalnya. Hmm. Misalkan ya. Misal ya, contohnya. Tong dianggap 20 juta. Dianggap benar ya 20 juta. 20 juta misalnya gitu. Ya.
1: Yeah.
0: Kan Pak Ujang sok jeun lah programna ke 20 juta. Ku Pak Ujang teh dijeun tah 20 juta program ini. Taunya saya pengen punya apa gitu. Sok dipake heula eta. 5 juta pake heula. Kan program Pak Ujang gak tuntas.
1: Hmm.
0: Karena dipake 5 jutanya.
1: 5 juta.
0: Saya tinggal ngomong ke Pak Ujang. Sabisa-bisa nalah 15 nyenaun. Terus apa yang Pak Ujang lakukan? Pilihannya cuma dua. Mengurangi program yang dilakukan.
1: Yeah.
0: Atau melakukan semua program yang ada, tapi kualitasnya dikurangi.
1: Tidak maksimal ya?
0: Tidak maksimal. Yeah. Kejadian sekarang kan di dunia pendidikan gitu.
1: Hmm.
0: Cek saya mah.
1: Ya, ya.
0: Ya. Makanya kalau misalnya dari pihak tertentu ngomong, dari menterinya, dari wamennya, mau dikdasmen, mau dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, dan kita harus mengembangkan pendidikan seperti begini, alus teh ngomongnya benar. Tapi permasalahan yang ada sekarang adalah eksekusinya enggak seperti itu.
1: Hmm.
0: Tenepi.
1: Ya, ya.
0: Ya. Nu aya ge nu karasa ku saya mah meuli saragam anyar, buku anyar. Sok komen. Komen. Lanjut ah.
1: Aduh.
0: Jadi pendidikan begitu ya, kurang lebih.
1: Nah, ini tentang kejadian beberapa waktu yang lalu, tragedi Bekasi dan resiko menjadi pekerja.
0: Udah mah resiko pekerja teh penuh dengan resiko. Ya. Penuh tuh dengan resiko. Jadi resiko apa namanya, dari operasional, dari

0: perjalanan dan lain sebagainya, dari resiko pekerjaan, pekerjaan nggak tuntas dimarahin ku dunungan, pekerjaannya nggak sesuai dimarahin ku atasan, ya pekerjaannya terlambat dimarahin ku atasan, pekerjaannya bagus tepat waktu diserahkan kualitasnya oke, cap nuhun. Apanan nggak sih bayar gaji cina?
1: Iya, yeah.
0: Ya, cap nuhun. Syukur-syukur mau ditambahkan didoakannya, kayak buat selanjutnya nanti biar cepat naik pangkat cina. Syukur-syukur aja kata-kata eta. Kadang-kadang mah cicing, cina. Nggak ngomong, Pak, ini pekerjaan sudah selesai. Ya, taruh aja di meja. Cina gitu. Belum resiko perjalanan kalau kita lihat dari sini, dari tragedi Bekasi, kita juga turut berduka cita,
1: berbela sungkawa
0: terhadap kejadian tadi. Kita melihat fenomenanya bukan dari pekerjaannya, tapi dari satu, memang transportasi kereta api kan menjadi salah satu kebutuhan yang dewasa ini buat masyarakat menjadi sangat krusial.
1: Betul.
0: Kereta api nabrak
1: taksi.
0: Mobil listrik.
1: Ya.
0: Taksi, nah kan mobil listrik.
1: Ya, mobil listrik.
0: Eureun cenah. Dari beberapa media, kalau yang saya baca sepintas, tolong nanti kasih tambahan informasi ya. Dia tuh ngunci katanya. Ngunci sehingga gak bisa didorong. Ya, dan lain sebagainya. Eureun lah di ini. Ditabrak sama MRT atau KRL atau apalah, LRT atau apa, enggak tahu. Kemudian di belakangnya lagi ditabrak sama kereta jarak jauh. Sehingga bertubi-tubi itu kecelakaannya. Ya. Saya tidak, dalam hal ini tidak melihat dari kecelakaannya itu, tapi satu, kenapa itu mobil bisa eureun di tengah? Kesalahan teknis kah? Kesalahan pengemudi kah atau apa? Oh, ini mah kesalahan teknis. Kan mobil listrik itu mengandung medan magnet dan sebagainya. Kejadian kereta nabrak kendaraan atau orang, itu kan banyak kejadian yang kita lihat di medsos.
1: Iya.
0: Yeah. Enggak pakai kendaraan listrik kayak kesenggol. Ya, ada orang jelas ini kereta mau lewat, dihajar nyebrang. Kan banyak kan? Saya pernah lihat video pengendara motor, udah jelas palangnya turun, yang lain juga berhenti. Nggak tahu ini lagi rusuh apa dan sebagainya. Nerobos, pas begitu nerobos ada di tengah rel. Memang video itu enggak disensor dan sebagainya. Sekarang kan di medsos kadang-kadang kalau yang masih baru kan enggak ada sensor ya. Tuh kan. Ya. Langsung ka tenggel kan ku kereta nu sekian ribu ton teh. Ya. Urang di toel ge kadang-kadang nyeri komode nu jeung seberat ton di toel jeung seberat ton gitu. Ya, awarahum itu langsung sama, ya langsung menemui
1: sang pencipta
0: itu mah, ya motor yang nyebrang jalan kaki, eureun sakeudeung kunaon sih?
1: Iya, mari.
0: Mobil, ya carilah di medsos banyak yang seperti itu. Nah, kembali ke situ. Apa yang ada di pikiran yang bersangkutan? Gimana sih cara mikir dari yang bersangkutan? Nah, cara mikir itu dari mana? Pendidikan.
1: Yeah.
0: Ya. Apakah itu gara-gara pendidikan gratis jadi cara mikirnya model gitu? So, kasih saya komentar. Saya emang gak minta jawaban. Kasih saya komentar. Ya. Ada nggak pengaruhnya dari pendidikan? Cek saya mah ada.
1: Ada.
0: Besar pisan.
1: Betul, Pak Ari.
0: Memang kalau kita mengalami pendidikan yang cukup panjang, mikirnya memang tidak dianalisis terlalu detail. Rek nyebrang ya, orang rek nyebrang. Itulah Pak Kujang, misalnya saya naik mobil jeng Pak Kujangnya. Pak Kujang no nyetir ya, saya no di sebelah penumpang lah sebelah. Iya aya rel ya, di hadapan orang aya rel. Terus Pak Kujang, wah iya aya kereta rek lewat ya. Ya, nges disada ting tung ting tung ting tung. Nah, biasanya kan lihatlah sama kita semua. Begitu teto turun.
1: Si palangnya turun.
0: Si palang rek turun.
1: Yeah.
0: Can turun pisan tapi mulai bergerak gitu. Lihat, ada orang yang langsung
1: berhenti.
0: Berhenti. Mengurangi kecepatan. Ada yang langsung digas kan?
1: Digas, ya.
0: Digas.
1: Benar.
0: Aya deui anu hiji deui nu ragu-ragu, maju henteu. Aya sok tingali itu. Iya kan?
1: Iya.
0: Itu dari mana? Muncul saya dari hasil pendidikan. Sadar tidak sadar bahwa itu dari hasil pendidikan. Pendidikan di mana? Baik itu di rumah, baik itu di tempat lain.
1: Iya.
0: Nah, palebah urang nu ngaliwat, Pak Kujang jeung saya, apakah saya langsung Pak Kujang, kecepatan Pak Kujang berapa ini? Sampai ke palang itu berapa meter? Coba saya hitung dulu, ya. Ini Pak Kujang sebaiknya nanti saya sarankan berhenti atau tidak. Nges tepi ka hareup tah. Saya ngomong gitu teh. Kan untuk hal-hal tertentu kita butuh cepat. Berhenti atau tidak berhenti gitu kan. Ya. Yang sederhana. Hasil pendidikan. Masa sih hasil pendidikan hanya buat itu? Bukan. Output dari pendidikan itu akan membentuk cara kita ngambil keputusan, cara kita berpikir. Muncul saya yang bukan ahli pendidikan. Tolong yang lebih mengerti, sahabat kilat yang lebih mengerti tentang pendidikan, ikutan memberikan masukan ya. Memberikan masukan. Saya dengan Kang Kujang ini lain segalanya. Kerjaan kita berdua mah hanya memberikan komentar kan. Nah, cara berpikirnya itu bisa digunakan untuk segala macam bidang dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ini kehidupan dalam bekerja, dalam kantor, dalam perusahaan, dalam bisnis kita, dalam profesional kita. Profesionalisme kita. Kadang-kadang kan orang dalam berusaha, enggak. Saya kan seorang pengajar. Kalau seorang pengajar belum tentu dia punya universitas, belum tentu dia punya sekolah SMA, SMP, SD, atau TK. Kan belum tentu.
1: Yeah.
0: Itu berarti profesional. Saya punya bisnis. Apakah saya punya bisnis itu harus punya tempat bisnisnya?
1: Harus punya pabriknya?
0: Harus punya pabriknya, harus punya tokonya, harus punya apa? Kan enggak sekarang. Itu hasil dari pendidikan menurut saya, termasuk dari kejadian-kejadian yang sehari-hari ini. Lampu merah berhenti, udah tahu lampu merah berhenti. Lampu kuning, ting kuning, ting oren, ting naon tah warnanya nanya. Tapi lampu kuning lah cina. Hati-hati. Ya. Hijau, jalan. Coba perhatikan. Ini yang saya perhatikan. Mudah-mudahan memang begitu. Ya. Tapi kalau yang saya perhatikan, begitu hijau, itu langsung jalan. Ya, itu langsung jalan. Ada sekian detik yang yang membuat orang itu nggak tahu ya, asa cicing heula atau mungkin berdoa lah gitunya. Alhamdulillah ini bisa jalan cina nges 5 detik lah gitunya. Udah tahu lampu hijau sekarang mah hijaunya sebentar, merahnya lama ya. Gitunya
1: ada yang kaget,
0: ada yang
1: karena
0: kaget
1: lagi main
0: medsos
1: terus hijau.
0: Nah, main medsos di jalan. Menang atau temenang? Katanya gak boleh. Katanya, kata orang-orang mah gak boleh. Ya, mengganggu keselamatan yang bersangkutan dan orang lain. Ya. Mun yang bersangkutan cilaka tapi batur teunan naon nyetong nyalakeun batur aing eta mah sia nu main-main handphone gitu nya. Tapi ini kan ngefeknya ke orang lain. Betul. Kudu ngefek ke orang lain nyalakeun batur nya. Geus nyaho urang main HP, nah di dinya nagok dihareupeun urang cenah kitu.
1: Salah
0: mai. Itu hasil pendidikan muncul saya mah.
1: Betul.
0: Hasil pendidikan yang enggak tuntas. Sebetulnya pendidikan itu kalau dari kacamata saya, kalau Anda sudah ketemu benang merahnya, Anda bisa memahami berbagai macam bidang. Karena benang merahnya menurut saya sih mirip-mirip. Yang jadi permasalahan adalah waktu kita masuk ke dalam dunia pendidikan, mencari benang merahnya ini kan menjadi PR banyak pihak. Kalau sekedar hanya ngajarin, ngasih tahu, tahu nggak manajemen itu begini begini begini begini, ilmu produksi itu begini begini begini begini, tayangan di Google lah, tayangan lah ChatGPT ngeseluwih canggih ti guruna. Yang kita pengen tahu adalah pola pikirnya tuh seperti apa. Itu intinya kan itu, bukan cari materinya.
1: Ya, Pak Hari, jadi ada timbul pertanyaan nih Pak Hari.
0: Sok.
1: Ini kan pendidikan nih. Pendidikan menghasilkan orang, katakanlah gitu ya kasarnya, orang yang pintar, yang jenius. Pendidikan menghasilkan orang yang disiplin, yang dia bisa menghargai orang lain, yang punya adab yang bagus. Apakah dua-duanya bisa paralel gitu Pak Hari?
0: Bisa wae saya mah.
1: Bisa aja ya.
0: Bisa lah, bisa aja. Kuncinya adalah pada saat kita mengimplementasi hasil pendidikannya seperti apa? Ya.
1: Apakah kurikulumnya juga menentukan mungkin Pak Hari?
0: Kurikulum nih. Ada pengaruhnya?
1: Ya.
0: Ada pengaruhnya terhadap arah pendidikan kita, ada, tapi ulah diganti-ganti terus. Lihat tuh kurikulum itu.
1: Ya.
0: Sama dengan gini. Ini mudah-mudahan bisa pas nih. Kalau di perusahaan kan biasanya bikin planningnya.
1: Planning,
0: ya. Perencanaan cina. Rencana tahunan dan sebagainya. Bikin rencana tahunan. Kemudian rencana tahunan buat tahun 2026 yang dibikin 2025 biasanya kan sebelumnya kan dibikin rencana tahunan 2026 ini tujuannya mau begini, rencana ini dibagi menjadi rencana aksi bulanannya seperti apa, mingguannya seperti apa. Ya. Permasalahan yang sering muncul adalah pada saat kita mengeksekusi melakukan rencana yang harian operasionalnya itu belum tentu pas sesuai dengan rencana. Bahasa Inggrisnya ngahiwal gitu. Disuruh ke kiri secara manajerial, disuruh ke kiri tapi orang sebagai pelaksana menyakudu ke kiri, orang mah yang ke kanan seutik cenah. Sebagai karyawan mun didinya sebagai direksi teu naon manehna nu ngatur. Ya, itu satu masalah. Ya, masalah. Yang kedua, kebanyakan yang kejadian adalah yang di atas paham arah tujuan si organisasinya, si planningnya, tapi di bawahnya tidak paham. Kalau tidak paham urusan apa arah dari direksi, gimana mau melakukan sesuai dengan arahan, sesuai dengan rencana, dengan planning. Tah, kurikulum yang saya baca, yang saya lihat mirip begitu. Mungkin di kementerian dan lain sebagainya, arah pendidikannya begini, presiden ngomongnya begini begini begini begini begini. Kayaknya Indonesia bakal bagus deh dengan pendidikan begini. Nah, sekarang turun tah dari kementerian turunlah ke bawahnya, ke provinsi atau ke mana. Ya. Nah, pemahaman kementerian pusat dengan provinsi ini udah sama belum?
1: Jangan-jangan ada gap begini?
0: Ada gap.
1: Ya.
0: Kayak saya jawab ke contoh. Dari provinsi ke pemerintahan daerahnya lagi, ke bawahnya lagi, kota dan lain sebagainya, kumaha. Dari kota ke sekolah-sekolah misalnya, atau ke universitas, gimana pemahamannya? Kan ada bedanya.
1: Ya.
0: Saya yakin ada bedanya. Saya mau kasih contoh ini. Kita mah kan sering bikin permainan nih di komunitas atau apa. Nupa bisik-bisik apa
1: itu?
0: Yang disuruh orang ngajejer 10 orang
1: kalimat atau berantai itu ya.
0: Kalimat berantai atau apapun istilahnya. Ya, 15 orang atau 20 orang. Nanti yang nomor 1 dibisikin sama si trainer kalimat ini gini. Ingat enggak? Ingat. Atau gerakan tertentu gitunya. Gerakan yang sama, kata-kata yang sama, kalimat yang sama, coba sampaikan dari orang pertama yang mendengarkan langsung dari sumber informasi, sampaikan ke orang kedua ketiga, tiga, empat, seterusnya, terus tiga, empat, lima, enam, sampai ke orang 20 misalnya. Yakin tuh orang ke-20 ini minim dengan gap itu. Gapnya gede, kadang-kadang jadi nulain. Dan kebanyakannya 90% lebih itu hasilnya beda.
1: Okay.
0: Benar? Sama enggak dengan kejadian-kejadian yang kita lakukan di sini? Itu di kementerian, kita ngomong kementerian, punten ya kementerian. Kalau enggak begitu, mohon maaf. Kita ngomong di perusahaan, kita tuh dari komisaris, dari pemilik perusahaan turun ke komisaris, komisaris ngomong rapat dengan direksi, direksi turun lagi ke manajer-manajernya atau wakil direksinya, ya ngobrol dengan GM-nya, dengan marketing, dengan fungsional yang lain, finance dan lain sebagainya. Begini. Anda paham ya? Kita punya rencana begini. Mangut. Ungkek. Iya. Bagus, Pak. Begitu keluar rapat, tadi teh rapat naon, cen. Cek saya mah itu hasil pendidikan yang dulu ID baheula di sekolah pasti ngahuleng wae tah jelema. Yakin ngahuleng wae tah jelema. Sok di kelas ya, kalau yang pernah ada di kelas nih. Apakah semua murid nyatet atau cicing wae? Siga melong wae ka hareup, siga nu merhatikeun. Cek wae sakali-kali. Kalau menurut Anda, Budi misalnya, siapalah ngarananya, gimana pendapatmu? Gimana jawabannya ini? Ruas loba nama? Berarti ngahuleng. Dengan orang-orang yang seperti itu menjabat sesuatu, melakukan sesuatu, moal balik loba nama. Lanjut ah.
1: Aduh. Berjeda dengan work from cafe di The Full York.
0: Nah,
1: ini maksudnya apa nih Pak Ari ini?
0: Intinya mah itu work from cafe. Dulu kan WFO ya, from office. Kita kan kerja, kalau yang namanya kerja harus datang ke kantor. Gara-gara si COVID, kita ada WFH.
1: Work from home.
0: Ya istilah di kita mah kan banyak macam ya. Pinter lah menyian istilah-istilah.
1: jago lah.
0: Sebetulnya dari work from home ini muncul lagi kan, ada work from
1: anywhere.
0: WFA cenah. Ya. Anywhere. anywhere atau everywhere ya?
1: Everywhere.
0: Ya, bisa kan? Ya, everywhere, anywhere, everywhere. Kemudian muncul lagi fenomena bahwa kita kerja banyak di, bisa kok work from cafe. Karena kalau orang-orang ini kalau mau hang out, mau ngarana non healing, ya bisa ke kafe.
1: Yeah.
0: Tapi di kafe nggak hanya sekejar ngobrol ngalor ngidul kia gitu nggak. Tapi kita ngobrol jauh yang lebih produktif sesuai dengan ruang lingkup yang kita tekuni, entah itu pekerjaan, entah itu sekolah, entah itu kuliah dan lain sebagainya. Bagus kalau kayak gitu mah, ya bagus gitu. Dan efek multipliernya kan saya sebagai pengusaha kuliner, cing catat ku sahabat kilat, saya boga usaha naon wae, kemarin kan boga usaha motor listrik saya nya, beas nges, kacang nges, terus ah loba lah saya mah, bisnisnya mah saya loba, akhirnya saya nyieun kafe, ya. Sebetulnya kan efeknya, multipliernya kan ada. Karena fenomenanya seperti itu, kalau saya mau menangkap segmen pasar tadi, saya harus bikin kafe yang memang sesuai dengan kebutuhan si segmen pasar tadi. Segmen pasar tadi siapa? Oh, mahasiswa, pegawai dan lain sebagainya. Biasanya sekarang mah pasti mawa gadget, barang-barang elektronik. Pasti butuh colokan. Barang-barang elektronik tadi pasti membutuhkan jaringan internet. Oh, berarti kudu
1: Wi-Fi.
0: Saya kudu pasang Wi-Fi. Setiap tempatnya harus ada colokan yang bisa mengakomodir semua kebutuhan itu. Ya kan?
1: Ya.
0: Kalau saya tidak menyikapi seperti itu, saya bisa lost. Lostnya gini. Memang tempatnya enak, nyaman, tapi begitu saya datang ada colokan nggak? Nggak ada. Ya udahlah, saya pesen di situ untuk minum dan saya nggak datang lagi nanti. Mungkin ya potensi saya tidak datang lagi gede di situ. Kalau saya mau ke kafe yang bersangkutan sambil
1: bekerja,
0: karena nggak ada colokan.
1: Ya
0: nggak ada colokan. Nah. Itu kan akan mengurangi omset si kafe.
1: Yeah.
0: Kalau omsetnya kurang, menunjukkan bahwa dia bisa bertahan berapa lama sih untuk bisnis kafe itu? Nggak lama dong. Apakah mau ngomong gini, saya bisnis kafe ini kan buat menunjang para karyawan supaya lebih produktif, dan para mahasiswa dan semua siswa itu lebih konsentrasi, lebih nyaman dalam belajar tanpa mengharapkan apa-apa. Banyak bisnis yang seperti itu, saya menyediakan tempat yang nyaman dan lain sebagainya, tapi jeblok bisnisnya, lama-lama tutup, banyak yang tutup. 7-Eleven contohnya, kan dulu tempat yang dipakai nongkrong.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Nongkrong, aku hiji, bagi-bagi, kira-kira listriknya sabaraha, mayar pegawai sabaraha, makanan teu dibeli, misalnya nongkrongnya di situ. Semakin banyak orang nongkrong di situ, ada beberapa segmen yang menghindari banyak yang nongkrong kalau beli di situ kan?
1: Iya.
0: Ya. Hati-hati di situ, nongkrong memang bagus, bikin tempat rame itu bagus, ada caranya. Nyin waktu itu ada caranya dong, gitu ya, nggak serta merta bikin kita
1: asa rame
0: doa bersama terus rame langsung, di mana cara anak itu. Nah kalau misalnya ngomong kafe, digambar ini, satu saat nanti ini yang gini nanti saya sharing juga lah di grup komunitas ya, supaya jangan kita hanya chit-chat ngobrol aja, tapi informasi pengetahuan juga ada gitu ya. Minimal kita bisa berkomentar mulai dari judul-judul gede deh gitu. Nah ini kalau kita lihat di sini di gambar sederhananya Kang Kujang ya.
1: Sederhana.
0: Mejanya sederhana, kursinya juga sederhana. Yeah. Kemudian ada mainan nunon sepak bola nu diputar-putar ternyata. Ya, sebelah kanan game. Artinya apa? Ini sebetulnya mengikuti suasana kantor di perusahaan Google.
1: Yeah.
0: Kalau kita melihat di Google kan ada perosotan, ada taman. Di tamannya ada kursi-kursi yang dibikin, meja kursi yang dibikin dari semen dan lain sebagainya.
1: Ada tempat tiduran juga.
0: Ada tempat tiduran juga. Tapi yang kita lihat sambil ada di tempat tadi itu sambil bawa komputer. Pakai headphone dan lain sebagainya, sambil kerja dan lain sebagainya. Jadi orang kerja supaya produktif itu sangat, kalau saya lebih setuju, sangat dipengaruhi dari suasana yang ada di sekitar kita. Iya ya kan? Kerja di kafe itu, siapa bilang yang di kafe itu gak nyaman? Nyaman. Kecuali ayo nu gerowok-gerowok, kumaha, kemana wai? Baya dokter ku mukna. Relatif jarang lah ada yang gerowok-gerowok langsung merepet gitu ya.
1: Betul.
0: Ya. Kalau ada yang mau gitu biasanya mereka sendiri ngerti lah. Dia ambil tempat yang
1: agak jauh
0: keluar. Biasanya di kafe juga ada yang mau yang smoking atau yang non smoking. Ya, tetap dua hal itu menurut saya sih menjadi agak utama juga ya. Colokan sama jaringan internet. Terus ada beberapa pemilik kafe juga yang menghitung atau mempertimbangkan besarnya meja, Pak Kujang.
1: Ya.
0: Jadi kan bisa dibayangkan lah sama sahabat kita semua bahwa kalau kita kerja pakai komputer, saletik-letikna komputer gitunya, saletik-letikna komputer di sebelah kan biasanya pakai mouse. Kalau nggak pakai mouse biasanya sebelahnya ada gelas, ada kue-kue dan lain sebagainya. Nah itu dipertimbangkan supaya nggak sempit banget gitu, nggak terlalu sempit.
1: Iya, betul-betul Pak.
0: Iya kan? Itu perlu dipertimbangkan lebarnya, panjangnya. Kemudian satu lagi selain panjang dan lebar, tinggi-nya. Ya, orang Indonesia itu tingginya kalau duduk itu segimana, tangan itu segimana.
1: Ya, dibikin senyaman mungkin ya, Pak.
0: Dibikin
1: ya.
0: Senyaman.
1: Termasuk mungkin. Kursi juga mungkin Pak Hari ya.
0: Betul.
1: Karena orang akan berlama-lama di kursi mungkin itu.
0: Kalau kursinya kursi kayak yang kita lihat di depan ini, enggak tahu ini kursinya kayu atau apa itu. Bukannya?
1: Bukan.
0: Ada busaannya. Yeah. Nah kalau kursinya kayu, kita kan sering makan di tempat tertentu yang kursinya kayu kan. Artinya apa sih kalau kursi kayu, selain ini mah kuat, lain kuat kalau saya lihat. Supaya kita nggak berlama-lama duduk di kursi kayu itu atau di kursi yang pakai besi dan sebagainya. Ya, ada yang betah kursi di duduk lama-lama di kursi kayu atau besi. Tepos lah.
1: Panas.
0: Lain panas nih beak. Ya. Nah, biasanya itu mengarah pada makanan cepat saji supaya cepat ganti orang ya, supaya cepat ganti orang. Dan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu tadi dipasang musik yang beatnya ya. Kalau ngomong lagu beat ya, Pak Kujang ya. Beatnya
1: agak tinggi
0: cepet,
1: ya.
0: Agak cepat, agak ceria gitu ya. Sehingga kita makan juga akan terbawa suasana cepat gitu. Ya, cepat habis, minum buru-buru keluar. Jarang yang saya lihat begitu makan beatnya tinggi, kursinya kayu atau besi, makan cepat-cepat, minum cepat-cepat, terus orang jejogetan saya sih. Enggak pernah kan? Enggak pernah. Sigana rada error. Mun pangi jeung jelema kitu. Kadang-kadang ada beberapa tempat yang kursi duduk, kursi tunggu dan lain sebagainya itu sedikit juga kan. Hmm. Ya, yang makan di situ cepat. Dan kalau dilihat itu kan ada psikologinya juga. Kata orang ada psikologinya juga. Saya percaya ada psikologinya juga. Nah, kalau misalnya work from cafe ini sedang in dan Anda sebagai pengusaha kuliner dan lain sebagainya, seperti kemarin kita mengadakan halal bihalal. Makasih ya teman-teman semua yang sudah aktif. Sebetulnya mereka itu bisa mendesain tempat mereka itu dengan ya minimal mejanya diatur sedemikian rupa kalau mau dipakai terus menerus. Kalau memang peruntukannya adalah enggak, peruntukannya adalah saya bikin tempat makanan, kafe yang orang datang, makan, selesai. Ngobrol-ngobrol sebentar, selesai. Bukan buat tempat kerja. Itu beda lagi. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan yang gambar yang kita lihat ini, hampir setiap meja itu ada komputer kan? Hmm. Yang gambar yang saya coba kirim ke Kilight ini, kan ada komputer semua. Pasti ada di tasna karena kabel-kabel hungkul.
1: Laptop ya?
0: Laptop. Sama di tas saya, kalau misal sahabat Kilight lihat saya bawa ransel, segala ayah itu. Segala ayah itu mah. Powerbank ayah, kabel ayah, charger ayah, laptop ayah, tempat minum ayah. Wah, loba lah. Tinggal dagang lah saya mah. Ya, jadi optimalkan lah segala macam bidang. Kalau kita lihat dari satu sisi nggak ketemu jalan keluarnya, solusinya nggak ada cahaya di satu bidang, pindah dong ke sisi yang lain supaya kita bisa lihat dari cara pandang yang berbeda. Tong cicing wae. Kan saya konsisten pak, konsisten mah konsisten. Ayo misalnya tepangi cara mah geser masa utik tong ke makanku konsisten. Konsisten. Nah, ayo nges berhadapan dengan tembok, di balik tembok ini ada harta cenanya. Tubruk ya terus tubruk. Nyepikir, misalnya ditubruk wae geus teu retak genteu naon teu pikir
1: retak gimana retak kepala kita
0: kepala urang nu retak-retak emangna aya spare part dipungkur di jalan pungkur lanjut ah
1: aduh ini apa nih judulnya
0: ini sama kayak tadi yang gambar sebelumnya tah? Gambar sebelumnya di nah ini kanan ini nih tah kanan lagi
1: ini
0: iya nah ini judul di atasnya
1: ya.
0: Momentum perlindungan buruh ya kita sedikit miris juga ya ngelihat kejadian tanggal kemarin ya.
1: May Day ya Pak Ari.
0: Ya May Day di Bandung kok sampai ada bakar-bakaran gitunya. Disinyalir memang ada pihak-pihak di luar buruh katanya
1: buruh dan
0: ya.
1: Mahasiswa yang,
0: nah, yang melakukan itu. Nah itu maksudnya apa kalau bakar-bakaran seperti itu? Ya saya pikir mungkin mau unjuk rasa bahwa saya tidak puas dan lain sebagainya. Kalau misalnya dengan cara dialog nggak bisa, pakailah cara lain. Tapi tong bakar-bakar tuh, ya. Sedangkan itu kan ngerusak fasilitas umum yang tadinya sudah mulai cantik, sudah mulai cantik Bandung ini sudah mulai bersih rapi, dirusak itu kan sayang, ya.
1: Betul betul.
0: Kan dibayar aku pajak-pajak orang wae.
1: Betul.
0: Pajak-pajak orang. Doi.
1: Dan memang nggak ada manfaatnya ya Pak Ari. Itu berhubungan juga dengan pendidikan Pak Ari. Cara berpikir
0: yang cara berpikirnya yang mungkin kalau saya melihat cara berpikirnya yang yang tidak tepat lah,
1: ya
0: tidak tepat seperti itu, ya pakai demo. Atau mungkin yang para pendemo ini sudah kadung kesal karena para pejabatnya, pemimpinnya nggak mau dengar, misalnya.
1: Ya, tapi disinyalir juga katanya memang ini kelompok-kelompok tertentu yang memang terorganisir. Katanya.
0: Nah, berarti kalau kelompok tertentu yang terorganisir melakukan sesuatu, ada tujuannya kan?
1: Ya.
0: Karena yang saya pikir gini, setiap orang, siapapun dia ya, siapapun dia, Kang Kujang, saya, sahabat Kilait semua. Kalau saya, Kang Kujang, dan sahabat Kilait semua mau melakukan sesuatu, pasti punya maksud dan tujuan.
1: Yeah.
0: Mau apa gitu.
1: Yeah.
0: Sama juga dengan ini. Jadi pihak pemerintah sebetulnya perlu mencari akar permasalahannya tuh apa, sampai mereka itu melakukan itu tuh apa. Kalau itu nggak tuntas, bakal munculin model gitu. Nggak akan tuntas. Kalau akar permasalahannya nggak tuntas, ya tetap aja bunyi seperti itu. Ya. Kalau mobil mah gini lah gitu. Di mobil sahabat Kilait bunyi-bunyi nih, kikukit kikukit. Oh, iya bempernya kurang pageuh. Di pageuhan masih disada. Memang bunyinya di daerah bemper. Daerah bemper. Kikukit. Di pageuhan tah si bempernya bunyikan nih. Rupanya di bawahnya candi olian. Sebetulnya kan harus dicari sampai di olian ya. Di situ. Ya. Meskipun apa namanya si bempernya biasa-biasa aja, enggak terlalu kuat dan sebagainya, kan enggak akan bunyi. Mirip gitulah gitu istilahnya. Jadi kita perlu mencari akar permasalahan yang sebenarnya. Nah, mencari akar permasalahan yang sebenarnya itu hasil dari pendidikan. Ya. Kalau segala sesuatu yang gratis-gratis, ya, bisa full nggak dapatnya? Muncul kayak mantep. Segala sesuatu yang gratis, biasanya mah itu contoh atau jumlahnya sedikit.
1: Ya.
0: Nengarana gratis. Ya, asal ada we ala kadarnya, cina. Ya, ala kadarnya. Kecenderungannya seperti itu, tapi mudah-mudahan kan enggak ya.
1: Betul.
0: Kan tujuan pemerintah kan bagus.
1: Melayani masyarakat sepenuh hati deh.
0: Cina, ya cina. Kita mau buktikan dina praktekna we. Menunggu dina praktekna seperti apa, ya. Kalau ada urusan apa, misalnya di Pemda dan lain sebagainya, kita kan sering dengar sekarang sudah pelayanan satu pintu.
1: Ya, satu atap.
0: Satu atap. Ya. Komentar saya. Satu atap. Berarti kan anggap rumah lah bangunannya. Satu atap. Satu bangunan. Di dalamnya kan banyak ruangan,
1: ada kamar-kamar,
0: ruangan-ruangan, yeah. Ada meja, ada kursi-kursinya. Ayo dulu dianggap, oh banyak meja, berarti birokrasinya tambah banyak, menjadi semakin lama. Cenanya, oh banyak meja, sekarang mah satu pintu aja. Tapi mun meja masih banyak. Ya keneh-keneh di situ, malah masuk satu pintu kan beki lama di depan bottleneck kan. Mendet lah bahasa Inggrisnya mah. Ya.
1: Ya.
0: Satu pintu pelayanan, satu atap, satu pintu. Begitu rek masuk bangunan eta pintuna ngan hiji leutik deui gitu. Apa yang terjadi? Inefisiensi bahasa sederhanana. Pakailah teknologi. Ya. Sekarang kan eranya sudah digital. Tukang tahu Sumedang ya make keris. Itu. Nya kupat tahu ge make keris. Tah saya boga usaha kupat tahu tong hilap. Tong poho.
1: Dalam berapa jam terus nambah dua.
0: Kan kupat tahu mah mimiti.
1: Oh, kupat tahu. Ya,
0: mimiti. Yang berkembang terakhir kan saya dealer itu motor listrik,
1: motor listrik.
0: Yang mobil listrik. Lanjut ah. Jadi kalau misalnya pihak buruh ini mau meningkatkan value-nya, coba dilihat dari sisi internal buruhnya. Ya, skill apa yang perlu dikembangkan lagi.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, skill apa yang perlu dikembangkan lagi? Kalau saya bilang jangan terlalu berharap pada lembaga pendidikan formal saja. Ya, jangan berharap pada pendidikan formal saja. Belajar aja dari pihak yang lain. Yang penting value kita, keterampilan kita, kemampuan kita
1: bertambah,
0: meningkat,
1: ya,
0: bertambah. Ya. Saran saya sekarang ini, yang jelas hampir sebagian besar orang, 99,9% pasti punya HP. Pasti punya HP. Dina HP
1: ada hampir, kuota ya,
0: hampir kuota mah jelas. Ya, kuota. Tapi bisa menghemat kuota kan sering kita ngomong. Di setiap HP pasti ada YouTube kan. YouTube itu, Google itu, ngomong dua iyalah. Jangan ngomong yang aplikasi yang lain. Mau tahu aplikasi yang lain gampang, nanti bisa dikasih tahu. Aplikasi dua itu, Anda mau tanya apa dari yang sepele sampai yang rumit, ada semua kan di situ.
1: Jawabannya ada di situ semua, Pak.
0: Ya. Tuh. Kita nggak ngerti satu video pendek. Kumasih diajarin, cari lagi yang lain. Ada kok di situ. Orang yang berbeda menjelaskan hal yang mirip-mirip di situ.
1: Ya.
0: Mungkin ada orang yang menjelaskan, ini teu ngerti saya mas, jeung si ieu mah. Tapi dengan si B, si C, si D, kan pemahaman kita tambah paham. Kita tambah ngerti. Ya kan?
1: Betul, Pak.
0: Belajar dari situ. Sehingga Anda bisa meningkatkan value, means keterampilan, kemampuan. Nah, keterampilan, kemampuan yang meningkat tadi, Anda jual. Ya, Anda jual kepada perusahaan lain sehingga bisa memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar. Atau Anda, bahasa keren nama, Anda jauh lebih produktif. Lebih produktif teh gini, untuk menghasilkan X rupiah, Anda nggak perlu capek-capek. Melakukanlah dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Gitu waktu. Kalau misalnya kita melakukan segala sesuatunya nggak dipikir, nggak pakai teknik, nggak pakai keterampilan, nggak pakai apa, bisa kebuka, bisa terpecahkan, bisa. Dan biasanya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, ya, atau hal-hal tertentu menjadi rusak gitu. Kita buka sesuatu nih nggak pakai teknik, asal congkel gitu. Jangan-jangan barang yang kita buka menjadi rusak,
1: ya,
0: kan?
1: Kalau dulu kan kerja keras, Mari ya. Katanya sekarang mulai kerja cerdas.
0: Iya, gitu. Itu kan pernah sama presiden terdahulu pernah, ya, di apa namanya, di umumkan lah gitu ya. Pernah disharingkan. Kita kerja cerdas, kerja cermat, kerja naon lah, cerdik dan lain sebagainya. Ya. Bawa-bawa cerdas, balik dewe ke kebiasaan semula.
1: Kebiasaan lama.
0: Ya, itu kemana tuh hasil pendidikan? Makanya pendidikan ini tong dipotong-potong anggarana.
1: Betul. Dan
0: muncul saya mah.
1: Ya, kita dulu pernah dengar apa cara belajar siswa aktif gitu. Kan sekarang mulai hilang lagi.
0: Hilang tidak lagi. Kedengaran lagi. Gak tahu kemana dan sebagainya. Pak Kujang tadi nyinggung kurikulum, ya, kurikulum. Dulu ada pendidikan moral Pancasila, ada pendidikan, ada mata
1: budi ajaran pekerti.
0: Budi pekerti, ada mata ajaran pelajaran apa namanya, etika dan sebagainya. Sekarang kan nggak ada.
1: Yeah.
0: Jadi wayah nawe, mun kita berhadapan dengan orang yang nggak ada adab. Karena itu dianggap tidak penting,
1: tidak masuk
0: ke situ. Kan orientasinya sekarang itu pendidikan harus memang yang dihasilkan itu dibutuhkan oleh industri, oleh ini, oleh itu. Output nawe, nu berkaitan dengan itu. Masalah adab dan lain sebagainya nomor 17.
1: Padahal katanya kesuksesan itu malah sebagian besar ditentukan oleh perilaku ya Pak Ari.
0: Contoh sederhana beginilah, Pak Kujang sebagai rekrutmen, orang yang merekrut orang, pilih si A atau si B. Si A ini pintar banget, tapi calutak. Nah, misalnya, ini misal. Si B, ya, pinternya standar pisan. Tapi dia etika, punya adab.
1: Yeah.
0: Pilih mana?
1: Yang B.
0: Masalah pendidikan, masalah keterampilan bisa diajar. Bisa diajar. Tapi kalau ngomong etika atau adab, itu pelajarannya kan lama sepanjang seumur hidup.
1: Ya. Dan merubahnya agak susah.
0: Merubahnya susah. Ya. Bukan nggak bisa dirubah ya.
1: Ya.
0: Bukan nggak bisa dirubah ya. Bisa dirubah. Ingat nggak program KDM yang dibawa ke barak?
1: Barak militer.
0: Bisa pakai cara itu. Saya setuju. Ya. Cuman kan butuh waktu, butuh fasilitas, butuh apa, panjang di situ. Sedangkan masalah etika adab kan bukan hanya urusan barak dan urusan Kang Deddy aja. Urusan semua pihak, semua orang tua, semua yang bersangkutan juga punya tanggung jawab itu.
1: Betul Pak Ari.
0: Ya. Lanjut.
1: Nah, ini mulai jalan-jalan lah Pak Ari.
0: Kayak orang balik ke nikana pendidikan.
1: Siapapun bisa menikmati pariwisata.
0: Nah.
1: Wisatawan penyandang disabilitas semakin banyak yang melancong. Pengelola wisata perlu
0: dan pelaku wisata
1: mesti berbenah untuk menangkap peluang ini.
0: Nah. Buat sahabat kilat yang punya toko kacamata mungkin bisa disumbangkan buat Pak Kusya. Nyari endorse nah, rada beda ya mah.
1: Saya harus menerangkan nih ke sahabat kelet. Layar yang dilihat Pak Hari sama layar yang dilihat saya jauh.
0: Beda.
1: Yang ini mah cuma 14 inch. Ini 50 inch.
0: Bedanya. Tapi kan tenenawan mau diberi kacamata.
1: Kacamata gaya mah tenenawan lah.
0: Diberi kacamata nu bolong gitu tenenawan. Kayak kurang dipasang kacana gitu. Nu penting frame nu halus. Sok atuh. Tong makanan minuman wae. Nah, kita ngomongin para wisata. Para wisata ini kan sumber pendapatannya cukup potensial kalau saya bilang di Indonesia. Orang berwisata itu biasanya kan cari suasana, cari tempat, cari makanan tertentu di daerah tertentu dan seterusnya. Banyaklah kalau kita listing. Benar ya?
1: Ya.
0: Banyak-banyak poin-poin yang kita daftarkan yang menjadi dasar kita mau berangkat ke satu tempat, kita mau berwisata ke satu tempat. Mau budayanya, mau apanya, dan lain sebagainya. Termasuk infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lain. Kita balik ke Indonesia ya. Malaysia, sebelum ke Indonesia, Malaysia, Thailand, itu sumber pendapatan para wisatanya kan cukup besar.
1: Cukup tinggi, iya.
0: Ya, cukup tinggi. Dan itu bisa menambah devisa negara, pendapatan negara lah.
1: Yeah.
0: Gitu. Karena orang kan, kalau wisata kan banyak ngirit belanja, biasanya rada los belanja. Ya, makanan segala dicoba, naon segala dibeli.
1: Oleh-oleh.
0: Ya, oleh-oleh buat kenang-kenangan dan lain sebagainya. Kan
1: cendera mata ya.
0: Enggak setiap bulan, enggak setiap minggu orang balik dekat itu. Benar enggak? Ya, setahun sekali dia syukur-syukuran bisa balik ke situ, gitu kan?
1: Belum yang nitip ya, Pak.
0: Belum yang nitip. Makanya nanti ada jasa, muncullah bisnis just tip itu, gitu yeah. kan? Ya. Ini kalau dikelola secara baik, menyeluruh, ini bisa menjadi penghasilan yang konsisten lah. Ya. Udah mah kalau di Indonesia tempat wisatanya nyempil di mana-mana, dipromo sama vlogger, bagus, ayah di TV, ayah di medsos. Ih bagus ya Kang Kujang, di tempat ini mah bisa begini suasananya, ini suasananya, itu suasananya. Ya, air terjunnya bagus, apa namanya, pegunungannya hijau, udaranya sejuk, dan makanannya juga enak lah, meskipun makanan sederhana enak gini, ini bisa jadi camilan gini, itu kan daya tariknya.
1: Ya.
0: Benar. Tapi kaditu nah hese. Ya. Contoh acara di TV. Mudah-mudahan tersalah nyebut ya. My Trip My Adventure. Kan aralus tempatnya. Tapi nu datang ka ditu, saya harus menggunakan jeep ini, gujrat kajur. Mun kolot. EO tah ka ditu. Ya.
1: Ya, ya.
0: Nah, satu infrastrukturnya kalau buat pemerintah atau pemerintah setempat dan sebagainya, infrastrukturnya seperti apa? Akses ke sananya dipermudah atau gimana?
1: Kecuali memang tempat wisata yang dikhususkan untuk para petualang ya, ya itu berbeda.
0: Misalnya
1: ya,
0: apa? Arung Jeram ya, misalnya ya, Arung gitu. Jeram. Menya Arung Jeram keno 70 tahun, 80 tahun Arung Jeram. Ya. Itu mau mengurangi jumlah penduduk atau nah? Yuk kita hiking dengan ketinggian 3000 mdpl nanya gitu. Tapi khusus buat orang yang usianya 80 tahun. Ya, di luar nge-game. Atau masa ketinggian 3000 mdpl digendong gitu ya, digendong. Saya hanya mau menikmati suasana. Bisa juga itu jadi opportunity yeah. si naon sih ngerana
1: pemandu wisata.
0: Kurir yeah. atau naon lah gitu ya. Kan bisa juga pemandu wisatanya bikin bisnis itu, ya. Tapi ulah maksa. Nah, yang lain yang sedikit mengganggu masalah perparkiran, masalah tempat makan, ya masalah tukang oleh-oleh, kadang-kadang menetapkan harga yang gak masuk akal, membuat gak nyaman para wisata, wisatawan.
1: Kejadian nyata nih Pak Hari, hari Jumat kemarin kita kan jalan-jalan nih, ceritanya touring ke
0: satu tempat lah.
1: Tempat ya.
0: Kemana sih?
1: Ke itu Pantai Cemara Jayanti.
0: Di
1: Naringgul.
0: Di mana tuh?
1: Itu dari Ciwidey.
0: Masuk ke mana? Garut atau masuk ke mana tuh? Daerah mana?
1: Saya juga
0: enggak tahu apa.
1: Agak kurang apa? Pak Igan yang apa?
0: Terus
1: itu ketika kita masuk ke satu tempat. Itu kayaknya ada rumah-rumah penduduk yang bikin lahan parkir Pak.
0: Oh,
1: dan ya, kita dipaksa masuk ke situ di tengah-tengah kita menuju ke pantai itu. Padahal sebetulnya kita bisa masuk ke lebih dekat ke pantai gitu. Tapi itu dipaksa, dipaksa masuk agar parkir di tempat mereka.
0: Kemudian dipaksa juga harus bayar sekian.
1: Betul. ini kan sebenarnya tidak membuat sangat membuat tidak nyaman gitu.
0: Yang membuat nyaman pada saat warga masyarakat setempat itu menyediakan tempat parkir di rumahnya masing-masing. Sampai situ kan kita menjadi regregnya. Aduh, masalah parkir mah gampang di situ. Tapi begitu harus Nah, udah ada kata-kata harus ya. Itu yang membuat orang menjadi enggan di situ.
1: Betul.
0: Biasanya berlindung di balik masalah ekonomi biasanya. Hmm. Biasanya. Ya. Ya, ini kan buat sekali-kali, buat pendapatan masyarakat juga, buat jaga lingkungan, lingkungan mana so? Emang sampah di pantai dibersihan? Terus kita. Ya, itu yang membuat tidak nyaman kan?
1: Tidak nyaman, betul, betul Pak.

0: Oh, ya ya ya ya. Untuk wisata itu sebetulnya tujuannya buat healing gitu.
1: Kemarin kita jalan-jalan aja sih sebenarnya.
0: Ya buat healing, ya, buat healing, buat healing, buat apa? Cari nyaman, betul, cari kesejukan dan lain sebagainya. Sebetulnya ada maksud tertentu sebetulnya ngasih healing ke tempat tertentu itu. Jadi saya mau melihat teman-teman saya atau anak buah saya ini kemampuan fighting dengan keadaan sekitar itu seperti apa. Nah itu sebetulnya maksud terselubungnya itu. Jadi ada maksud tertentu kita kalau mau ngajak wisata karyawan, sebetulnya ada maksud terselubung dari yang ngajak.
1: Bagaimana bisa memecahkan masalah? Nah, selama perjalanan
0: itu sebetulnya maksud tujuannya bagus itu. Ya, jadi kita dihadapkan pada permasalahan yang nyata dan saya akan menilai langsung, nggak usah pakai. Betul. Psikotes, nggak usah.
1: Dan masalah itu tidak terprediksi.
0: Nah, tidak terprediksi.
1: Kalau ada di depan mata.
0: Kalau orang yang bisa mengatasi masalah yang langsung itu, berarti ini orang bisa nih. Kalau nanti naik jabatan, menghadapi masalah yang tidak terduga, pasti dia bisa pecahkan. Oke, gitu. Halusnya.
1: Benar-benar. Baru kepikir.
0: Baru kepikir kan? Cuman acara di hari Senin yang kadang-kadang jawabannya tidak terduga. sahabat kalian semua, ini saya sama Kang Kujang ini kalau ngobrol begini nggak pernah kita bikin skenario kan?
1: Wah, jauh-jauh.
0: Paling ge, Pak Kujang ini berita yang muncul kemarin-kemarin, soalnya rek mulai di mana kan saya sering ngomong gitu kan ya, nggak pernah nanti kalau yang ini nanyanya begini ya, ini begini ya, Tara kan? Ini mah benar-benar live.
1: Apalagi pakai sutradara gitu.
0: Ya Allah, gitu mah. Ayah sutradara gitu diatur kurang-kurang.
1: Skenario skrip.
0: Nah, misalnya ayah skrip, ayah sutradara. Nanti Pak Hari begini ya, Kang Kujang begini ya. Ku saya dia omongnya cicing siapa?
1: Liar.
0: Liar. Cicing siapa? Cingogo di situ. Ayah, langsung ke WA dulu lah. Ini udah jam berapa ini? Masih banyak sih topiknya.
1: Udah 10.38.
0: Topiknya masih banyak, tapi nanti kita lihat WA dulu. Ada WA nggak? Kalau nggak ada WA, kita balik lagi.
1: Balik lagi. Ada balik.
0: Oh, di bawah lagi.
1: Ini mah yang tadi, Pak.
0: Di atas saya.
1: Ini.
0: Tah, itu. Apa itu?
1: Dari Kang Sony.
0: Kang Sony.
1: Apa nih Kang Sony nih?
0: China ladang
1: Cikapa di Kang Kujang. Oh tadi Pak Hari minum.
0: Ngomong minum.
1: Pak Hari, urang mah ngobrol anggap wae urang tiluan. Hal biayanya sakola mah can aya kepastian. Contoh abdi gaduh murang kali 2 tahun. Hoyong nama kuliah.
0: Ya.
1: Tapi saya suka khawatir mungkin ya. Suka khawatir andaikan tidak bisa masuk ke universitas negeri. Kan harus ke swasta. Sedangkan di swasta kan harus mandiri. Menurut cerita orang-orang, negara saya teh kaya banget katanya. Tapi kunaon nya hoyong ka perguruan tinggi oge masih ada rasa cemas. Saya masih ingat kata-kata mun teu mampu tong kuliah. Tapi saya tidak akan patah semangat oleh seseorang yang ngomong nah teu pake hate. Jika goyonan pikeun abdi ti pahari, hal solusi mah ku abdi wae.
0: Nah, bener.
1: Setuju.
0: Setuju itu.
1: Pahari mah moal masihan solusi walaupun disogok duit berkontainer guys.
0: Belum tentu. Kalau misalnya ada duit sekontainer langsung saya mah terus terang ya bagi dua jeung Kang Kujang ya. Saya mah langsung bagi dua we jeung Kang Kujang. Ya. Moal jauh-jauh saya mah pokoknya bagi dua jeung Kang Kujang, kamu

0: jalan, baru saya kasih solusi. Kang Kujang, Kang Kujang, ini teh ada yang minta solusi, gimana gini? Dirapatkan heula saya mah jeung Kang Kujang.
1: Bari ini Mas Agus telepon, kita terima dulu.
0: Boleh, nanti ya. Kita ini ya.
1: Lanjutkan.
0: Iya. Silakan.
2: Halo.
0: Halo. Ya, Kang Agus. Ya,
2: selamat siang, Kang Ujang sama Pak Hari.
0: Ya,
2: selamat
0: siang, Kang Agus. Sok-sok.
2: Semangat lah.
0: Ya, semangat pisan saya mah sama Kang Ujang.
2: Saya menanggapi masalah pendidikan.
0: Oh, serius ya?
2: Serius sedikit lah ini.
0: Oh, ya.
1: Ya.
2: Saya masukin anak-anak itu sekolahnya di swasta.
0: Ya.
2: Emang ngos-ngosan masalah biaya.
0: Oh.
2: Tetapi hasilnya bagus. Saya hanya berpikirnya begini. Kalau dia sekolah di sana dan anak saya di swasta, seandainya keluar dari situ, ya mungkin di sekolah yang di sana itu peringkatnya di atas lah. Enggak harus anak saya di swasta itu ranking 1, enggak. Tetapi pendidikannya lebih bagus.
0: Ya.
2: Itulah. Itu aja. Nah, sekarang kalau menanggapi pemerintah mau sekolah gratis, pendidiknya kan juga harus yang berkualitas. Ya. Otomatis pendidik yang berkualitas bayarannya tinggi. Mau enggak pemerintah bayar ke yang pendidikannya berkualitas? Contohnya lah Pak Harik keur ngajar, mau enggak tuh gajina sakieu?
0: Sakieu teh sok mah.
2: Biasanya kan pemerintah gitu. Ini kan sekolah gratis, jadi bayarannya yang gak usah mahal-mahal. Mungkin ini
0: Ya, ya,
2: jadi
0: ya.
2: Pendidiknya ditekan. Ya itu gambaran lah, Pak. Saya pendidikan itu buat anak-anak itu saya utamain.
0: Ya, ya.
2: Biarpun saya nggak berpendidikan tinggi, tapi ya itulah hasilnya buat anak-anak saya.
0: Warisan.
2: Iya.
0: Iya. Betul.
2: Itu aja dulu, Pak.
0: Terima kasih, Mas Agus.
1: Mas Agus. Ya. Terima kasih.
0: Ya. Makasih, makasih, makasih. Ditunggu kirimannya. Salahnya. lain. Nah, jadi kena kiriman. Saya kalau menanggapi sedikit Mas Agus sebelum ke Kang Sony ya, sama yang lainnya juga, ini banyak ini yang perlu kita tanggapi. Dia ngomong, mau gak gurunya dibayar segini dan lain sebagainya. Kalau itu datang ke saya, mau gak apa-apa, tapi kok saya dikurangan. Dan sebenarnya kadang-kadang seperti itu ya, kita mau kasih lebih. Mau ngasih lebih, ada orang yang mau ngasih lebih dari apa yang pernah kita dapat, tapi satu, kadang-kadang yang nerimanya nggak mampu, satu yang nerimanya nggak mampu, siswanya memang terbatas gitu, mau dikurangin kadang-kadang suka nggak enak hati, ya mau dikasih lebih lagi. Jadi koneng saya nggak dapatnya cuma segitu, ya makanya kadang-kadang perlu pertimbangan dari yang bersangkutan juga, dari bukan hanya dari pemerintah tapi dari yang bersangkutannya juga, jangan terlalu, kalau menurut saya jangan berharap 100% benar dari pemerintah. Jadi andanya juga harus berpikir. Kalau saya lebih setuju, saya lebih mendukung. Anda itu selain ngajar bisa apa lagi sih? Bukannya saya nyuruh Anda tidak loyal atau tidak punya dedikasi penuh terhadap ini. Ya saya akan penuh ngajar. Saya ngasih sebaik mungkin ngajarnya. Ya. Tapi untuk kebutuhan yang lain, saya tidak berharap dari Anda, dari pemerintah. Saya mengusahakan sendiri. Entah itu dulu kan, udah aja ngajar les, ngajar apa, ya dagang, ojek dan lain sebagainya. Kan ada bidang-bidang tertentu yang bisa Anda lakukan. Kalau Anda sudah bisa create tertentu, hal-hal tertentu, ya Anda bisa, misalnya gini lah. Ini nggak tahu benar nggak tahu enggak ini. saya ngajar, pendapatan saya kurang. Ya, tapi saya punya kemampuan untuk bikin makanan misalnya. Saya nih bikin makanan. Saya bikin makanan. Awalnya sih saya. Tapi lama-lama dibantu aja sama orang lain. Jangan berpikir kalau dibantu sama orang lain tuh munculnya adalah saya harus gaji. Bukan. Kasih aja persentase tertentu.
1: Ya, bagi hasil ya.
0: Bagi hasil. Atau misalnya kalau bahasa ininya dibikin variabel sesuai dengan apa yang dihasilkan dan sebagainya. Kan yang ngejualnya bukan saya. Nanti yang bikinnya juga bukan saya. Yeah. Pendapatan ada. Yeah. Saya bisa berbagi dengan orang lain. Entong dirawuku siku. Pekerjaan gurunya bisa jalan. Yeah. Ini jalan. Ya. Hese Pak Hari mencatatna pakai komputer sih.
1: Tadi kalau saya guru berkualitas,
0: ya,
1: saya katakanlah dibayar sedikit gitu ya. Kalau saya nggak apa-apa Pak Ari. Tapi ketika saya mau makan gratis, mau wisata saya gratis, mau ngisi bensin gratis, mau ke rumah sakit gratis, mau ngambil pendidikan lebih tinggi gratis. Gak betul apa-apa, gitu.
0: Betul juga, bisa juga kayak gitu, ya. Cuman ini mah, ini sekian ya, ya gajinya minim nih, ya 1 juta tadi, ya 1 juta. Sedangkan UMR buruh biasa aja, yang kerjaannya sangat teknis, itu dibayarnya 5 juta sekian,
1: ya.
0: Ya. Ini 1 juta buat mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tagline itu tuh saya ingat banget gitu. Ya, buat minterin orang. Anak orang. Masa depan anak itu masih panjang. Anda sebagai pengajar harus memperhatikan kil, tapi memperhatikan beuteung sorangan itu. Ya. Sesana pakai
1: duka,
0: apa? Duka, didoakan aku saya mah ku abdi mah
1: sehat gitu ya.
0: Sehat walafiat, jak-jak meringkas gitu ya. Jak-jak meringkas. Ya. Nah,
1: kan rezeki mah sudah ada yang ngatur.
0: Sudah yang ngatur gitu. Itulah komentarnya Mas Agus. Nih dulu lah si Kang Sony nih sebentar nih. Oh, mau masuk Universitas Negeri 2 tahun lagi. Saya ngambil dari situ ya, ngambil dari kata-kata itu ya, 2 tahun lagi mau masuk Universitas Negeri. Kalau bisa, ini mah bukan saran, hanya komentar. Kalau bisa sekarang untuk menuju 2 tahun lagi dia berjuang untuk berkompetisi untuk masuk Universitas Negeri, makin lama tingkat kompetisinya kan makin tinggi.
1: Makin
0: tinggi. Mulai sekarang, mulai diwanti-wanti atau mulai dirangsang bahwa nanti mau masuk universitas mana. Kesini kerennya. Kesini kerennya. Kesitu kerennya. Oh, yang mana dari yang keren-keren ini? Oh, di ditu Pak. Sehingga saya milih nu di ditu hayang iya, hayang iya. Anak sekarang mau masuk kemana dan lain sebagainya nggak kayak kita-kita dulu kan. Sekarang mah tinggal buka internet. Oh iya, fakultas ini, jurusan ini, bidang ini saya mau Pak. Kemudian coba diajak ngobrol. Bahasa orang yang tertentu mah, level tertentu mah. Coba ajak anaknya diskusi. Berarti mencek saya bahasa diskusi. Ajak ngobrol bahwa kalau mau ke sana, orang lain ya yang mau masuk ke sana, anaknya banyak. Artinya apa? Kalau bahasa kita biasa-biasa kan kompetisinya itu semakin tinggi. Bahasa kita yang biasa-biasa simpel nama kiwe ngomong yang mau masuk ke sana teh parebut. Supaya kita bisa ke situ, kita harus lebih beda daripada anak yang lain. Itu saya pikir akan membuat si anak itu rajin, lebih rajin daripada biasanya. Ya. Dan diomonginnya jangan sekali. Jangan berharap satu kali ngomong
1: langsung ngerti.
0: Langsung ngerti, langsung paham. Apanan kita sering berhadapan dengan orang yang masuk kiri keluar kanan. Masuk kanan keluar kiri. Ya, nucik saya masih mending.
1: Masih mending itunya berarti.
0: Mun masuk kiri keluar kiri?
1: Nah, kalau kiri ke kanan masih lewat, masih lewat
0: gitu. Masih ya? Lewat. Masuk kanan, keluar kanan. Itu masih mending juga, Pak Kujang. Masih mending. Ayah masuknya tapi terjadi gitunya. Nempel-nempel seutik lah, dedek-dedeknya gitu. Iya mah. Rek masuk ke celi,
1: belok.
0: Langsung belok kalau gitu. Langsung ngalengin. Ayah nu gitu.
1: Parah.
0: Di kenyataan mah ayah nu gitu. Ya, jadi saran saya itulah. Ya, saran singkatnya. Lanjut. Kang Nandi.
1: Kang Nandi.
0: Kuma Kang Nandi.
1: Siang Pak Hari, Kang ya. Kujang. Menurut Kang Kujang dan Pak Hari, biaya tambahannya itu diperlukan tidak? Kalau Nandi menjawab mah tidak.
0: Ini terkait pendidikan ya. Terkait pendidikan. Tapi memang sudah dari sononya gitunya biaya mendasar mah kita perlu juga kontribusi lah,
1: yeah.
0: Ya biaya makan, biaya jajan dan lain sebagainya, meskipun tidak terlalu mewah, bisa kita support lah, ya untuk hal-hal yang wajar, bukan hal yang mewah, ya kan kalau kita lihat di IG, di video, di YouTube dan lain sebagainya, kalau ada orang sedang apa sosial eksperimen apa,
1: sosial
0: eksperimen. Yang wawancara-wawancara itu, ya. Berapa uang jajan hari ini? Setiap harinya berapa kalau ke sekolah? Ah, minimal aku 500.000. 500.000 sih teh. Nek dibalikin naon? Emangna mun meuli ieu, meuli makanan di jilat seutik, di lamotan seutik terus piceun gitu. Pesen deui gitu nya. Apa begitu? Apakah panggil-panggil ini satu kelas saya nu neraktir gitu nya. Nya. Eta tukang naon? Tukang cilok, tukang cilok borong semuanya gitu kan, aya nu konten kreator gitu kan nya. Terus di atas tuh di atas Kang Nandi. Yang suka nerobos palang pintu.
1: Oh itu mah, yang itu. Tadi pagi Pak Hari.
0: Oh pagi.
1: Yang tadi. Komen yang tadi pagi.
0: Oh tapi nyambung kan tadi ngomong.
1: Ini ya. Ini yang pagi. Yang tadi jam 7.
0: Tapi kan nyambung tadi hajanya.
1: Oh iya tadi aja nyambung betul.
0: Bisa mati agar jadi kaya. Di mana bisa mati jadi kaya? Ya,
1: jadi tadi ngomongin nerobos palang pintu ya, Bari. Jadi PJKA mensosialisasikan
0: kalau ketabrak
1: kereta itu bisa mati, nggak akan jadi kaya.
0: Oh, nggak akan jadi kaya.
1: Kalau jadi kaya mah kaya mayit tuh.
0: Ohnya gitu. Lanjut ah. Terima kasih Kang Nandi.
1: Kang Dodi.
0: Ya.
1: Semoga kabar baik. Assalamualaikum Pak Dr. Hari, Kang Kujang, salam sehat selalu.
0: Ya.
1: Senggol dong sampah Kota Bandung. Apa kabar tenaga kebersihan yang ribuan dikompen oleh KDM? Sudah ada tenaga pilah sampah. Tema gas wujudkan sampah nambruk. Sampah nambrukeneh katanya. Tema tidak ada solusi, kajian dan sosialisasi apa kabar? Aduh.
0: Kalau sampah kan kita mengalami ya, daerah ya. Saya juga waktu kapan itu 2 minggu kan nggak diambil.
1: Ya.
0: Numpuk we di hareupnya.
1: Ini saya kan tiap hari ini lewat jalan Siliwangi. Yang di Babakan Siliwangi itu udah bau.
0: Masih nambrunya.
1: Udah bau ke kalau mobil buka kaca jendela masuk baunya.
0: Makanya saya mau motor.
1: lewat situ lagi.
0: Waduh. Nah, berarti
1: pakai tisu aja, pakai tisu di hidung Pak Hari.
0: Bukan. Saya sebagai calon pebisnis rek nyieun parfum.
1: Parfum anti sampah.
0: Tukang parfum. Anti bau. Anti bau. Kapan di supermarket ayahnya anti bau gitunya. Ini mah Jika Anda melewati tempat sampah tertentu dan mau menuju tempat tertentu untuk melakukan meeting, ya, melakukan meeting, gunakanlah parfum ini. Jadi bau-bau yang tidak sedap akan hilang dari bisnis kita. Tukang parfum. Kemudian sampah di Bandung memang nggak tahu ya. Saya melihatnya kalau cuman hanya ditumpuk, lahan sebesar apapun kayaknya nggak akan tuntas-tuntas.
1: Ya lama-lama juga penuh pasti.
0: Penuh. Kalau beda lagi dengan yang namanya pengolahan. Kalau pengolahan kan dibuat menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi, yeah, yang lain. Saya nggak tahu ya, saya bukan ahli lingkungan, bukan ahli apa, tapi kepikiran saya kalau sampah, setahu saya dari pelajaran-pelajaran guru-guru saya yang dulu kan bisa dijadikan kompos. Kalau plastik-plastik bisa dijadikan produk-produk lain yang, yeah, yang punya daya guna, yeah, dan sebagainya.
1: Punya nilai tambahnya.
0: Nah, kemudian ini kata Kang Dodi, masalah tenaga kebersihan yang ribuan dikomplain sama Kang Dedi, Kang Dedi juga. Ini pernah ya di medsos ya, dikatakan bahwa dengan sekian ribu tenaga kebersihan kok nggak bersih-bersih. Ini masalah ngebersihan sampah di kota Nala,
1: yeah,
0: belum penampungannya nih, belum pengolahannya nih, baru kebersihannya aja nggak bersih-bersih. Berarti kalau dengan statement tadi, pernyataan tadi, saya berpikirnya gini, dengan sekian ribu, dengan perhitungan sudah akan dituntaskan, dengan sekian ribu itu pasti bersih lah, tapi nggak bersih hasilnya. Saya bisa menduga yang pertama adalah melakukan kegiatan bersih-bersihnya itu tidak tepat sasaran. Penempatan orangnya, yeah, tidak tepat sasaran, atau cara kerjanya tidak efektif dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, ini saya cuma mikir cuma dua nih, Kang Kujang. Yang kedua adalah digawekeun. Ya kan? Rek 10.000 ge moal digawekeun mah moal bersih. Percuma. Kalau sampah apa namanya? Sampah, sebutannya apa sih? Sampah organik ya? Sampah organik, sampah basah dan lain sebagainya. Kan itu udah jelas bisa jadi kompos, jadi pupuk, jadi apalah dan lain sebagainya. Ya ada ahli-ahli. Pasti saya yakin orang Indonesia itu banyak yang bisa. Plastik bisa dijadikan apa dan lain sebagainya. Yang saya dengar, yang saya lihat juga di beberapa kesempatan, orang Indonesia ini udah bisa kan. Bukan hanya India, yang saya lihat sih berita di video di India udah jadi aspal dan sebagainya. Di sini juga bisa jadi aspal. Udah jadi aspal, jadi batako, yeah, jadi macam-macam lah. Jadi pengki, jadi ember cor dan lain sebagainya mah udah jelas.
1: Yeah.
0: Udah sering kita pakai. Tapi untuk hal-hal lain pasti bisa kan dipakai. Pertanyaan saya, udah jelas itu bisa dioptimalkan ke sana, tapi kenapa tidak dilakukan? Ada sesuatu biasanya.
1: Si sesuatu nanti naon gitu.
0: Naon tah. Saya tuani ngomongna. Saya tuani ngomongna biar sahabat kilat saja yang ngomong.
1: Ini kita rada rusuh nih Pak Hari. Ya, masih
0: yuk,
1: banyak.
0: Yuk lanjut.
1: Dari Cenonon, Wilujeng Anjing Pak Hari, Pak
0: Kujang.
1: Semesra-mesranya gratisan, jangankan untuk pendidikan, MBG aja seadanya katanya. Padahal gizi sangat dibutuhkan untuk otak, buat mikir. Hubungan juga kalau mengandalkan gratisan maka laut.
0: Oh, ulah kadit itu, ya. Gratisan. Nyak itulah. Mun gratisan gitunya. Nya cireng-cireng atuh. Nya mun jalan-jalan mah cireng saeutih. Eh, sekarang enggak cireng. Sekarang apa tuh? Ah, cilok. Pokoknya seputar aci.
1: Biasa kan strateginya itu kalau mau bayar, saya ke belakang dulu sebentar.
0: Saya ke belakang. Itu muncul-muncul asiat. Langsung ultimatum.
1: Ini Kang Dedi ya. Sepian.
0: Kang Dedi.
1: Selamat pagi Pak Hari. Alhamdulillah pagi. Pak Hari masih bisa mengudara lagi.
0: Amin.
1: Izin bertanya Pak ya. Hari, fakta atau hoax? Pak Hari bisnis usaha yang gak pernah sepi dan tidak terganggu oleh faktor cuaca, yaitu usaha di bidang pendidikan dan kesehatan.
0: Sebetulnya tidak ada. Kalau ngomong ini ya, pendidikan dan kesehatan memang kayaknya menjadi kebutuhan dasar.
1: Ya.
0: Tapi kalau ngomong bisnis, semuanya misalnya masuk ke dalam ranah bisnis, yang bisa saya pastikan adalah pasti setiap bisnis jenis apapun pasti ada turun ada naik.
1: Ya.
0: Ada turun ada naik. Nah, pada saat turun kalau kita tidak jaga benar-benar itu nyuksuk beneran. Beak beneran. Ya, jadi apapun jenisnya, prinsip yang saya pakai itu pasti ada naik ada turun. Ujung-ujungnya kalau misalnya ada rada-rada sosial sedikit ya bukan keuntungan yang saya dapat, bukan profit, yeah, tapi surplus. Kelebihan hasil usaha. Bukan profit. Ada sedikit perbedaan antara surplus dengan profit. Kalau profit hitungannya jelas-jelas hitungan dagang lah, yeah, gitu ya. Tapi kalau kelebihan hasil usaha misalnya yayasan atau
1: koperasi.
0: Tinyaho koperasi mah abu-abu muncul saya mah.
1: SHU sisa hasil usaha.
0: Ya, cenah gitu. Ya, tapi masih setengah-setengah lah. Kalau ngomong koperasi, tapi kalau bidang-bidang lain misalnya yayasan yatim piatu misalnya, panti asuhan misalnya dan lain sebagainya, kan bukan cari profit sebetulnya.
1: Yeah.
0: Kayak kasus kemarin daycare misalnya. Kalau daycare itu bisnis kategori saya.
1: Yeah.
0: Meskipun itu saya menjaga anak, tapi ulah dibengketan ya Aisyah teh aluh. Mau ningali videonya, geuh saya. Yeah, Hayang di takolan saya si hulu nanti, si pengurus. Budak batur dianggap naon, ucing yang tadi kitu-kitu.
1: Itu teh berbayarnya, Pak Ari.
0: Berbayar.
1: Apalagi kalau gratis.
0: Hah, etan deh. Ya, hayang di gratis, digantung kurang. Lanjut lah.
1: Oke, Teria, terima kasih.
0: Ikonnya.
1: Yang berikutnya, oh ini bukan nih kayaknya.
0: Bukan.
1: Ini ngajak kerjasama.
0: Oh, kerjasama acara ya? Boleh kalau mau mengajukan izin kerjasama dengan acara ini, asal kehati.
1: Ini ada Teh Anita. Ya. Assalamualaikum, siang Pak Ari, Pak Ujang. Selalu menyimak setiap acara ini dan selalu ikut tertawa. Ya. Semangat terus
0: ya, katanya. Hati-hatinya, mohon seri ketawa sembari motong sembari non motong rambut batur. Nyawana kepanjangan krek gitu. Entah ngomongkan, oh ini model baru.
1: Sehingga baju lusuh itu. Oke, ini terus. Teretno edisi Senin sekarang ada judulnya Pak Hari menguak rahasia tabir terselubung. Wah, tersembunyi
0: jauh teringat tuh Teretno
1: udah terselubung tersembunyi lagi
0: aduh
1: ini terakhir dari Kansani
0: ya.
1: Atur nuhun Pak Hari dan guyonannya. Kalau resan Putri masuk karena jurusan kesehatan, rada abot, insya Allah numaha segalanya, insya Allah masihan solusi.
0: Ya.
1: Amin. Nah, solusi ini, pasti ada ya, Pak Ari.
0: Pasti ada. Cuman kalau nanya ke saya belum tentu ada. Masalahnya gini ya, kaprodi, ngomong nanaunya, jurusan apapun yang dipilih sama anak kita. Kemarin ada isu kan, ada beberapa jurusan yang sama Kemendikti itu akan ditutup. Alasannya adalah ini tidak sesuai dengan kebutuhan industri pada saat ini. Kita membutuhkan manufaktur, jadi kebutuhan anak teknik dan lain sebagainya yang diprioritaskan. Yang lain sastra dan lain sebagainya ini ditutup lah gitu ya, ditutup karena ini nggak produktif. Pendidikan guru pendidikan guru ini bakal ditutup katanya, karena guru itu sudah terlalu banyak dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti ya, satu saya nggak ngerti cara berpikirnya mereka itu, apakah orientasi ke guru ke industri saja yang lain nggak dipikirin, atau ada planning seperti apa jangka panjangnya. Karena setiap
1: hal-hal itu kan nggak jelas Fahri.
0: Bidang-bidang tertentu kan naik turun, kayak bisnis tadi pasti naik turun. Kalau misalnya terjadi hambatan di satu bidang, ya perlu kita cari solusinya, penyebab. Sebelum cari solusi, kalau saya, penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu apa? Apakah kalau misalnya guru ini banyak lulusan guru yang nggak bisa ngajar, nggak bisa, digajinya sedikit dan lain sebagainya? Cari penyebabnya apa? Apakah sekolahnya terlalu sedikit? Apakah bidangnya terlalu sama? Apakah penyalurannya kurang merata ke daerah-daerah tertentu dan lain sebagainya? Iya, dicari, di-listing. Kan masalah yang menghambat itu nggak hanya satu, banyak. Kan nges pinter-pinter manehna. Ya, masa berharap di acara hari Senin yang dikomentar. Lain Kang Kujang, kudu promosi atuh. Ya, kudu promosi atuh. Begitu.
1: Oke, sudah tuntas semua, Farid.
0: Ya.
1: WA yang
0: oh, satu maksud lagi nih, yang Kang Sony ya. Jurusan kesehatan, salah satunya jurusan kesehatan juga kan mau ditutup juga kan. Ada isu yang mau ditutup. Udah jangan terlalu dimasukin hati lah. Yang penting saya masuk, anak saya masuk jurusan kesehatan, apa yang membuat anak saya ini nanti berbeda dengan lulusan yang lain. Jadi pikirin skill apa, keterampilan apa, kemampuan tambahan yang lain, yang mana yang perlu dipelajari sama si anak. Cari di mana? Cari di YouTube.
1: Dan mungkin juga mulai sekarang mencari-cari.
0: Mulai apa, sekarang, betul.
1: Yayasan atau apapun itu gitu ya, lembaga-lembaga yang menyediakan beasiswa ya, Pak Hari ya.
0: Nah, itu betul. Itu saya lupa tadi. Jadi lembaga beasiswa atau pendidikan gratis, kalau nggak bisa di Indonesia, di luar dan lain sebagainya. Bisa, banyak orang yang keluar misalnya sambil kerja, cuci piring dan lain sebagainya. Lebih gede loh gajinya, cuci piring. Saya jengkang Angga bahwa rek rencana mau aya nonawaran cuci piring, eureun siaran, eureun ngajar, saya init ke luar negeri.
1: 50 juta ya barinya.
0: Init saya, eureun saya ayeuna. Minggu hareup mau siaran saya. Benar ya, mah. Ada nasihatan. Percuma. Ya, selesai.
1: Oke, Pak Ari, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Business Talk 2026 juga sahabat Kelight. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi di WA Kelight, di TikTok Kelight juga cukup banyak sahabat tadi yang join ya, Pak Ari.
0: Yang join.
1: Dan di YouTube Pak Hari.
0: Ya.
1: Kita akan sampai kembali di Senin depan ya, Pak Ari ya.
0: Ya.
1: Dan
0: jaga kesehatan ya. Omat jaga kesehatan. Tong isuk-isuk. Mohon maaf. Atau selamat pagi Pak Hari. Saya nges nondi. Nges saya rusuh-rusuh terjadi gitu.
1: Aman Pak Ari.
0: Aman ya.
1: Baiklah sahabat Cilet, Dr. Haryanto SMM, juga saya Kujang Sirilaga undur diri dalam Business Talk 2026. Kita akan jumpa kembali di Senin mendatang.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung City 20 Sound 107,1 FM. Kata Leonard Richie, don't stop the music. Nah, tepatnya siang ini Anda bisa memilihkan lagu favorit Anda sehingga lagunya tidak berhenti. Silakan sahabat kita detail to tell di 0812-203-1972. Angga Dika akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Selamat siang sahabat kita bagi Anda yang baru saja bergabung. Dan mungkin sekarang tengah beristirahat ya, sambil Anda menikmati istirahat Anda di siang ini. Sekali lagi di 0812-203-1972.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: kawasan mata air alami.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

judulnya berbeda ya. Semoga puas. Terima kasih, selamat siang. Kemudian ada Kang Doni di Karasak, lagunya sudah diputarkan tadi dari Pink. Kemudian ada Mbak Nani, terima kasih Mbak Nani, selamat siang. Lagunya juga sudah saya putar dari Rita Effendi, Saling Setia. Terima kasih Mbak Nani, selamat siang. Kirim salam untuk penyiar dan kru Kialite dan juga sahabat Kialite di manapun berada. Kemudian Kang Adi, terima kasih, selamat siang Kang Adi. Nanti akan saya carikan apakah ada ya lagunya. Coba nanti akan saya carikan. Terima kasih Kang Adi. Kirim salamnya untuk kru, sukses selalu dan semua sahabat Kialite di manapun berada. Baik sahabat Kialite, silakan bagian yang baru saja bergabung di 0812-203-1972.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA

Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: SSNI di Jawa Barat.
1: Kita bisa amankan 4 orang. Dan ini hasil cek urin positif 2 mengkonsumsi ganja.
2: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai protes penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah, Kiara 2 Sukabumi, warga blokade truk odol. Kirab budaya Tatar Sunda napak tilas Pajajaran di Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Aksi kejar-kejaran mewarnai pembubaran sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran konten di wilayah pesisir kota Cirebon Minggu dini hari.
4: Kedatangan tim Maung Presisi 851 Polres Cirebon Kota membuat para remaja panik dan melarikan diri. Tidak ingin memberi ruang aksi bagi tawuran yang meresahkan, petugas langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan 4 orang di sebuah gang sempit. Dari 4 orang yang diamankan, 1 di antaranya masih berstatus di bawah umur. Keempatnya langsung dibawa ke Mapolres Cirebon Kota bersama 2 sepeda motor yang tertinggal di lokasi. Petugas juga menyita 5 senjata tajam jenis samurai dan celurit dengan panjang sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pemeriksaan sementara, 4 pelaku dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja serta obat-obatan terlarang. Aksi tawuran yang berhasil digagalkan ini merupakan respon cepat petugas setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya gerombolan bermotor yang membawa senjata tajam.
1: Tawuran konten, betulnya banyak. Begitu melihat ada petugas kita, mereka langsung membubarkan diri. Kita bisa amankan 4 orang. Hasil cek urin positif, 2 mengkonsumsi ganja, 2 obat-obatan.
4: Polisi menegaskan, 4 tersangka dijerat dengan pasal kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
3: Warga Kecamatan Lengkong atau masyarakat Pajampangan Kabupaten Sukabumi semakin gencar melakukan aksi blokade terhadap truk bertona sebesar atau overdimension overload, odol, yang melintasi jalan provinsi ruas Jampang Tengah Kiara 2.
5: Aksi dilakukan dengan meminta kendaraan berat untuk putar balik dan melintas melalui jalur nasional Kiara 2 Bagbagan. Langkah ini merupakan bentuk protes warga terhadap penundaan perbaikan jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 yang mengalami kerusakan cukup parah, terutama di wilayah Kecamatan Lengkong hingga perbatasan Kecamatan Simpenan sepanjang sekitar 11 km. Warga Lengkong Suparman mengatakan, masyarakat sudah lama menahan kesabaran melihat kondisi jalan yang semakin rusak, sementara kendaraan bertona sebesar masih terus melintas setiap hari, tanpa adanya tindakan. Menurutnya, aksi dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penundaan perbaikan ruas jalan Provinsi Jampang Tengah Kiara 2 karena masih banyak truk odol yang melintas, namun tidak ada tindakan tegas. Warga menilai keputusan tersebut sangat mengecewakan karena kerusakan jalan sudah berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga keselamatan pengguna jalan. Suparman menegaskan, warga bukan menolak aktivitas distribusi barang, melainkan meminta adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap infrastruktur dasar yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat selatan Sukabumi.
6: Statement dari gubernur, kita sebagai warga yang hari ini ikut peran membantu dari instansi terkait penegakan kendaraannya over kapasitas dan over dimensi. Dan kita balik kanankan.
3: Aksi pencurian kendaraan bermotor ketahuan saat melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cienambo, Kota Bandung. Pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian itu.
7: Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
8: Di parkir di belakang gudang, saya keluar, motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
7: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cienambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang sekuriti yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Seorang pelaku tertangkap sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
9: Pada saat mengambil motor, ketahuan sama korbannya, dikejar. Pas dikejar, dia melakukan tembakan ke korban.
10: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang dan Ciamis berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda.
11: Hari pertama kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kabupaten Sumedang berlangsung meriah. Antusiasme masyarakat yang luar biasa menjadi bukti semangat melestarikan budaya leluhur masih terus hidup di hati masyarakat Sunda. Binokasih Mulang Salaka mengawali kirabnya dengan mahkota Binokasih diarak menggunakan kereta kencana dari titik awal Museum Gesan Ulun Sumedang. Prosesi penyerahan mahkota Binokasih ke dalam kereta kencana berlangsung khidmat di halaman Museum Gesan Ulun Sabtu 2 Mei. Penyerahan disaksikan langsung Raja Sumedang HRI Lukman Suryadi Surya dan jajarannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi didampingi Wakil Gubernur Erwan Setiawan, Sekda Jabar Herman Suryatman, Bupati Sumedang dan sejumlah pejabat Provinsi Jabar dan Kabupaten Sumedang. Dedi Mulyadi mengatakan, kini saat yang tepat menjemput Pajajaran yang baru dipertemukan dalam perjalanan ulang tahun Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran Kirab Binokasih.
12: Mudah-mudahan Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Mudah-mudahan ku cara ieu urang sabilulungan rempuk jukung sauyunan paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantay-antay tangan ngurus lemur nata kota Jawa Barat isti gerak lumampah mahkota Binokasih. Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, mapag Pajajaran anyar.
11: Kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei disambut antusias warga. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghadiri langsung kegiatan Kawali Mulang Kadiri bagian dari perayaan Milangkala Tatar Sunda itu disambut warga dengan antusias luar biasa. Di bawah guyuran hujan, ribuan warga menyambut kehadiran pemimpin Jawa Barat itu dan arak-arakan karnaval seni budaya yang merupakan perwakilan dari seluruh kabupaten kota sejabar. Dedi Mulyadi dalam sambutannya mengisahkan dalam sejarah, mahkota Binokasih dibuat oleh Hyang Bunyi Sora yang tinggal di Kawali. Artinya, bukan masalah mahkota, tetapi yang paling utama adalah ratusan tahun yang lalu para leluhur orang Ciamis di Kawali telah mampu membuat mahakarya sebuah mahkota untuk melantik raja baru. Ia berharap dengan Napak Tilas Pajajaran, kirab mahkota Binokasih menjadi jalan bagi pihaknya untuk meningkatkan pembangunan di Jawa Barat.
13: Yang ratusan tahun katukan, tahun kurang Ciamis dikawali, tos biasa ngadema karya anu luar biasa, ngadema mahkota kano, istrenan raja engga.
11: Kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda Napak Tilas Pajajaran di Kawali Ciamis Minggu 3 Mei menggugah para pihak untuk berkomentar. Nur JM, seniman dan budayawan Ciamis menyatakan pendapatnya.
14: Terlihat antusias masyarakat karena semalam diguyur hujan, patut apresiasi karena kegiatan ini merupakan sebuah edukasi, refleksi sejarah Tatar Sunda.
11: Teh Oon, pedagang di Astana Gede mengakui bukan hanya antusias warga yang luar biasa dirasakan dampaknya. Ia menyebut omset jualannya juga meningkat, terdampak ramainya pengunjung yang datang.
2: Abis laku tukang dagang di Astana Gede, nambihan omset langkung-langkung ageng sente seperti biasana. Alhamdulillah kanu tos ngayakeun acara Bapak Aing, hatur nuhun. Tanang ka panitia-panitia hatur nuhun pisan.
3: Masih informasi terkait, setelah sebelumnya digelar di Sumedang dan Ciamis, kemeriahan kirab budaya Tatar Sunda pada hari ketiga bertema Nyuk Curug Galur Galunggung berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, Senin 4 Mei. Gubernur Dedi Mulyadi dalam keterangannya menyebut, acara malam ini yang sedianya digelar menuju Kampung Naga diubah karena adanya pertimbangan kondisi jalan dan dampak yang ditimbulkan.
15: Jam 19.30, rutenya dirubah dari rute menuju Kampung Naga karena jalannya terlalu kecil menimbulkan kemacetan yang panjang, jadi menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Rutenya dari Galunggung Cisinga menuju Pendopo Kabupaten Tasik. Selanjutnya setelah itu hari Selasanya tanggal 5 pindah menuju Garut, yaitu dari Korem Garut menuju Pendopo Kabupaten Garut.
3: Luapan Kali Cinyompok membanjiri jalan dan pemukiman warga hingga mencapai ketinggian 1 meter di Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.
16: Diduga curah hujan tinggi menjadi penyebab utama banjir. Kondisi diperparah penyempitan bantaran kali akibat pembangunan tembok beton perumahan. Sedikitnya 6 rumah terendam dan beberapa kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.
17: Kalinya kan biasanya kan kecil, gak kayak gini ya. Udah berhenti kayak tsunami, kerja air gak puncak. Terus saya gak bisa keluar, terjebak ke dalam. Nangis, gak tolong, gak ada yang nolongin, Pak.
16: Pemerintah desa menyebut Kali Cinyompok kerap meluap saat intensitas hujan meningkat.
18: Untuk itu karena hujan deras, galian dari belakangnya juga tertutup. Jadi penyempitan aliran, iya meluap, Pak, dari belakang. Kali Cinyompok lewat gede, Pak.
3: Penjagaan perlintasan kereta api di Kota Bekasi akan dilakukan petugas resmi guna menjamin keselamatan pengguna jalan menyusul temuan adanya penjagaan oleh pihak tidak berwenang di sejumlah perlintasan sebidang.
19: Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, karena itu penjagaan tidak boleh lagi dilakukan oleh pihak tanpa kewenangan. Yang meminta seluruh aktivitas pengamanan perlintasan dijalankan oleh petugas resmi yang memiliki standar keselamatan jelas. Menurut Tri, langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menekankan pentingnya penertiban perlintasan liar. Penjagaan oleh Dishub dan Satpol PP akan dilakukan sementara hingga pembangunan flyover Bula Kapal rampung guna mencegah kecelakaan dan menciptakan ketertiban. Terkait perkembangan korban kecelakaan kereta dengan komuter lain di stasiun Bekasi Timur, Tri menyebut pelayanan di rumah sakit telah dimaksimalkan khususnya di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Hingga saat ini tercatat masih ada 16 pasien yang menjalani perawatan.
20: Karena selama ini kan jadi salah juga pemerintah daerah menjaga pintu kereta api yang tidak resmi. Nah, kalau kemudian atas resu dari PT KAI, ya kita untuk langkah awal dalam rangka menunggu flyover nggak apa-apa juga. Kita akan tempatkan petugas dari Dinas Perhubungan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
21: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

0: Bandung Sismadi Sound 107,1 FM. Kita sudah memasuki paruh kedua Coba Kita di Hotel Total di edisi Senin 4 Mei 2026. Terima kasih sahabat-sahabat Gilead yang sudah bergabung di siang ini. Terima kasih untuk Teh Edit, lagunya sudah diputar tadi ya, dari El Giro. Terima kasih juga untuk Kang Adi, walaupun lagunya tidak sesuai dengan judul, cukup enak juga ya, tadi duet sama Lady Gaga, Mick Jaggernya. Kemudian Mbak Nani, terima kasih. Kemudian Kang Doni di Karasak. Silakan sahabat kalian, bagian yang baru saja bergabung di 0812 203 1972.
1: Can I

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bakeful Good dari TechNet. Sahabat Kilat, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Sahabat Kilat, Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding hingga 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Sullivan, You Not Alone, permintaan dari Kang Rahmat Hidayat ya. Terima kasih Kang Rahmat di Jakarta ternyata. Terima kasih Kang Rahmat sudah bergabung di siang ini di Tail to Tail K-Light 107,1 FM. Sebelumnya ada Java Jive, permintaan dari Kang Uji. Terima kasih Kang Uji, kau yang terindah katanya. Terima kasih. Kemudian juga ada Ibu Anita, lagunya sesaat lagi akan saya putarkan. Kirim salam untuk kru dan penyiar. Terima kasih Bu Anita, selamat siang. Kemudian ada Mas Sugi, Mas Sugiarto, My Valentine-nya siap diputar. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Kemudian juga ada Kang Yuda. Kang Yuda juga di Jakarta ya. Terima kasih Kang Yuda, lagunya sudah saya persiapkan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Kemudian ada sahabat Chris, terima kasih. John Legend-nya sudah siap. Kirim salamnya untuk kru K-Light dan pendengar setia K-Light. Terima kasih Pak Chris, selamat siang. Selamat beristirahat atau sudah mulai beraktivitas lagi ya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk sahabat Rehan. Sahabat K-Light, kita sudah memasuki paruh kedua jumpa kita di Telltale di siang ini. Edisi Senin 4 Mei 2026. Masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan bagian yang baru saja bergabung di 0812 203 1972.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: utamanya. Peringati Hari Pendidikan, Kota Bandung sudah lakukan berbagai terobosan. SPMB, Dinas Pendidikan, gencarkan penambahan ruang kelas baru. Milangkala Tatar Pasundan, ingatkan kembali sejarah kebesaran Sunda. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Kota Bandung sudah melakukan berbagai terobosan di bidang pendidikan, mulai dari program pendidikan karakter yang dijalankan bermitra dengan TNI dan Polri, termasuk program peningkatan kapasitas para guru bimbingan konseling atau BK. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan usai upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026 tingkat Kota Bandung yang berlangsung Senin pagi di Plaza Balai Kota. Farhan mengatakan program lainnya yaitu pencairan anggaran rawan melanjutkan pendidikan atau RMP akan segera dilakukan pada pertengahan Mei khusus untuk tingkat SD dan SMP swasta. Selain itu, mulai 4 Mei ini, pemerintah Kota Bandung sudah membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB dan pendaftaran berlangsung selama 2 bulan lebih atau hingga 13 Juli mendatang. Menurutnya, pada pelaksanaannya, Kota Bandung akan menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah pusat, antara lain kegiatan belajar mengajar yang semula ada 3 shift, kini hanya boleh 2 shift.
1: Kita merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional jatuh pada tanggal 4, karena tanggal 2 kemarin kan hari long weekend, jadi lebih baik hari Senin lah kita laksanakannya. Pesan-pesan yang utamanya adalah bahwa yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari RMP, HPM, dan lain-lain, sudah terlaksana sejak tanggal 30 April yang lalu. Sementara itu kita masih ada lagi program-program lain yang juga akan dilaksanakan pada akhir Mei. Oh, RMP akan dilaksanakan pertengahan Mei ini, RMP mudah-mudahan sudah bisa dicairkan, khusus untuk SD swasta, SMP swasta. Nah, sementara itu program mengasah pendidikan karakter kita sudah jalankan terus bermitra dengan TNI dan Polri. Kemudian kita juga sudah melaksanakan program peningkatan kapasitas para guru BK agar bisa melakukan asesmen terhadap anak-anak yang memang dikhawatirkan mengalami masalah kesehatan mental.
0: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Asep Gufron mengatakan aturan saat ini kegiatan belajar mengajar tidak boleh melebihi dari 3 shift, sehingga pihaknya berkewajiban ruang kelas baru dalam rangka memenuhi pola pembelajaran yang 2 shift tersebut. Untuk tahap berikutnya, Dinas Pendidikan menggencarkan penambahan ruang kelas baru. Selain itu, pemerintah Kota Bandung berencana menambah jumlah SMP negeri di 6 kecamatan karena saat ini ke-6 kecamatan tersebut baru memiliki 1 SMP negeri.
2: Jadi emang aturan sekarang itu tidak boleh melebihi dari 3 shift, itu dikasih waktu sampai 2028. Jadi kita ada kewajiban untuk menciptakan atau membangun ruang kelas baru dalam rangka untuk memenuhi pola pembelajaran yang di 2 shift itu. Nah, untuk tahapan selanjutnya mungkin kita secara kuota insya Allah memenuhi, tinggal bagaimana masyarakat bisa menempatkan tidak hanya sekolah di satu titik, di satu tujuan, misalnya beberapa sekolah, tapi lebih menyebar di beberapa sekolah. Insya Allah itu sudah terpenuhi kaitan kuota. Kalau SMP ada penambahan rombel SMP. Kalau SD ada kekurangan rombel, makanya di tahun sekarang kita akan genjot untuk penambahan ruang kelas baru.
3: Jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Karnaval Binokasi sebagai upaya mengingatkan kembali mengenai sejarah tentang Sunda. Karnaval berlangsung sejak 2 Mei dengan menempuh rute sejumlah daerah di Jawa Barat, mulai dari Sumedang, Ciamis Kawali, Tasikmalaya, Cianjur hingga Bogor, Depok, Karawang, Cirebon, dan berakhir di Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Karnaval Binokasi akan merekam sejarah terbentuknya Kawali hingga Kesultanan Cirebon. Gubernur mengklaim kegiatan Karnaval akan berimplikasi terhadap penataan infrastruktur di daerah seperti jalan, trotoar, termasuk lingkungan.
4: Maknanya satu, mengingatkan tentang adanya sejarah lama tentang Sunda. Dari mulai sejarah terbentuknya Kawali sampai pada terbentuknya Kesultanan Cirebon. Yang kedua adalah membangun spirit tata kelola lingkungan. Daerah yang terlewati pasti harus bersih. Kemudian nanti setelah itu pasti ada program pembangunannya, misalnya renovasi Keraton Sumedang, renovasi Kawali, kemudian meningkatkan daya dukung wisata di Cianjur. Di Cianjur kan ada area Wiratanu Datar, kan itu loh. Kemudian juga ada Belanda Depok, kemudian meningkatkan daya dukung Kesepuhan Kesultanan, Kaprabonan, Kanoman di Cirebon. Sehingga nanti berimplikasi pada penataan jalan, trotoar, kemudian lingkungan. Pokoknya Jawa Barat nanti yang bersih bukan hanya Kota Bandung, seluruh wilayah Jawa Barat harus bersih.
0: Dalam menentukan hari bersejarah, sejarawan harus berdasarkan bukti tertulis primer. Sejarawan Nina Herlina Lubis menegaskan termasuk dalam menentukan hari Tatar Sunda. Menurutnya sejarawan menentukan hari bersejarah berdasarkan bukti tertulis primer, antara lain salah satunya naskah kuno Carita Parahyangan. Bukti tertulis primer tersebut nantinya didukung atau diperkuat oleh catatan-catatan lain yang menguatkan dari berbagai sumber.
5: Bahwa kerajaan Tarumanagara ubah nama kerajaan Sunda oleh Maharaja Rusbawa. Dan telah dibandingkan dengan sumber-sumber naskah kuno seperti Prahmen Carita Parahyangan, kemudian Para Ratuan, itu diperolehlah tanggal bahwa hari ketika Maharaja Tarusbawa itu diangkat sebagai raja, ya, itu jatuh pada tanggal 9 Sukla Paksa bulan Jesta tahun 591 Saka, dan itu setelah dikonversikan itu jatuh 18 Mei tahun 669.
0: Masyarakat Jawa Barat diminta mewaspadai datangnya musim kemarau tahun ini. Peneliti utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Edi Hermawan menyebut musim kemarau tahun ini akan sangat kering. Menurut Edi, musim kemarau tahun ini akan dimulai pertengahan Mei. Akibat yang ditimbulkan yang terparah adalah kemungkinan kekurangan air bersih. Oleh karena itu, Edi meminta mengimbau masyarakat untuk memulai menghemat pemakaian air bersih atau menyediakan tampungan.
6: Karena kita akan terus mengupdate gitu. Update yang terkini itulah yang akan menggambarkan. Tapi biasanya yang sudah-sudah gitu ya, prediksi itu nggak pernah meleset begitu. Karena itu hasil kajian dari berbagai lembaga riset internasional yang memang memiliki kompeten ke arah sana. Yang akan diserang, seperti saya sampaikan, adalah tipe curah hujan yang bertipe monsunal. Artinya, mulai sejak bulan Mei itu Pantura, Jawa Barat, maksud Jawa Pantura, Pantai Utara Jawa, mulai dari NTB, NTT, Surabaya, Bali, dan seterusnya hingga nanti Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan itu akan menerima. Artinya, suhu akan mulai merangkak naik dan mencapai puncaknya sekitar Agustus, September. Pada saat itu, Indonesia akan mulai.

is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung City by Diesel 107,1 FM membuka perjalanan kita di paruh ketiga. Jumpa kita di Tell to Tell Senin 4 Mei 2026 dari Bruno Mars dan John Legend dengan Where Love Stays. Ini lagu permintaan dari Mbak Chris di Parmindo. Terima kasih, selamat siang, sudah bergabung di siang ini ya. Kemudian ada yang baru muncul, Mbak Tri. Terima kasih Mbak Tri, lagunya juga sudah saya persiapkan. Ada ada Kang Yuda tadi, Kang Yuda dari Jakarta. Kemudian ada Mas Ali, terima kasih Mas Ali, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada sahabat Rehan, lagunya mohon dipersiapkan katanya. Lagunya apa saja? Oke, terima kasih ya. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di siang ini di Tell to Tell di edisi Senin 4 Mei 2026. Kita berada di paruh ketiga. Jumpa kita di siang ini.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gomasat FM, the radio's teardrops. Ini permintaan dari Teh Susi. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian sebelumnya ada lagu dari Sarah Lynn, Got to be real. Permintaan dari sahabat Joe. Terima kasih sahabat Joe. Kemudian sahabat Tri tadi sudah, kemudian Mas Ali juga sudah, sahabat Rehan, belum saya carikan lagunya ya, belum keidean. Sahabat kalian silakan, bagian yang baru saja bergabung, masih ada waktu, silakan Anda bisa request di 0812203 1972.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 FM. Terima kasih untuk Mbak Nila mendukung saja lagu-lagu yang diputar ya. Terima kasih Mbak Nila merespon lagu dari Jeffrey Osborne. Terima kasih. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih juga untuk Teh Susi. Dan ini adalah lagu request terakhir dari Mbak Rosita dari Michael Frank. Sahabat Gila, terima kasih atas atensi Anda di siang ini. Insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Dan insya Allah nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustaz Yusuf Mohan. Sahabat Gilai, tangga di kau diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat K-Lite, kita kembali bersama di Stairway to Heaven di edisi Senin 4 Mei 2026 dan bertepatan dengan 17 16 Pak Ustaz.
3: Ini hari
2: Senin 4 Mei
3: Pak Ustaz.
2: 16 ya.
3: 14 14 14 14 47
2: Hijriah. Alhamdulillah sahabat K-Lite, kita patut bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di sore ini untuk berdiskusi, menggali ilmu tentang memperdalam bagaimana Islam terhadap kehidupan-kehidupan sosial kita. Dan tidak lupa, semoga salat dan salam tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan para sahabat serta para umatnya di akhir zaman. Sahabat kalian, seperti biasa Anda bisa bergabung di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui Zoom yang sudah saya kirimkan linknya beserta flyer. Dan di sore ini kita akan membahas tentang manusia antara takdir dan usaha. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan. Alhamdulillah sore ini bisa kembali dalam program Stairway to Heaven. Setiap kali ketemu di sore hari Senin, Rabu, Jumat, berarti kita sedang meniti jalan ke surga.
2: Amin.
3: Stairway to Heaven.
2: Ya.
3: Gitu ya, Stairway to Heaven. Dan ini tidak berlebihan karena majelis apapun yang bicara soal ilmu dan agama itu dinyatakan oleh Rasulullah indikator jalan mudah ke surga. Nabi pernah menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti jalan untuk memperoleh ilmu, berarti dia mempermudah jalannya menuju surga. Nah, itu kira-kira yang melatar belakangi Stairway to Heaven.
2: Iya.
3: Nah, sore ini kita akan bicara tentang manusia antara takdir dan usaha. Kalau kita formal membaca ayat gitu ya. Membaca ayat 22 surat Ar-Rum, Kang Angga.
2: Ar-Rum.
3: Ya. Sesungguhnya topik ini tadi bincang-bincang sesaat berkaitan dengan musibah apa? Kereta ya.
2: Iya, iya.
3: Musibah kereta di Bekasi. Nah, yang membuat pilu salah satunya adalah ada keluarga muda yang apa namanya, yang mengasuh anaknya di rumah lalu ditinggali sebotol susu oleh istrinya. Ternyata istrinya ikut kena musibah. Dan itu masya Allah, kalau bisa dirasakan itu satu kondisi yang sangat pilu. Nah, pertanyaannya menjadi musibah-musibah dan musibah dengan beraneka ragam itu faktor takdir semata atau ada faktor manusianya. Nah, kalau kita melihat formalnya ayat Al-Quran, memang seluruh yang terjadi itu takdir Allah. Kang Ata boleh dibaca tuh surat Al-Ahzab.
2: Al-Ahzab.
3: Betul ya, ayat 22 coba dilihat.
2: Al-Ahzab ayat 22.
3: Atau kalau tidak Al-Ahzab barangkali surat Al-Hadid kali ya. Coba dicek mana.
2: Yang 22 itu dan tak kalah orang-orang.
3: Al-Hadid. Al-Ahzab. Al-Hadid.
2: Al-Hadid surat 57 ayat
3: 22.
2: 22. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak ya, pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.
3: Nah, berkaitan dengan ayat ini, Rasulullah memang pernah juga menjelaskan bahwa seluruh langit bumi beserta isi dan kejadiannya itu telah Allah ciptakan, telah Allah tulis khamsina alfisanah, 50 ribu tahun. Nah, ya. Begitu sebelum ya, 50 ribu tahun sebelum diciptakan dunia itu sudah tercantum dalam catatan tulisan-tulisan apa namanya takdir Allah itu tadi yang di Lauh Mahfudz itu. Jadi sudah tercatat apa yang akan terjadi. Nah, itu adalah 50 ribu tahun sebelum. Nah, saya belum pernah mendengar sebuah berita penelitian atau membaca artikel penelitian para ilmuwan ini sebenarnya paling tua tahun berapa. Sebab kalau 50 ribu tahun sebelum diciptakan dunia itu kan artinya manusia pun juga belum ada gitu ya. Kemudian bukti-bukti ilmiahnya barangkali juga tidak mudah untuk diketemukan. Jadi ini perlu kajian lebih detail, kira-kira penelitian ilmiah berkaitan dengan segala peristiwa ini

0: Al-Quran juga yang menyatakan bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Segala bencana yang terjadi di laut, di bumi itu, Kang Angga boleh dilihat
1: Ya.
0: tuh. Surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum. Kalau tadi Al-Hadid, ini surat Ar-Rum.
1: Surat tadi udah ketemu lupa lagi.
0: Ya, Ar-Rum.
1: Sebentar, Ar-Rum. Ya, ayat berapa Pak Ustaz?
0: 41 coba lihat.
1: 41. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ar-Rum surat 30 ya. Ayat berapa?
1: Ya, Pak Ustaz.
0: Ya, surat 30 ya. Ya,
1: Ayat
0: boleh.
1: 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
0: Ah, begitu. Nah, ini ada, kalau menurut ayat ini berarti ada faktor manusianya. Nah, begitu ya. Ada faktor manusianya. Ada faktor manusianya. Oleh karena itu ketika terjadi peristiwa musibah itu, maka tidak bisa semata-mata ah ini takdir lalu tidak dilakukan upaya-upaya apapun begitu. Nah, ini berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuldawul mu'minu fi juhrin wahidin marrataini. Paling tidak manusia perlu berupaya jangan sampai terperosok dua kali dalam satu peristiwa. Nah, artinya apa? Musibah memang takdir, tapi perlu dilihat ada faktor manusia setidak-tidaknya. Nah, begitu. Jangan sampai ada peristiwa terulang yang seperti itu. Nah, itu kalau dalam kerangka kita lihat sebuah musibah seperti itu. Baik, kita
1: Ya.
0: diskusi.
1: Baik, sudah banyak yang masuk dan bertanya, Pak Ustadz. Saya ingin menanyakan tentang takdir itu, Pak Ustadz. Kan ada dua jenisnya. Saya pernah baca itu, mubror dan apa?
0: Mubron.
1: Mubron dan mualak.
0: Mualak ya.
1: Ya, yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah, Pak Ustadz. Nah, ada sebuah ada sebuah ilustrasi juga saya pernah lihat di beberapa film. Memang ini agak sedikit menghibur. Judulnya Final Destination. Dia kemanapun lari, tetap maut itu menjemputnya dia. Termasuk yang disebutkan Pak Ustadz tadi bahwa di Lauful Mahfud sudah dituliskan. Tapi bagaimana dengan takdir yang mu'alak, Pak Ustadz, yang bisa dirubah?
0: Nabi pernah menyatakan begini, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadar kecuali doa. Jadi kalau begitu berarti bisa dirubah. Nah, di dalam kenyataannya kalau yang tidak bisa dirubah itu adalah kematiannya. Ya, kalau peristiwa-peristiwanya itu yang bisa dirubah. Nah, berkaitan dengan hadis Nabi tadi itu. Lama ini kan umur kemudian apa? Umur rizki, jodoh dan seterusnya itu yang paling dikenal itu takdir. Tapi ternyata Rasulullah pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik, saya sering cerita ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Pernah mendoakan sahabat Anas bin Malik itu ketika umur 5 tahun. Nah, begitu. Ketika umur 5 tahun bapaknya wafat, kemudian Bu Malik itu membawa Anas ini pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu Malik menyatakan, ya Rasulullah, mohon izin saya soan dan ini anaknya Pak Malik, anak saya namanya Anas. Ini umurnya baru 5 tahun tapi Pak

0: Malik sudah wafat. Sementara waktu ada Pak Malik saja kami hidup serba tidak ada. Serba tidak ada, apalagi sekarang Pak Malik sudah meninggal. Maka saya khawatir kalau Anas ini nanti nggak terdidik, nggak jelas agamanya. Oleh karena itu saya soan, mohon diterima Anas ini saya serahkan kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah untuk dididik. Wah itu Bu Malik ini harap-harap cemas, khawatir tidak diterima dan lain sebagainya. Tapi ternyata Masya Allah, Rasul menyambut dengan baik. Diterima dengan baik, bahkan langsung dicium ubun-ubunnya oleh Rasulullah SAW. Baik, saya terima. Nas biar sama saya, biar sama saya, hidup sama saya. Wah, Bu Malik ini saking senengnya sampai menangis-nangis itu. Kemudian mau pamit. Ya Rasulullah, tak terhingga rasa bahagia dan bersyukur saya dengan penerimaan Rasulullah kepada anak saya Anas ini. Tapi sebelum saya mohon pamit, gitu ya, mohon pamit. Walaupun bagaimana namanya seorang ibu, sekalipun hidup serba tidak ada, tidak mudah untuk melepaskan anaknya kepada orang lain, termasuk pada Rasulullah. Sambil berderai air mata, Bu Malik itu mohon, ya Rasulullah, sebelum saya tinggalkan Anas bersama Rasulullah, yang saya juga tidak tahu apakah nanti bisa ketemu lagi apa tidak. Oleh karena itu mohon Rasul berkenan mendoakan dan supaya saya bisa mengamini. Siapa tahu bahwa amin saya ini untuk doa Anas ini adalah amin dan doa yang terakhir. Itu ungkapan dari Bu Malik. Ternyata Rasulullah itu mendoakannya luar biasa. Ya. Pertama, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Pertama didoakan, Allahumma atil umrahu. Wahai Allah, panjangkan usia Anas. Nah, padahal kan sudah ada takdir ketika di alam kandungan kan.
1: Iya.
0: Tapi didoakan umur panjang. Kemudian didoakan juga yang kedua, wa aksir malahu, mudah-mudahan diberikan harta yang banyak. Ini berkaitan dengan keluh kesahnya Bu Malik tadi, hidup serba tidak ada. Maka Anas ini didoakan banyak harta. Dan yang ketiga, mudah-mudahan wa adkhilhul jannah, dan masuk surga. Oh, itu doa yang sangat istimewa. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ternyata benar. Sahabat Anas ini menjadi orang kaya, usaha-usahanya sukses, ya, sampai kalau dia berinfak sambil tersenyum rada jenaka canda sedikit, ngambil uang dari sakunya itu, ini uang kok nggak habis-habis, gitu. Ngomongnya begitu, ini uang nggak habis-habis. Kalau memberikan belanja kepada para istrinya juga begitu, ini uang kok nggak habis-habis. Sampai seperti itu rezekinya mengalir. Nah yang kedua, ternyata usianya juga panjang. Usianya panjang sampai hampir 100 tahun, hanya kurang 3 bulan. Panjang usianya. Dan kemudian sesuai dengan doa Nabi, mudah-mudahan anaknya banyak. Betul, ketika wafat itu anak pinaknya itu sudah mencapai hampir 300 orang dalam sejarah. Tapi Kang Angga jangan tanya istrinya berapa ya.
1: Iya, enggak. Udah 300 juga hafal.
0: 300. Ya. Nah, dan itu doa. Kemudian didoakan masuk surga. Nah, kalau melihat doa Nabi ini berarti takdir itu memang bisa dirubah. Dan dirubahnya dengan doa. Nah, bukti lagi bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa. Coba kalau kita doa kunut. Nah, doa kunut itu doa anti musibah. Coba yang kelima itu, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Kan pertama, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait. Yang kelima kan, waqini bi rahmatika syarra ma qadait. Wahai Allah, selamatkan, jaga, lindungi kami dari qadar-Mu yang buruk. Nah, ini menunjukkan bahwa qada qadar itu bisa dirubah. Nah, begitu bisa dirubah. Begitu.
1: Ya. Baik, terima kasih. Langsung Pak Ustadz kita ke Teh Edit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz Yusuf, Kang Angga, semoga semakin sehat, berlimpah rezekinya, dan semoga kita semua semakin istiqomah di dalam ibadah. Pertanyaannya,
0: ya,
1: amin. Bagaimanakah hubungan antara usaha manusia dengan takdir Allah, dan apa yang harus dilakukan oleh manusia terhadap takdir Allah?
0: Iya, jadi manusia seorang muslim memang wajib 100% percaya bahwa takdir Allah berhak menetapkan apapun terhadap manusia. Nah, begitu ya. Tetapi manusia juga harus percaya Allah pun mampu merubah takdir dengan doa. Nah, dengan doa. Bahkan kata Nabi, dengan doa bukan dengan usaha. Tapi manusia juga diperintahkan untuk berusaha. Nah, jadi kalau begitu, percaya kepada takdir tidak harus menghentikan upaya, termasuk doa. Oleh karena itu, apalagi kalau salah satu fungsi doa itu bermanfaat untuk yang kejadian sekarang maupun kejadian yang akan datang. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'arraf illallahi firraha ya'rifka fisyidda. Kenali Allah ketika engkau dalam suasana lapang, maka saatnya engkau dalam suasana sempit, Allah segera mengulurkan tangan pertolongan. Itu artinya apa? Berdoa tidak hanya untuk karena sekarang perlu. Nah, begitu. Dan begitu juga filosofinya doa. Kalau hari ini meminta tidak diberikan hari ini, bukan berarti tidak diberikan. Sangat boleh jadi Allah akan memiliki waktu yang lebih tepat. Nah, jadi dengan demikian, seorang muslim wajib mengimani qada qadar Allah. Nah, tapi tidak harus kemudian mengurungkan usaha. Karena usaha itu sendiri bagian dari ibadah. Karena Allah perintahkan untuk melakukan upaya-upaya. Berarti bernilai ibadah. Nah, kemudian yang kedua, tidak berhenti berdoa. Bagaimana sikap kita terhadap takdir? Di samping yakin adalah ridho. Ridho bila terjadi qadar Allah, takdir itu terjadi, maka di samping beriman, maka kemudian ridho. Ridho bahwa itu memang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa, Allahumma raddini bi qada'ika. Wahai Allah, berikan hamba kemampuan untuk ridho terhadap qada'-Mu. Demikian Teh Edit, terima kasih.
1: Iya. Baik, ini ke Ibu Zule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, semoga sehat, berkah, dan senantiasa dalam lindungannya.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Bila ada seorang yang agama non-muslim, lingkungannya jauh dari Islam, kemudian yang bersangkutan wafat. Pertanyaannya, apakah orang tersebut memang ditargetkan bukan Islam? Bagaimana menyikapi keadaan ini?
0: Bisa jadi seperti itu. Karena Islam, tidak Islam itu bagian dari hidayah. Nah, otomatis hidayah itu otoritas Allah. Nah, hanya persoalannya yang perlu dilihat tadi, apakah kalau seorang misalnya terlahir dari lingkungan non-muslim, apakah kemudian bisa dijadikan alibi bahwa karena saya lahir dari orang tua yang tidak Islam, saya tidak wajib Islam? Ternyata tidak. Itu sebabnya di dalam sejarah yang namanya Nabi Nuh, gimana anaknya? Gitu kan? Tidak mau ikut bapaknya. Nah, sementara Nabi Ibrahim, bapaknya siapa? Itu adalah produsen patung terbesar ketika itu, namanya Azar. Toh anaknya juga bisa jadi nabi. Nah, oleh karena itu, Islam tidak Islam memang bagian takdir Allah, tetapi manusia tetap wajib berusaha. Kapan seseorang itu wajib beragama Islam? Ketika sudah menerima dakwah. Nah, begitu. ketika dakwah sudah sampai, maka mereka wajib memeluk, wajib berislam walaupun tadinya dari lingkungan yang tidak Islam. Itu tidak bisa nanti dijadikan alibi, tidak bisa dijadikan alibi bahwa wah karena saya terlahir dari keluarga non-muslim, tidak bisa saya disiksa karena saya tidak Islam. Nah, tinggal dilihat nanti. Allah yang Maha tahu itu sekedar alasan belaka atau hakikatnya memang dia tidak mendapatkan dakwah. Padahal semua manusia terlahir dari manapun dan apapun sebabnya itu sudah mendapatkan goresan iman ketika di alam roh. Ayat 172 surat Al-A'raf kan sudah berkali-kali kita baca. Gitu. Demikian. Ya.
1: Baik. Sekarang ke Ibu Titi. Bagi sahabat Kelet yang ingin bertanya di Zoom juga silakan ya. Ini pertanyaan dari Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Pak Ustadz hubungan antara doa, usaha, dan takdir? Manakah yang paling menentukan hasil akhir?
0: Yang paling menentukan adalah ketentuan Allah. Yang paling menentukan itu ketentuan Allah. Hmm. Allah menentukan takdir, tapi Allah mengijabahi doa. Gitu ya. Kemudian Allah memberikan kemampuan manusia berusaha, dan itu semua akan terpulang kepada manusia. Usahanya itu tetap bernilai ibadah, walaupun tidak merubah keadaan. Nah, begitu ya. Saya ulangi, ini secara tauhid, secara nilai keimanan penting. Manusia disuruh berusaha, lakukan. Walaupun usahanya tidak merubah keadaan, tapi kalau dia ikhlas berusaha karena itu perintah Allah, itu akan bernilai pahala. Kalau begitu, tidak merubah keadaan dunia, tapi faktor akhirat sudah jelas dapat. Nah, itu letak maha murahnya Allah. Maha murahnya Allah. Ini orang seperti itu sama halnya ketika masih aktif bekerja, dia tidak kaya, tetapi begitu pensiun dia luar biasa.
1: Yeah.
0: Ibaratnya begitu. Karena nanti di akhirat itu bagaikan orang yang pensiun sepanjang hayat, itu dari amal-amal, dari tabungan-tabungan amalnya. Jadi di samping manusia harus beriman kepada takdir, manusia juga harus patuh kepada perintah. Karena perintah Allah untuk berusaha memang tidak merubah takdir, tapi bernilai ibadah. Nah, kemudian doa. Kalau doa itu malah jelas bisa merubah takdir. Barangkali ada muncul pertanyaan lebih lanjut, tapi faktanya orang sudah berdoa tetap saja takdirnya miskin, dia tetap miskin. Iya, tapi dia punya sesuatu di situ. Nah, punya pahala doa yang dia lakukan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan sabda Rasulullah SAW menyatakan bahwa doa mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya atau pangkalnya, pokoknya ibadah. Karena di situ ada faktor usaha yang namanya doa, ada faktor keyakinan Allah Maha Ijabah. Nah, jadi antara takdir, kemudian usaha dan doa, kalau mana yang dominan, semua jelas ketetapan Allah. Nah, tetapi semua itu memang harus dijalankan secara kombinasi, secara simultan. Di satu pihak iman kepada takdir, di satu pihak berusaha karena itu perintah sang pemberi takdir, di si pihak yang lain juga berdoa. Karena ijabah doa itu juga ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Ya. Baik. Pertanyaan kedua, apakah orang yang malas kemudian gagal bisa menyalahkan takdir?
0: Tidak bisa. Kalau orang jelas-jelas malas, ada kesempatan, dan malas, oleh karena itu ada doa anti malas kan? Doa anti malas yang diajarkan Rasulullah SAW itu menunjukkan orang malas itu tidak bisa menyalahkan takdir. Nah, begitu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wal ajzi wal kasal, gitu, wal jubni wa ghalabati daini wa qahri rijal, kan begitu. Wahai Allah, hindarkan aku dari sedih dan duka. Hindarkan aku berlindung dari lemah dan malas, begitu. Demikian. Jadi orang yang malas, ah saya ini ditakdirkan memang malas ya, ini takdir Allah gitu. Nah, ini sama dengan kasusnya surat Yasin, Kang Angga.
1: Yeah.
0: Surat Yasin itu ada orang-orang kafir itu kalau disuruh memberikan makan pada orang lain, dia menyatakan, ah saya nggak perlu nolong kalau Tuhannya dia nolong, itu menyalahkan takdir itu. Qilalahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladziina kafaru lilladziina aamanu anudzi'u man law yasha'u Allahu at'ama. Apakah saya harus memberikan makan kepada mereka kalau Tuhan mereka? Begitu. Ngeles itu namanya.
1: Iya. Tuh. Ini pertanyaan ketiga. Pak Ustaz, apapun kejadian telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan semua kejadian tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Mohon penjelasannya.
0: Ya, yang dimaksud tanpa izin Allah itu tadi, kalau Allah membiarkan takdirnya terjadi, terjadi. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan diganti ijabah doa, itu terjadi juga. Oleh karena itu dalam prinsip tauhid, masya Allahu kana. Segala yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak mengizinkan, tidak membiarkan terjadi, tidak akan terjadi. Nah, begitu. Tapi itu tadi, ini tidak bisa menjadikan alibi lalu manusia lengah. Ah, biar saja kalau takdirnya sandal hilang ya biar saja hilang begitu. Nah, tapi kalau takdirnya tidak hilang kan Allah Maha Penjaga. Nah, emangnya Allah tukang jaga sandal? Jadi manusianya harus berusaha. Yeah. Di situ antara takdir, antara usaha, antara doa dan sekaligus tawakal. Tawakal setelah berusaha. Tawakal bagian setelah berdoa. Demikian.
1: Ya. Baik. Ini dari Mas Eri. Mas Eri Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kang Eri, alhamdulillah.
1: Pak Kiai, semoga sehat selalu, segar bugar dalam.
0: Amin. Alhamdulillah, sama-sama Kang Eri, ya.
1: Iya. Sebentar. Ada telepon dari Mas Ismail. Saya janjikan dari sini bisa dikontak sebentar Mas Ismail ya. Mana Mas Ismail? udah ketutup. Silakan Mas Ismail sekali lagi kalau mau bertanya. Ya. Kita ke, silakan nanti bisa dipotong ya. Kita ke Mas Eri ini. Bapak Kiai, saya kadang masih belum mantap dengan istilah takdir ini dan kadang saya telah telaah nasib takdir itu adalah perjalanan perilaku hidup kita karena ada keterangan Allah memberikan rizki pada makhluk hidup di dunia ini hanya kalau kesejahteraan silakan kalian-kalian yang berusaha atau mencari sendiri-sendiri. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
0: Iya, jadi manusia dalam menjalani hidup ini pada dasarnya sedang menjalani takdir Allah. Nah itu tadi, jadi itu memang harus diyakini kita hidup ini jangankan upaya-upayanya hidupnya sendiri itu takdir Allah. Nah hanya saja tidak hanya bisa menggantungkan takdir Allah lalu pasif. Nah, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebab. Kalau tadi sebabnya pinter adalah belajar, begitu ya. Sebabnya kaya adalah bekerja. Sebabnya sehat adalah bersih. Nah, dan seterusnya begitu. Jadi maka di dalam ayat Al-Quran itu waja'alna likulli syai'in sababa. Di samping ada takdir Allah, Allah juga menjelaskan ada sebab akibat. Nah, itulah yang harus dijalani manusia. Oleh karena itu pada akhirnya kesimpulannya semua kehidupan manusia ini pada dasarnya menjalankan takdir Allah, tapi ada penggalan-penggalan episode di situ manusia berperan. Nah, peran manusia itu adalah bagian dari ibadah. Nah, gitu. Peran dalam bentuk berusaha, peran dalam bentuk berdoa, peran dan lain-lain. Begitu. Allah memang menjamin kehidupan, tapi Allah memerintahkan bekerja. Dan nilai bekerja itu adalah jihad. beribadah. Nah, begitu. Demikian Kang Erik.
1: Iya. Baik, ini dari Kang Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Pak Kiai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan berkah.
0: Amin, insyaallah.
1: Mohon penjelasannya tentang menyikapi takdir kehidupan sesama manusia di dunia ini. Nabi memberitahukan bahwa Allah telah menulis takdir terkait semua makhluk secara terperinci seperti kehidupan, kematian, rezeki dan lain sebagainya di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Sejak 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Dan itu semua pasti terjadi sesuai ketetapan Allah. Segala sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan ketetapan dan takdir Allah. Apa yang telah diterapkan akan menimpa seorang hamba, maka tidak akan meleset. Demikian juga ada yang ditetapkan tidak akan menimpanya, maka tidak akan menimpanya. Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
0: Ya, jadi tadi kembali, semua sudah tertulis. Tapi itu adalah, makanya ada qada, ada qadar. Qada itu ketetapan. Nah, begitu ya, ketetapan. Makanya ada yang memahami bahwa yang 50 ribu tahun sebelum ciptakan langit dan bumi itu bukan takdir, tapi itu ketetapan. Nah, lalu takdirnya, nah takdir itu, qadar itu kalau sudah terjadi, baru itu takdir. Kalau belum, itu namanya qada. Maka selalu pada qada, qadar, gitu kan? Nah, namanya baru ketetapan, itulah yang bisa berubah. Nah, kalau sudah terjadi, namanya takdir, ya itu tidak bisa berubah. Jadi ada yang memahami begitu. Jadi qada ketetapan itulah yang 50 ribu tahun tadi itu sebelum diciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Tapi kalau sudah takdir itu adalah sudah peristiwa yang terjadi. Nah oleh karena itu, kematian itu takdir Allah. Sudah pasti. Tapi peristiwa-peristiwanya ini, nah itu yang ada peran-peran manusia. Nah di sini perbincangan ulama antara upaya manusia, doa manusia, tawakal manusia dan lain-lain, disinilah perbincangannya, begitu. Jadi dengan demikian prinsipnya dalam segala peristiwa yang terjadi, masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Maka kalau terjadi peristiwa itu adalah ungkapannya kan qadarullah, walaupun ini sering dinyatakan qadaru. Tapi yang betul sebetulnya qadarullah, qadarullah. Tak ada tasdid dalam dal, artinya Allah telah menetapkannya. Bahkan Nabi melarang, kalau peristiwa sudah terjadi, jangan berbincang, jangan bicara lau. Wah, andaikan tadi begini, enggak akan begini. Nah, karena apa kata Nabi, kalau kamu bicaranya andaikan terhadap peristiwa yang sudah terjadi, itu membuka peluang, setan akan membisikkan prasangka-prasangka yang tidak benar. Apa itu? Maka kalau sudah peristiwa terjadi, ya ini takdir Allah. Nah, demikian.
1: Iya. Baik. Ini ke Kang Son ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tema ini pas dengan apa yang terjadi pada usaha kecilnya katanya. Usaha kecil dan sekaligus kami sendiri sedang diuji dengan keterbatasan pekerjaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat para pelanggan jasa kami. Apakah ini sudah tertulis dalam takdir, Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Dan agar ujian ini pada usaha kami bisa jadi amal soleh dan menambah sayang Allah kepada usaha dan pada kami. Karena pekerjaan usaha kami ini harus di rumah sampai keadaan ke arah normal, hatur nuhun dalam berusaha. Itu ada komentar dari Kang Sony, Kang Angga tenonton Persib katanya kita kadang ngusrak-srai, ya itu justru sayang bagian berdoanya mereka yang main bolanya. Silakan Mas Zat.
0: Baik. Jadi kalau itu peristiwa sudah terjadi, memang harus sepenuhnya menyatakan ini takdir Allah. Tetapi karena takdir Allah itu juga berkaitan dengan sebab akibat, disinilah letaknya upaya manusia menjadi perlu, maka perlu dilakukan dievaluasi. Begitu. Jadi ketika takdir itu terjadi, ya sudah, itu qadar Allah. Kemudian apa yang kemudian dilakukan, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, musibah gitu ya. Nah, setelah itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah, berikan ganti terbaik segala yang lepas dari genggamanku. Nah, itu apa namanya, peranata syariat ketika kita menerima musibah atau takdir menimpa. Nah, setelah itu baru kemudian dilihat adakah di situ ada faktor sebab akibatnya manusia. Nah, begitu. Apakah faktor kelengahan atau faktor orang yang apa namanya punya hubungan usaha itu menjadi tidak amanah atau dan lain-lain, itu adalah ada faktor-faktor manusia. Tapi ujungnya segala solusi itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sebab kenakalan nasabah, ada sebab kelengahan dan lain-lain, tentu saja kita mohonkan kepada yang punya.
1: Yeah.
0: Nah, kalau misalnya ada nasabah yang ngemplang, tidak mau bayar dan lain-lain, ikhtiarnya tetap dilakukan. Ditagih, ditanya, didoakan, dan seterusnya. Nah, itu semua dilakukan tidak gratis. Upaya, doa, sabar, terima takdir, itu semua tercatat sebagai ibadah. Nah, sebagai ibadah. Oleh karena itu, bimbingan Al-Quran itu kunci. Kalau ada peristiwa terjadi musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu pernyataan segala sesuatu kembali kepada Allah, itu bukan basa-basi.
1: Yeah.
0: Itu menjadikan apa yang terjadi itu nanti bernilai pahala sebagai ibadah. Nah, penyerahan dirinya, lalu upaya untuk melakukan penagihan, mengingatkan dan lain-lain. Setelah itu ada kesabaran dan lain-lain. Begitu.
1: Ya, baik. Ini tambahan pertanyaan dari Ibu Titi ini. Allah mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Adakah korelasinya dengan surat 2 ayat 216 Al-Baqarah 116. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan ya, boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.
0: Ya, perintah perang itu ketetapan Allah. Itu ya, perintah perang seperti yang disebutkan di ayat 16 itu perintah Allah. Nah, menghadapi perintah itu ketetapan qada. Nah, bisa jadi manusia disuruh perang nggak mau, padahal di situ ada kebaikan. Ini mengajarkan kepada kita, Bu Titi dan sahabat-sahabat sekalian, manusia menghadapi takdir qadar Allah juga begitu. Seringkali kita tidak suka dengan satu peristiwa, tapi di balik itu ada kebaikan. Nah, tapi sebaliknya, kita sangat ambisi untuk memperoleh sesuatu, padahal di balik itu ada musibah besar. Nah, untuk yang kedua ini contohnya adalah orang yang sangat ambisius dengan jabatan. Nah, padahal dikiranya dengan jabatan itu akan menjadikan dia mulia.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata di balik itu ada hal yang bahaya, dengan jabatan dia lalu menyalahgunakan, jadilah korupsi. Nah, dengan begitu berarti jabatannya adalah musibah. Tapi diterima dengan kesenangan, bahkan dengan ambisi yang sangat kuat. Itu artinya apa? Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dalam ayat itu. Itu sesuatu yang kalian sangat senangi, tapi di balik itu mengandung keburukan. Maka dalam ayat yang lain, segala kekuasaan, segala sesuatu itu ada tangan Allah yang paling baik. Begitu?
1: Iya, baik. Silakan sahabat kalian yang ingin bertanya di 0812-203-1972 atau di Zoom. Pak Ahadiat barangkali akan urun rembuk di sore ini.
0: berdiskusi? Enggak, Pak Hadiat?
1: Oh, masih ini. Silakan Pak Hadiat. Kecil Pak Hadiat suaranya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf ya nyanyi elor. Saya pengen ini ada untuk dekat bulan depan kan bulan haji ini Pak Ustadz, mohon dibahas bahwa kurban itu sebetulnya bagi yang mampu itu tahun sekali atau bagaimana. Dan apabila yang mampu itu pada saat saat berkurban itu tidak pegang uang cash, apakah harus sampai jual motornya, mobilnya untuk membuktikan pengorbanannya atau bagaimana Pak Ustadz? Mohon dibahas.
0: Iya. Ini nanti ini baru tanggal 16.
2: Ya, 16.
0: Ya, berarti sekitar 25 hari lagi ya.
2: Betul Pak Ustadz.
0: 25 hari lagi kita akan kurban. Jangankan korban, yang namanya haji juga itu hanya bagi orang yang mampu. Nah, tapi yang namanya korban ini hampir-hampir wajib. Jadi sunnah tapi hampir-hampir wajib. Tetap saja yang namanya kemampuan itu adalah kata kuncinya. Fattakullaha mastata'tu. Laksanakan ketakwaan itu sebatas maksimal kemampuan, apalagi yang namanya korban. Kang Angga boleh dibacakan tuh surat al-hajj
1: ayat.
0: Pak Adia juga boleh tuh kalau surat al-hajj ayat berapa tuh? 37.
1: 37. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan jadi, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.
0: Ya. Jadi dalam ayat itu tegas la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa min. Nah, karena yang nyampe kepada Allah itu adalah ketakwaan, kurban itu sebagai wujud upaya jalan membuktikan ketakwaan kepada Allah. Ya. Jadi kurban itu, berkorban itu adalah salah satu jalan untuk mewujudkan, membuktikan ketakwaannya kepada Allah. Dan ini kalau dirunut Pak Adiat dan sahabat-sahabat sekalian ada kaitannya dengan Ramadan. Ramadan la'allakum tattaqun. Nah, ternyata kurban juga hanya bisa diterima dari orang-orang yang bertakwa. Nah, takwa itu dijalankan sebatas maksimal kemampuan seperti yang ada di dalam surat At-Taghabun kan. Jadi fattaqullaha mastata'tum, melaksanakan ketakwaan itu sebatas maksimal kemampuan. Nah, izinlah letaknya sebatas kemampuan, apakah harus sampai jual motor dan tidak, ini pertimbangan-pertimbangan manusianya. Tapi yang jelas wajib tidak, ini adalah sunnah, walaupun sunnahnya sangat ditekankan. Nah, tergantung manusianya, ketakwaannya sampai sejauh mana, upayanya sampai sejauh mana. Begitu. Tidak harus setiap tahun. Ketika Nabi menyatakan innallah faradu alaikumul hajj. Hai sahabat-sahabatku, Allah mewajibkan kalian untuk haji, untuk menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba ada sahabat yang bertanya, alikulli amin ya Rasulullah. Nah, ini di Pak Adiat kalau ada punya kitab Bulughul Maram di bab haji itu ada. Ya Rasulullah, apakah haji harus setiap tahun? Nah, Nabi menegur dengan pertanyaan itu. Laukultu na'am la wajabat. Jangan suka bertanya model seperti itu. Sebab kalau saya jawab iya, niscaya kalian wajib haji setiap tahun. Nah, akhirnya apa? Dari situlah sepakat para ulama bahwa haji itu satu kali yang wajib seumur hidup. Nah, itu yang wajib saja seumur hidup, apalagi kurban yang tidak wajib. Jadi tidak harus tiap tahun, sebatas maksimal kemampuannya. Demikian Pak Hadian.
2: Tapi intinya itu ya Pak Ustaz, walaupun memang tidak wajib, ya bergantung kepada keimanannya yang bersangkutan dengan harta berlimpah, masa tidak kurban gitu ya Pak Ustaz ya.
0: Ya, masa tidak kurban ya, yang mengatakan masa tidak kurban itu Allah Subhanahu wa taala. Masa sih yeah. gitu ya. Dan itu kasusnya Pak Adiat, kasusnya kaitannya kurban itu adalah rangkaian ayat, mulai rangkaian surat-surat pendek itu, mulai surat Al-Fil sampai Inna a'tayna kal-kautsar. Nah ini apa namanya, satu paket itu. Jadi Al-Fil itu kisahnya adalah Abrahah akan menyerang Ka'bah, tapi dilindungi oleh Allah. Tetapi tidak hanya itu, para orang kayanya juga banyak dirampas itu, ada onta, ada segala macam. Maka jadilah mereka itu miskin. Tapi Ka'bahnya dilindungi. Nah setelah itu mereka mendapatkan kesempatan bangkit lagi perekonomian mereka. Itulah yang di dalam surat Quraisy. Tapi pesan Allah, rizki itu adalah sebagai bekal ibadah. Maka ketika dimampukan rizkinya, falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Meskipun sudah bangkit ekonominya, tetap saja ada yang pelit. Maka turunlah itu al-ma'un. Nah, begitu. Turun al-ma'un. Masih ada yang tidak mau memberi. Maka turunlah inna atoina kal-kautsar. Allah mengingatkan, kami sudah memberikan banyak hal. Maka sholat dan berkorbanlah. Demikian.
2: Ya, jazakumullah khairan katsiran, Pak Ustaz.
0: Baik, terima kasih. Alhamdulillah.
1: Baik. Masih menunggu sahabat-sahabat kita yang bergabung. Ini Pak Kang Soni nih, Kang Soni lagi. Pak Kiai, saya selalu ingat pada nasihat almarhum Bapak. Kalau dalam usaha sepi harus mengambil pelajaran air di laut, karena air di laut ada kurangnya juga. Jangan sampai kita kalah mengeluh karena sepinya usaha yang sebentar. Saya selalu berikhtiar dalam sepinya usaha, maka saya bisa menambah baca Al-Quran, biasanya seayat, jadi 5 ayat. Pokoknya saya pasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya.
0: Iya. Itu satu langkah yang baik. Ada satu kisah malah. Kalau ini dibaca detail, kemudian di resapi begitu, kok sampai ada orang seperti itu ya. Jadi kisahnya itu ada orang yang hidupnya itu dari buruh. Ini apa namanya, kepala rumah tangga. Nah di suatu beberapa hari ya pergi ke pasar, tujuannya untuk menawarkan diri bisa ikut ngangkut barang, apa istilahnya sekarang itu, jadi ikut ngangkut barang dapat upah kayak begitu.
1: Oh iya, kurir bukan?
0: Bukan, jadi kuli panggul lah ya.
1: Oh iya, kuli panggul, iya.
0: Nah tapi ternyata tidak ada juga yang memberikan pekerjaan. Ya pulang nganggur, besok lagi begitu. Nah, sampai akhirnya sampailah ketemu hari Jumat. Sudah berhari-hari sampai ketemu hari Jumat. Nah begitu hari Jumat itu dia tetap ke pasar. Tapi ternyata tidak ada juga. Sudah sampai beberapa saat tidak ada juga. Akhirnya dia memutuskan, ya sudahlah. Ini karena tidak ada yang nyuruh bekerja, toh ini juga hari Jumat, saya putuskan untuk segera ke masjid. Nah, segera di masjid. Begitu di masjid, ya dia mohon kepada Allah. Dengan kalimat-kalimat seadanya, polosnya begitu, wahai Allah, engkau belum belum takdirkan saya mendapatkan rizki melalui orang-orang yang mau menyuruh saya memanggul barangnya. Sehingga sekarang saya munajat kepadamu, saya ada di rumahmu, dan seterusnya. Sudah singkat kata, singkat cerita, dia keluar dari masjid. Keluar dari masjid itu terpikir, ini nanti kalau saya pulang tidak memanggul karung, betapa malunya saya dengan tetangga. Belum lagi anak istri yang di rumah sudah kelaparan menunggu. Akhirnya dia mengambil pasir di depan masjid, dipanggul bawa pulang. Nah, karena takut khawatir menjadi pertanyaan istrinya, maka karung isi pasir itu ditaruh di agak jauh dari depan rumahnya. Tapi begitu dia masuk ke rumah, ternyata di rumah itu ada hamparan makanan yang luar biasa. Nah, sehingga ini sang suami yang sudah sangat khawatir ini malah penasaran. Ini makanan dari mana? Kata istrinya, tadi waktu Jumatan ada kesini membawa uang. Terus apa katanya? Katanya, ini adalah gaji suamimu yang berhari-hari bekerja, baru ini gajinya. Itu adalah ada uang. Nah, uangnya itu kemudian sebagiannya saya belanjakan dan inilah makanan. Ayo makan-makan. Nah, setelah makan, apa yang terjadi? Setelah makan, istrinya penasaran. Itu tadi ada karung di sana, bawa apa pulang? Ah, enggak, itu bukan apa-apa, sudah, lupakan itu. Tapi rupanya istrinya maksa. Istrinya maksa. Begitu dibuka, suaminya tuh khawatir bahwa ini adalah isinya pasir. Ternyata begitu dibuka itu isinya gandum terbaik. Nah, itu kun fayakunnya Allah dari aspek kesabaran tadi itu dan sekaligus doa. Maka para ulama, ini dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah namanya. Dalam itu kisah itu. Jadi itu adalah upaya, kemudian tawakal, ikhlas, doa bercampur di situ dan keberkahan hari Jumat. Nah, mudah-mudahan ini juga menginspirasi Kang Sony dan sahabat-sahabat sekalian. Ketika usaha sedang sulit, bukan berarti Allah itu mempersulit, tetapi memang sedang menguji sejauh mana tawakal, usaha, doa, ikhlas, dan lain-lain. Dan semua itu dinilai ibadah, di samping nanti pada saat ada solusi, itu adalah bonus dari semua yang dilakukan. Demikian.
1: Iya, baik. Semoga Kang Sony puas ya. Pak Ustadz, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya kalau masih belum ada yang bertanya.
0: Baik.
1: Pak Ustadz, gini, kalau kita meyakini bahwa apa yang sudah kita usahakan ternyata memang tidak berhasil. Dan pemikiran, termasuk saya juga, pemikiran bahwa dikabul atau tidaknya itu hanya orientasinya hanya duniawi, Pak Ustadz. Jadi kita sering mengeluh, kok kenapa ya tidak dikabulkan? Sementara apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, kita tidak mensyukuri. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Kita harus betul kita mengimani bahwa qada dan qadar sudah ditentukan Allah. Kita akan berusaha terus, misalnya Kang Sony biasanya omsetnya sekian, ingin sampai berpuluh-puluh juta, tapi ternyata memang tidak sampai. Nah, apakah yang harus diimani itu karena sampai batas itulah Allah memberikan gitu?
0: Itu multi makna. Ya. Kalau kaitannya dengan doa dan usaha, orang berusaha dan berdoa itu saat itu juga sudah dapat. Gitu ya, sudah dapat. Dapat apa? Dapat pahalanya usaha dan doa. Nah, makanya ada ulama menyatakan, kalau kamu berusaha kemudian berdoa minta A, nah, maka A itu kalau dikabulkan itu sebetulnya bonus. Kenapa bonus? Karena ada sesuatu yang sudah dikabulkan, yaitu doa, yaitu pahala. Jadi begitu, wahai Allah, berikan hamba rizki. Doa itu sudah sebagai ibadah. Nah, rizki nanti yang berupa fisik itu adalah bonus. Itulah sebabnya tidak ada doa yang tidak diijabahi. Nah, hanya saja bentuknya tidak selalu sama dengan yang diperoleh manusia. Oleh karena itu, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya itu kalau menasihatkan bahwa kalau kamu berdoa kepada Allah, itu Allah yang berhak menentukan kapan waktu yang tepat. Jadi engkau berhak berdoa, tapi Allah berhak memberi pada waktu yang tepat. Nah, di situ ada faktor kesabaran, ada faktor keikhlasan, dan itu pertama. Yang kedua, seringkali karena ini bagian dari keimanan kita, Allah yang maha tahu, itu Allah yang paling tahu sejauh mana rezeki yang paling manfaat bagi kita. Karena kisah-kisah itu sangat banyak. Nabi Sulaiman sendiri pernah ditegur keras oleh Allah sampai jatuh tersungkur di tanah gara-gara dia sibuk mengurus kudanya yang terbaik sampai saat itu lupa kepada Allah. Nah, begitu ya. Nah, rezeki banyak yang mengakibatkan lupa kepada Allah itu sesungguhnya musibah. Begitu. Tapi rezeki sederhana tetapi dengan yang sederhana itu menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, itu sebetulnya rezeki yang berkah. Nah, itu pemahaman-pemahaman ini, terminologi-terminologi ini memang yang perlu dipaham.
1: Iya.
0: Bukan enggak?
1: Betul, betul. Betul. Menit terakhir Pak Ustaz ya. Jadi gini Pak Ustaz, kalau misalnya nih dalam kehidupan sehari-hari saya ingin target berapa sekian juta, ini sedang berusaha nih mengolah sesuatu untuk didagangkan, tiba-tiba azan, tapi saya ingin berusaha bahwa kalau ini tidak selesai, ini akan omsetnya tidak akan mencapai. Nah kan ini kadang-kadang mengejar duniawi, sementara yang kewajiban yang harus dijalankan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu terabaikan. Gimana Pak Ustaz?
0: Kita lihat ya, kita sedang memproduk sesuatu. Kita yakin dengan nanti kalau selesai omsetnya akan sekian. Pada waktu tengah bekerja kemudian azan tiba. Nah, itu bisa kita lihat. Kita lihat bekerja itu hukumnya apa?
1: Wajib.
0: Wajib. Sholat awal waktu hukumnya apa?
1: Wajib.
0: Sunnah.
1: Sunnah.
0: Nah, gitu ya. Yang wajib itu sholat tepat waktu. Nah, adapun sholat yang istimewa kalau di awal waktu. Nah, disinilah letaknya toleransinya dalam agama. Begitu. Kalau produk barang tadi berkaitan dengan janji kepada orang lain, janji itu wajib dipenuhi. Nah, sementara yang namanya sholat awal waktu itu adalah hukumnya sunnah. Kalau kita berpegang kepada kaidah fikih, al-wajib muqaddamun ala sunnah. Yang wajib itu harus didahulukan dibandingkan sunnah. Nah, jadi di situ letaknya. Di situ letaknya. Oleh karena itu, disinilah pentingnya yang namanya ilmu dan wawasan. Sehingga jangan sampai seolah-olah demi sholat awal waktu, tapi ini mengabaikan kewajiban yang namanya bekerja, janji kepada orang, dan lain-lain. Di sini jangan kemudian difonis, wah itu duniawi banget, kamu gak segera sholat, hanya bekerja. Nah, tunggu dulu. Jangan kemudian yang begitu duniawi. Kalau bekerjanya itu dalam rangka memperoleh rizki untuk bekal ibadah, itu bukan duniawi. Nah, begitu. Bekerja, jadi begini, bekerja itu niatnya adalah untuk menjaga agama. Mengamalkan perintah agama, agama memerintahkan bekerja. Untuk mendapatkan rizki, rizki sebagai bekal untuk menjalankan perintah agama. Oleh karena itu, menjalankan perintah agama itu wajib, maka bekerja menjadi wajib. Nah, di situ letaknya kita pentingnya paham betul posisi sunnah wajib, kaedah-kaedah itu. Sehingga tidak gampang mengvonis atau tidak gampang pesimis. Wah, saya kalau mementingkan kerja ini nanti dibilang duniawi banget. Kata siapa duniawi? Kalau bekerja itu dalam rangka memperoleh rezeki supaya bisa menjadi bekal ibadah, oh itu kerjanya kerja akhirat itu. Demikian kan enggak?
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz ditutup.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, manusia antara takdir dan upaya, takdir dan usaha. Padahal nanti sebetulnya ada episode tentang kaitannya doa, tapi karena sudah dibahas ya, nanti kita tinggal apakah ada sisi-sisi yang masih perlu dibahas. Jadi terhadap takdir manusia, seorang muslim wajib beriman sepenuhnya. Ketika sudah terjadi, wajib menerima dengan ridho. Tetapi manusia diberikan perintah, diperintah Allah untuk berusaha dan itu bernilai ibadah. Diperintahkan oleh Allah tetap berdoa, karena doa itu bisa merubah takdir kodok kodar Allah. Kenapa bisa begitu? Karena takdir di tangan Allah, ijabah doa juga di tangan Allah. Oleh karena itu doa itu bisa merubah kodok dan kodok. Dengan demikian, manusia di satu pihak beriman kepada takdir itu adalah bernilai ibadah, lalu kemudian melakukan upaya, melakukan usaha dalam kehidupan itu bagian dari ibadah, lalu berdoa apalagi itu makhluk ibadah. Nah, ini pentingnya kita dikawal dengan aktivitas ini, dikawal dengan iman dan ilmu, sehingga semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir tidak harus mengesampingkan usaha dan doa, doa dan usaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah pertemukan kembali dalam kesempatan yang akan datang.
1: Amin, insyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: pendidikannya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sc.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Alhamdulillah, Indra Gunadi menemani Anda di Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Kita bersama dengan lagu-lagu Kelight yang juga bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan kesempatan Anda juga mengusulkan lagu sangat terbuka hingga pukul 24 nanti, bisa kirim WA ke 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
1: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.

107.1 FM, sahabat Gila, terima kasih Anda terus bersama di malam ini. Kita masih dalam Substation dan sahabat Gila, kembali kami menyapa yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 ya. Oke, berikut ada Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Nani di Cicahem, lagunya sudah dari Sofi ya, I love you. Salamnya untuk semua sahabat Kilat, untuk bang saya ya. Terima kasih dibacakan, juga diputarkan lagunya sama-sama. Kemudian Pak Henry di Taman Kopo Indah, lagunya Last Flight Out dari Plus One. Terima kasih WA-nya Pak Henry. Kemudian juga ada sahabat Jenny di Bagarsi, selamat malam juga. Requestnya Lia Toto, baru saja kita dengarkan. Kemudian sahabat Pak Budi ya, di Soreang Indah, kirim buat teman-teman Gecis ya, di Kompleks Soreang Indah, Pak Indra Nugraha, Pak Iwan, Pak Riyandi Sub, Mas Hamardi, Mang Idin yang lagi main remi, selamat menikmati lagunya dari Second Kick, I Love You. Terima kasih Pak Budi. Kemudian sahabat Indra Nugraha di Soreang Indah, lagunya Robin McAuley, Teach Me How to Dream. Untuk Bu Fitri, Pak Lendah, Pak Budi, Soreang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, Pak Iwan, Pak Boma, Pak Nardi, dan kru Gila, thank you. Kemudian Pak Syam Edi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Sam, di Cipaduyut. Lagunya Never, New Lonely, Vince Gill. Kebetulan tidak ada lagunya, bisa disulkan yang lainnya. Salam sapanya buat yang lagi siaran dan kru, thank you. Selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih banyak. Sama-sama Kang Syam ya. Kemudian ada sahabat Sony, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Won't Hold You Back, Toto. Mungkin setelah pukul 22 nanti ya. Kemudian ada Kang Dan Mulya, Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak kirim-kirim buat OTW Gym dan semua pendengar Kira, thank you. Kemudian ada Kang Ipai Ucamanik, terima kasih, selamat malam juga. Lagunya Salbriadi, ada titik-titik di ujung doa, terima kasih Kang Ipai. Kemudian ada Ibu Dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Project Yogyakarta. Kemudian ada Kang Juve, terima kasih. Ada sahabat Raihan Ramadian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak. Lagunya Bon Jovi, Always. Kemudian ada Ibu Tuti Supriyanti hadir, terima kasih banyak Ibu Tuti. Kemudian juga ada sahabat Novi, selamat malam juga. Until I Found You, Step and Change Feet and Behold, Atunuhun. Sahabat Novi ya. Kemudian sahabat Lia di Pagarsi, selamat malam juga. Request lagunya Die With A Smile. Oke, sahabat kreatif yang lain, silakan Anda punya kesempatan masih banyak untuk mengusulkan lagu melalui WA Kelight di 0812 203 1972.

0: sampaikanlah yang datang dariku walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

107.1 FM, sahabat Kila, terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation yang kini kita sudah berada di separuh perjalanan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang terus mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kila, www.kila.id.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Lights 171 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama, dan kini satu persatu lagu-lagu K-Light mengantar kita berada di bagian ketiga atau paruh terakhir dalam Soft Sensation. Terima kasih untuk Anda semua yang mendengarkan melalui radio di 171 FM, juga live streaming dari website K-Light www.klight.id, dan juga terima kasih yang sudah mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Ada Cenonon, sahabat Nunung Nurila, Mas Sugiarto, Kang Syam Edi, sahabat Novi, sahabat Tuti Supriyanti, sahabat Lia Pagarsi, Kang Juve, sahabat Hani Kurniawan, sahabat Raihan Ramadian, Ibu Dia, Kang Ipai, Kang Dan Mulya, Kang Sony, Pak Hendra Nugraha, Pak Budi, sahabat Jenny Pagarsi, Pak Henry, Mbak Nani, kemudian juga sahabat Wati, sahabat Dina, sahabat Tik-Tik, sahabat Sony, sahabat Yono, sahabat Bunga, sahabat Titi, sahabat Anang, sahabat Eri, sahabat Julie, Ibu Edith, sahabat Retno, terima kasih semuanya.

0: DKLive.fm.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: やない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 100.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Bandung Sis Money Sound 107.7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelight, kembali kita bersama di Morning Review di edisi Selasa 5 Mei 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti. Selamat mulai aktivitas Anda di pagi ini, walaupun cuaca agak mendung ya, tidak mengurungkan niat Anda untuk memulai aktivitas di pagi ini. Sahabat Kelight, Angga Andika akan bersama Anda hingga pukul 9 nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Bonne nuit, c'est Valérie Sans, sur le studio comme à Santa Femme. Selon le pagi, ça va être la bagaille de Borussia Jabergaboum. Kita bersama-sama di Morning Review. Dan selamat pagi juga bagi Anda yang saat ini sudah tengah di balik kemudia segera berangkat ke tempat tugas Anda. Sahabat Gelet, gula merupakan salah satu sumber energi penting yang mendukung aktivitas harian termasuk bagi anak. Namun tidak sedikit orang tua yang belum menyadari bahwa konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan pada anak. Dan berapa batas maksimal konsumsi gula per hari untuk anak? Di tengah maraknya makanan dan minuman manis, anak-anak juga menjadi kelompok yang rentan mengkonsumsi gula secara berlebihan. Tanpa pengawasan yang tepat, kebiasaan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak dalam jangka panjang. Nah, sahabat kilat, penting untuk dipahami bahwa gula tidak hanya berasal dari gula tambahan seperti gula pasir, tetapi juga terdapat dalam minuman manis, permen, kue, sereal, hingga minuman kemasan seperti soda dan jus buah. Bahkan banyak produk yang tampak sehat ternyata mengandung gula tambahan dalam jumlah yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sahabat kalian, edukasi mengenai konsumsi gula perlu dilakukan sejak dini. Dengan pemahaman yang baik, orang tua dapat membantu anak membangun kebiasaan makan yang lebih sehat. Dan berdasarkan jurnal European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition tahun 2018 yang berjudul Sugar Intake in Infants Children, batas konsumsi gula sebaiknya disesuaikan dengan usia anak. Usia 2-4 tahun, 15-16 gram per hari, sekitar 4 sendok teh. Usia 4-7 tahun, 18-20 gram per hari, sekitar 5 sendok teh. Kemudian 7-10 tahun, 22-23 gram per hari, sekitar 6 sendok teh. Dan 10-13 tahun, 24-27 gram per hari, sekitar 6-7 sendok teh. Kemudian usia 13-15, sekitar 7-8 sendok. Usia 18-19, sekitar 7-9 sendok teh. Dengan demikian, batas ini mengacu pada konsumsi gula tambahan yang idealnya tidak melebihi 5% dari total kebutuhan energi harian. Dan tentu jika gula berlebihan pada anak akan berdampak ya. Kita akan simak setelah lagu berikut.

lubię swoich zaos, to studio koma satewem. Sahabat kelet, konsumsi gula yang berlebihan pada ambang batas harian dapat memberikan berbagai efek negatif bagi kesehatan anak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Asupan gula berlebihan, terutama dari minuman manis dan cemilan tinggi gula, dapat menyebabkan penumpukan kalori berlebih. Kondisi ini beresiko memicu kenaikan berat badan hingga obesitas pada anak. Kemudian konsumsi gula tambahan dalam jangka panjang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Dan hal ini meningkatkan risiko resistensi insulin yang menjadi salah satu penyebab utama diabetes tipe 2. Kemudian tingginya konsumsi fruktosa dari gula tambahan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Anak yang terbiasa mengkonsumsi gula berlebihan berisiko mengalami gangguan kardiovaskular di masa depan. Kemudian konsumsi gula terutama dalam bentuk cair seperti jus buah berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan gejala yang muncul seperti diare, perut kembung hingga nyeri perut. Kemudian gula yang menempel pada gigi akan difermentasi oleh bakteri di mulut dan menghasilkan asam. Asam tersebut dapat merusak enamel gigi dan meningkatkan risiko karies dan gigi berlubang. Kemudian minuman manis dari makanan tinggi gula seringkali menggantikan asupan makanan bergizi. Akibatnya anak berisiko kekurangan nutrisi penting seperti kalsium, zat besi, dan vitamin. Kemudian minuman manis tidak memberikan rasa kenyang yang optimal sehingga anak cenderung makan lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan total asupan kalori dan membentuk kebiasaan makanan yang kurang sehat.

0: saatnya Anda ikuti info hari ini.
1: Bandung City 107,1 FM, sahabat Kelet, kembali kita bersama di info hari ini di Morning Review bersama sahabat kita dari bandunghariini.com. Selamat pagi Kang Riki, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Angga, sahabat Kelet semua.
1: Alhamdulillah ya, kayaknya semangatnya pagi ini karena Persibna ya di luhur.
2: Ketawa pasti kan semangat, walaupun ini suara rada-rada parah, walaupun gitu.